Tahukah Anda, meski tidak memenuhi kebutuhan masyarakat akan visual, namun radio tetap menjadi media yang tak lekang oleh zaman. Alat komunikasi ini menjadi salah satu media yang bisa dinikmati penuh sembari beraktivitas. Walaupun awalnya kemajuan teknologi membuat banyak orang pesimis, radio mampu bertahan hingga abad 21. Data berkata sebaliknya. Radio masih eksis dan digemari masyarakat hingga saat ini. Data Nielsen Radio Audience Measurement Kuartal ketiga 2016 menunjukkan waktu mendengarkan radio per minggu bertumbuh dari tahun ke tahun, dan hasil pertemuan Nielsen juga menunjukkan hingga kuartal ketiga 2016 terlihat bahwa 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan milenial. Dan selama pandemi ini, pendengar radio konvensional justru meningkat tajam sebanyak 4 juta pendengar. Radio dapat memenuhi upaya edukasi bagi masyarakat melalui sajian konten dan mencerahkan. Apalagi sekarang, radio juga mulai melebur dengan streaming platform musik digital sehingga bisa menjangkau audiens lebih luas lagi. Wajar saja, karena radio bisa kita dengarkan dengan mudah di mana saja dan kapan saja.

0: Pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nundukan Pagi hari ini, dan selanjutnya kami akan hadirkan dialog interaktif untuk Anda.
1: Saatnya kita ikuti Nundukan Menyapa.
0: Pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Merah putih bukan sekedar warna pada bendera Indonesia, bukan sekedar nama di peta karena di setiap jengkal tanah perbatasan ada harga diri bangsa yang harus dijaga. Hari ini Selasa 18 Agustus 2026, sehari setelah kita memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kita kembali bertanya sejauh mana nilai-nilai keindonesiaan tetap hidup di tengah derasnya arus modernisasi, globalisasi, teknologi, dan juga pengaruh budaya dari luar. Apalagi saat ini kita berada di Kabupaten Nundukan, Kalimantan Utara, wilayah yang menjadi wajah Indonesia dan juga bersentuhan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Disinilah bela negara tidak selalu berarti mengangkat senjata. Bela negara bisa dimulai dari menjaga bahasa, budaya, persatuan, kemudian juga toleransi, menjaga lingkungan, menghormati simbol negara, mencintai produk Indonesia, hingga memastikan generasi muda tidak kehilangan jati dirinya sebagai anak bangsa. Dan pendengar, pagi hari ini ya, dialog interaktif dalam studio prioritas nasional RRI Nundukan dengan tema menjaga nilai-nilai keindonesiaan di tapal batas bela negara di era modern. Telah hadir bersama kita Bapak Bahrul Ulum, SPDI MPD, Ketua Forum Bela Negara Kabupaten Nundukan. Selamat pagi Pak Bahrul.
2: Selamat pagi.
0: Iya, apa kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik, luar biasa.
0: Luar biasa, terima kasih Pak Bahrul sudah hadir di RRI Nundukan pagi hari ini. Dan pendengar, Anda juga nantinya bisa bergabung bersama kami. Jadi jangan hanya menjadi pendengar, silakan Anda bergabung dalam dialog ini. Sampaikan pertanyaan, kemudian juga pendapat maupun pengalaman Anda melalui layanan telepon kami di 0811-531-1945. Dan Anda juga dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan Anda di Facebook LPPR RI Nundukan, karena kita live pagi hari ini. Jadi jangan ragu untuk bergabung bersama kami. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui Prosatu Nundukan di FM 96,3 MHz untuk di wilayah Nundukan, juga di Sebatik hingga ke Tawau Malaysia di FM 91,5 MHz dan di wilayah Krayan di FM 92,7 MHz. Baik Pak Bahrul ya, kita baru saja tentunya memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Nah, menurut Bapak apa ini sebenarnya makna kemerdekaan dan juga bela negara bagi masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan seperti Nundukan ini?
2: Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kemerdekaan bagi seluruh pendengar RRI Kabupaten Nundukan khususnya, dan seluruh masyarakat yang hadir atau ikut mendengarkan ya siaran kita pada pagi hari ini. Ya, berbicara tentang makna kemerdekaan, makna Hari Bela Negara. Ya, alhamdulillah kemarin baru kita selesai melaksanakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tentu ini bukan seharusnya menjadi hanya sekedar kegiatan seremonial belaka, tapi juga harus senantiasa menjadi bahan pemantik evaluasi bahwa apakah kita sebagai warga negara, terkhusus bagi kita yang berada di perbatasan ini, di Kabupaten Nundukan ini, apakah senantiasa sudah bisa kita katakan apakah kita termasuk masyarakat Indonesia yang mempunyai jiwa keindonesiaan, yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila, yang melaksanakan, yang senantiasa menjaga persatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sekiranya bahwa pada momen pelaksanaan Hari Kemerdekaan ini mudah-mudahan mampu menjadi momentum kembali untuk merefleksi apakah kita
3: masih tetap menjaga persatuan kita, apakah senantiasa menjaga kebersamaan kita, apakah kita masih satu pemahaman, satu gerakan dalam bukan hanya memaknai, tapi juga bagaimana mampu mendefinisikan ya butir-butir nilai-nilai kemerdekaan dalam aspek tindakan, dalam aspek perilaku, dalam aspek aktualisasi nyata. Saya kira ini yang perlu diperhatikan. Bukan kemerdekaan itu harus diteriakkan hanya sekedar dengan kata-kata, tapi juga harus dimaknai dengan sebuah aksi nyata. Saya kira seperti itu.
0: Iya, Pak Barul. Bela negara kan selama ini sering kita pahami sebagai tugas dari TNI, dari Polri. Nah, di era modern seperti ini sebenarnya apa ini bentuk bela negara yang paling sederhana tetapi paling nyata yang bisa dilakukan masyarakat dan juga generasi muda khususnya di Kabupaten Nunukan sendiri?
3: Ya, saya kira ini menarik ketika diawali dengan sebuah pandangan statement tentang bahwa bela negara itu cenderung kita hanya memaknai bahwa itu tugas TNI, tugas Polri dan lain sebagainya. Sehingga ketika berbicara tentang tugas masyarakat, tugas kita sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara, tentu itu adalah sebuah pemahaman yang salah. Bahwa menjaga kedaulatan, menjaga negara kita itu tidak bukan hanya berbicara tentang tadi di awal juga di pembukaan disampaikan bukan hanya serta-merta berbicara tentang mengangkat senjata, tapi lebih daripada itu berbicara tentang merawat, membangun, menjaga, merawat, membangun dan menjaga tentu bukan hanya sekedar bicara tentang perang, ya, tapi tentang bagaimana menjaga atau merawat tentang rasa persaudaraan persatuan kita, ya. Kita kalau melihat beberapa negara-negara yang ada luar biasa ya, luar biasa pergolakan di internal negara mereka, terjadi kerusuhan, terjadi kesenjangan sosial dan sebagainya. Tentu ini harapan kita jangan sampai terjadi negara kita dan ini harus kita jaga ya. Nah, di luar daripada itu juga bahwa cinta negara itu tidak mesti bahwa harus cium, tidak semata harus mencium bendera merah putih, tapi harus diperlihatkan. Misalnya kalau bencana, potensi-potensi bencana yang dianggap di daerah kita ada potensi itu, maka kita harus terlibat. Misalnya ketika kita melihat sampah berserakan, ya, kita membersihkan itu. Apalagi di selokan itu kan biasa menjadi salah satu sumber banjir itu. Ketika kita ikut sekiranya untuk membersihkan, ya, tentu itu adalah bagian dari bela negara. Ya, sama dengan hubungan silaturahmi atau yang umum kita dengar kita katakan dengan istilah gotong royong. Sesuai dengan seperti apa yang kita lihat sekarang ini, nampaknya masyarakat kita ini sudah mulai malas bergotong royong, mulai malas bertemu, terlalu individualistis, terlalu hanya cenderung memikirkan dirinya sendiri. Saya ingin mewarning ya, mengatakan kepada orang-orang yang cenderung hanya sibuk dengan kehidupannya sendiri, tidak mau bermasyarakat, tidak mau membangun hubungan sosialisasinya, dipertanyakan bela negaranya, ya, dipertanyakan rasa cinta tanah airnya. Karena tentu untuk merebut kemerdekaan ini, untuk memerdekakan negara kita ini, itu butuh persatuan tuh antara pemuda, antara pejuang dan lain sebagainya. Dan ketika sekarang ini kita sebagai masyarakat sudah mulai malas bersatu, malas berkumpul, malas bergotong royong, ada kegiatan kita malas kerja bakti, tentu ini adalah sebuah indikator bahwa kita rasa kecintaan negara kita, rasa bela negara kita itu sangat minim sekali.
0: Dan apakah Bapak lihat bahwa kalau untuk generasi muda di Nunukan sendiri itu aksi nyata, apakah mereka juga sudah melakukan atau banyak melakukan aksi nyata untuk bela negara sendiri di wilayah Nunukan untuk saat sekarang?
3: Ya, saya mungkin mengangkat sedikit kasus yang baru-baru terjadi, ya. Tapi mudah-mudahan ya sesuai informasi bahwa itu hoax, ya. Sekira kalau konteksnya untuk pesan kepada masyarakat bahwa ya bahwa harusnya ketika mendapatkan informasi yang mampu menggoyahkan rasa persaudaraan kita, janganlah kita ikut-ikut terpengaruh dengan berita yang belum tentu terjadi, belum tentu betul terjadi atau belum tentu kebenarannya. Maka di era sekarang ini, terutama anak-anak kita ini, ya, jangan harus bijak, ya, harus bijak menilai, menerima informasi dari media sosial yang ada. Jangan malah jadi kompor. Ya, saya perhatikan kemarin ini di media sosial banyak yang bukan hanya sekedar menjadikan bahan konten, tapi malah jadi kompor, ya, malah ikut memprovokasi, ya. Padahal, nah itu dia dalam perspektif konteks kebenaran bahwa segala sesuatu yang kita dapat itu kita harus koreksi dulu. Kita harus, kalau dalam bahasa di dalam agama Islam, kita harus bertabayun dulu, ya. Kita harus melakukan koreksi, tidak termudah terpengaruh, karena tentu kita tanpa kita sadari bahwa kita sebenarnya berusaha untuk semakin membuat api yang kecil ini semakin menyala, semakin berkobar, dan ini harus dijaga. Jadi salah satu, ya, yang bisa diantaranya yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda kita, masyarakat kita dinukan, jangan mudah terlalu percaya dengan segala sesuatu konten, dengan segala sesuatu yang berseliweran di media sosial, karena bisa jadi itu adalah upaya untuk membenturkan, untuk memecah belah persatuan kita di Kabupaten Nunukan ini khususnya.
0: Harus dicari tahu kebenarannya.
3: Betul,
0: dahulu, ya.
3: Betul.
0: Baik, Pak Barul, Nunukan ini kan berbatasan langsung dengan Malaysia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tentu bersentuhan dengan budaya, kemudian bahasa, informasi, bahkan produk dari tetangga negara kita juga. Nah, bagaimana cara menjaga identitas keindonesiaan tanpa menutup diri terhadap perkembangan dunia ini?
3: Ya, bela negara. Kembali, bukan hanya bicara tentang bagaimana mempertahankan negara dari sisi atau segi fisik, mengangkat senjata dan sebagainya. Bela negara juga berarti tentang bagaimana kita mencintai negara. Apa yang dimaksud bagaimana mencintai negara? Termasuk mencintai produk-produk negara kita, mencintai produk-produk lokal kita. Saya kira ini hanya kemudian perlu kita bagaimana terus mensosialisasikan. Ya, ada sebuah pemahaman bahwa produk-produk yang ada di luar itu lebih bagus daripada produk yang ada di dalam negeri kita. Ya, ini pun waktu saya dinungkan, saya juga sempat merasa demikian. Ya, tapi sesungguhnya ternyata anggapan itu salah. Kita memperhatikan produk lokal kita, ya, produk industri di dalam negeri kita, saya kira sudah cukup mampu bersaing, ya, sudah cukup mampu bersaing dengan negara-negara yang ada di luar. Ini hanya berbicara tentang mindset. Ini hanya berbicara tentang sebuah promosi masif yang sangat luar biasa yang telah berusaha dilakukan bahwa produk kita ini di bawah, kualitasnya di bawah dari produk-produk yang ada di luar negeri. Yang lebih parahnya lagi, tidak banyak atau tidak sedikit orang-orang kita di sini juga menyampaikan itu. Padahal sebenarnya itu salah. Memang ada, istilahnya ada harga, ada kualitas.
0: Iya.
3: Kalau kita mau kualitas bagus, ya tentu juga harganya juga harus bagus. Ya, saya kira seperti itu. Masalahnya orang-orang masyarakat kita terkadang di sini mau yang bagus, tapi mau hak yang murah.
0: Mau yang murah, itu jadi serba salah juga.
3: Nah, tapi kalau saya perhatikan dengan banyaknya online shop sekarang ini yang memberikan kita ruang untuk berbelanja, saya kira kualitas produk-produk lokal kita di sini sudah sangat luar biasa. Bahkan beberapa, kalau kita mau membaca literasi, membuka informasi-informasi di media sosial, bahan-bahan produksi fashion apa lain sebagainya kan banyak yang dari diproduksi di Indonesia, ya, bahan bakunya, ya. Cuma di negara ini tinggal mindset dan promosinya aja. Saya kira saya pun akhirnya setelah menyadari itu, hampir barang-barang saya itu ini apa, saya beli produk lokal saja. Misalnya salah satunya, misalnya ada produk seperti, gak apa-apa sebuah merek, ya. Misalnya Eager, misalnya body pack, ya, saya sebut aja supaya jangan sampai saya dianggap influencer dari salah satu. Misalnya sepatu itu kan banyak tuh, sepatu kulit dan sebagainya, merek Prabu April dan sebagainya, itu kan luar biasa kualitasnya dibandingkan dengan produk luar negeri. Yang parahnya lagi, masyarakat kita ini cenderung memilih produk yang second, terpengaruh dengan merek. Kalau asli alhamdulillah, tapi ternyata yang di brand-brand, yang di live-live rombengan-rombengan itu kan palsu juga tuh. Itu kan kena dua kali jadinya. Sudah tidak baru, malah dapat yang palsu.
0: Padahal di luar negara kita juga mereka sangat suka sekali dengan merek-merek dari Indonesia.
3: Iya, betul. Malah mereka suka dengan produk-produk yang ada di Indonesia. Maka ini sekira momen yang tepat. Coba kita lebih membuka diri aja gitu. Ya. Iya. Kalau memang beli yang di harga-harga 100 ribu ke bawah pasti tidak dapat kualitas yang bagus. Coba di atasnya. Nah, maka saya kira ini adalah bagian dari bela negara. Ya, karena ini tentunya tujuannya untuk bagaimana meningkatkan hasil produksi, membantu sesama sebagai warga negara Indonesia, dan tentu ini akan semakin membuat bangsa kita lebih mandiri.
0: Iya, baik pendengar, Anda juga di pagi hari ini bisa bergabung bersama kami ya di line telepon di 0811531945. Kalau ragu telepon langsung bisa WA atau SMS ya. Jadi nanti Anda bisa berikan tanggapan, pertanyaan atau juga pengalaman Anda di pagi hari ini, bisa juga di Facebook LPPRRI Nunukan. Dan kita masih lanjut lagi nih ngobrol dengan Pak Bahrul. Kita melihat bahwa generasi muda sekarang ini sangat dekat dengan media sosial ya Pak ya. Nah menurut Bapak, apakah media sosial ini bisa menjadi medan baru bela negara ya, dan juga bagaimana anak muda ini dapat menggunakannya untuk memperkuat persatuan Indonesia Pak?
3: Iya. Sekarang era digital ya, di era media sosial ya, sekiranya bahwa anak muda ini kan kecenderungannya, kita anak muda kita di Indonesia ini cenderung latah terhadap sesuatu yang sifatnya lagi ngetren ya, lagi ngetren. Dan memang ini sekiranya memang pemerintah harus berusaha menciptakan istilahnya menjadi sumber tren-tren yang baru. Tentu tren-tren yang baru di sini tentu yang berkaitan dengan cinta tanah air misalnya. Ya misalnya dulu ada tren-tren makeup itu yang bendera, termasuk budaya-budaya ini, tari-tarian juga.
0: Yeah.
3: Saya kira untuk melawan ya, untuk mengimbangi tren-tren misalnya joget-jogetan yang hanya sekedar sifatnya hiburan, ya tentu perlu kita menciptakan tren-tren tersebut untuk memperkenalkan bahwa ternyata, memberikan kita pemahaman bahwa ternyata Indonesia itu kaya dengan budaya, kaya dengan tradisi, dan ini tentunya hanya bisa juga dilakukan melalui media sosial. Jadi sekarang bisa dikatakan bahwa kita ini kalau dalam dunia media sosial ya, untuk target kita, para genset kita ini, tentu kita harus berusaha menciptakan tren-tren positif itu ya. Sama misalnya saya juga selaku dosen di salah satu kampus di Nunukan, kampus TIP Ibnu Khaldun Nunukan, ya tentu berusaha bagaimana sekiranya bahwa mengajak anak muda di Nunukan ini untuk bisa mengembangkan bakatnya, bisa mengembangkan bakat dan minatnya dalam perspektif olahraga. Dan ini kita share di media sosial. Nah, akhirnya ini menjadi contoh, ini menjadi semacam harapan, wadah baru untuk anak-anak muda kita di Nunukan. Tinggal mungkin memang kita butuh dukungan, kita butuh kolaborasi. Ya. Misalnya dulu saya waktu di Forum Bela Negara sempat berkolaborasi dengan RRI ya. Waktu itu melaksanakan lomba ranking 1 dan lain sebagainya ya. Saya kira itu adalah suatu momen yang sangat luar biasa yang saya rindukan dan ini masih ingin saya lakukan ya. Kerjasama dengan ya, Forum Bela Negara, karena itu dulu luar biasa apa, menjadi sampai saya itu banyak pelajar waktu itu mengatakan, Pak kapan lagi bikin dan lain sebagainya. Saya kira sebuah kegiatan-kegiatan ini yang harus senantiasa kita lakukan ya. Oke, kalau katakan efisiensi tapi kalau bisa kita harus bisa keluar dari sebuah pemahaman yang semalah mengkerdilkan pikiran kita, hati kita, dan mengurangi produktivitas kita sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara.
0: Banyak cara ya.
3: Iya.
0: Oke, baik Pak Bahrul, di tengah derasnya budaya asing yang masuk melalui internet seperti film, kemudian musik hingga gaya hidup, nah bagaimana strategi mempertahankan budaya lokal dan juga nilai-nilai Pancasila agar tidak tergerus zaman?
3: Iya, ini menarik ya, aku bicara tentang dunia film misalnya, perfilman dan sebagainya. Saya kemarin belajar dari filmnya, film apa ini, Indonesia belajar membuat film yang apa zombie apa yang apa judulnya nih, yang jamu itu diminum tuh. Ada kan?
0: Kayaknya saya belum nonton nih, saya harus nonton.
3: Oh seru filmnya, seru sekali filmnya. Saya nonton itu, pemeran-pemerannya orang Indonesia, dilaksanakan di desa-desa. Wow. Kalau biasanya film zombie itu dilaksanakan di tengah kota, nah ini di desa. dengan pematang sawah luasnya di desa itu, rumah-rumahnya masih rumah-rumah tradisional dan sebagainya. Mm-hmm. Saya beranggapan bahwa ternyata Indonesia bisa membuat film horor yang tidak kalah dengan film asing.
0: Pastinya sangat bisa. Nah,
3: dan itu kan luar biasa penontonnya itu, penontonnya film ini. Ya. Mm-hmm. Dalam artian ini hanya berbicara tentang mindset juga sih sebenarnya. Mm-hmm. Ya, cara berpikir kita. Kita mampu dan tinggal kita dukung. Saya kira kalau dalam konteks perfilman, sutradara kita, kualitas film kita ini sudah tidak kalah juga dengan negara-negara yang lain. Misalnya kita contohkan misalnya seperti bintang film kita seperti Iko Uwais, itu kan sudah tingkat internasional sudah jadi bintang internasional. Jadi ini tinggal bagaimana kita harus berusaha bahwa jangan selalu beranggapan bahwa kualitas luar lebih bagus. Ini juga harus menjadi kesadaran bersama, yang tua menyampaikan kepada yang muda bahwa lebih bagus kok, ya lebih bagus kok, sudah bagus kok kualitas, baik dari segi apa dan sebagainya. Misalnya lomba budaya Indonesia kan luar biasa tuh, selalu juara dan lain sebagainya. Ya, saya kira ini hanya berbicara tentang suatu mindset aja, selalu beranggapan bahwa ada kaum, ada orang yang lebih spesial, ada kelompok yang lebih luar biasa, ada negara yang lebih mantap dan lain sebagainya. Saya kira kita juga bisa melakukan itu.
0: Iya, pastinya kalau kita punya kemauan pastinya kita bisa. Betul, juga tentunya. Betul. Ya. Nah, Pak Bahrul, kalau berbicara tentang perbatasan ya, nasionalisme bukan hanya soal upacara ya dan juga pengibaran bendera yang seperti kita lakukan. Sebenarnya seberapa pentingkah masyarakat perbatasan memahami bahwa aktivitas ekonomi, kemudian juga pendidikan, menjaga lingkungan dan juga mentaati hukum juga merupakan bagian daripada bela negara nih, Pak?
3: Iya. Saya kira berbicara tentang bela negara, negara ini sudah sekiranya diatur sedemikian rupa dari segi aturan bermasyarakat dalam lingkup individu maupun masyarakat secara umum. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya tertib lampu merah. Coba kita perhatikan di Nunukan ini, seolah ada lampu merah tapi semacam tidak ada gunanya gitu kan.
0: Iya, benar.
3: Nah, ini juga menjadi suatu permasalahan. Nah, tapi berbicara tentang bagaimana mewujudkan rasa keindonesiaan dan bela negara di tapal batas ini, tentu juga tidak bisa kita semerta-merta selalu bergantung atau mengukur keberhasilannya dari kaum bawah atau dari masyarakat, tapi juga harus tergantung dari pemerintahnya. Bagaimana harus menjaga kepercayaan, harus meningkatkan kepercayaan, kepedulian, perhatian terhadap masyarakat, terutama di tapal batas NKRI ini, di Kabupaten Nunukan ini. Salah satu contohnya, saya kira kalau saya ingin awalnya mengatakan bahwa kalau bicara tentang nasionalisme, kita di Nunukan ini sangat luar biasa. Tapi jangan sampai kemudian ya butir-butir Pancasila itu hanya sekedar menjadi butir-butir saja, itu hanya menjadi poin-poin saja, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, tapi keadilan hanya cenderung terjadi di ibu kota, di daerah perkotaan, ya, di daerah perkotaan dan lain sebagainya, misalnya MBG misalnya, ya, kalau di kota kayaknya dapat semua itu,
0: dapat semua,
3: tapi
0: ya,
3: di desa-desa, di kampung-kampung kan tidak. Nah, berarti ini belum terpenuhi.
0: Belum rata.
3: Sampai yang terbaru kemarin, ya, sampai terbaru daerah Karayan kemarin, ya. Karena persoalan, padahal simpel aja sebenarnya persoalannya, persoalan jalan, akses, ya, akses jalan yang luar biasa. Kita tahu bahwa di sana akses jalan yang sudah sangat luar biasa. Mereka, masyarakat di Karayan di sana merasa bahwa mereka sumber daya alamnya sudah dikeruk, sudah diambil dan lain sebagainya, tapi dibuatkan jalan aja tidak bisa, ya tidak bisa, sehingga dikibarkanlah bendera masyarakat Dayak Borneo, ya. Dikibarkanlah bendera, tapi mereka masih karena cintanya terhadap negara kita, mereka masih mengatakan bahwa kami masih mengibarkan bendera masih di bawah bendera merah putih. Dalam artian mereka sangat cinta negaranya sebenarnya. Cuma persoalannya ini yang di atas ini, negara, pemimpin-pemimpin negara cinta tidak terhadap masyarakatnya. Saya kira ini menjadi antitesa, ini menjadi persoalan yang jangan sampai kita selalu menggaungkan bahwa ayo masyarakat, ayo ayo rakyatku, cinta tanah air, tapi ternyata negara ini tidak hadir, ya kurang hadir. Masa jalanan saja tidak hadir? Kalau MBG apalagi Koperasi Merah Putih bisa terbangun dengan dana yang ratusan miliar, masa diaspalkan, dibuatkan jalan masyarakat, kita tidak bisa. Apalagi di Kalimantan ini dikenal dengan paru-paru dunia, bukan hanya paru-paru Indonesia. Ya, hutan-hutan kita luar biasa, hampir setiap berapa sekali dalam setahun pembukaan lahan dan sebagainya. Tapi masa masyarakat kita jalanan aja mereka masih harus, itu kan luar biasa, mereka harus nandu keluarganya yang sakit ya karena akses jalan dan sebagainya. Jadi memang harus terjadi semacam sinkronisasi daerah yang maju, daerah bukan semata-mata kita mau salahkan yang demo, yang aksi melakukan anarkisme, perusakan dan lain sebagainya. Kita harus belajar dari negara-negara yang betul sudah memperhatikan, betul-betul memperhatikan masyarakatnya. Kan jarang mereka jadinya anarkis, jarang mereka demo, ya, jarang mereka memberontak, melakukan pemberontakan dalam hal ketika dia merasa tertindas maka dia melakukan perlawanan. Maka di sini tentu masyarakat harus evaluasi, ya, negara juga harus hadir, negara juga harus melakukan evaluasi. Kalau bahkan diancam kalau tidak diperhatikan, kan dikatakan bahwa kalau kami tidak diperhatikan maka kami akan mengelola ya daerah kami sendiri. Ya, saya kira ini harus menjadi warning, tidak bisa dibiarkan saya kira. Ya, masa kita ya saya itu agak gimana ya ketika berangkat ke Malaysia misalnya ke Tawau, itu kan akses jalannya sudah sangat luar biasa. Ya, betul-betul pintunya mereka itu perbatasannya jadikan gerbang, ya. Seolah-olah kalau kita masuk di sana tuh seolah-olah dengan melihat fasilitas ada gitu dianggap selamat datang, ya, selamat datang di rumah kami, ya. Kalau di Indonesia jangan sampai malah selamat datang di dapur kami, kan begitu ya. Jadi saya kira ini mudah-mudahan diskusi kita ini betul-betul memberikan kesadaran bersama ya, supaya kita bisa betul-betul bersama-sama menjaga merawat ya kebihenakaan kita ya, negara kita.
0: Iya,
3: ya,
0: jadi tidak hanya berharap untuk masyarakat kita untuk semakin mencintai Indonesia, tapi harus juga ada pemerataan
3: ya, betul. Ya
0: pemerataan pembangunan apalagi betul. Di pelosok-pelosok seperti perbatasan ini pastinya ya. Setelah itu pastinya akan membuat kita semakin mencintai negara kita ini. Betul. Baik, kita nanti akan terus berbincang bersama dengan Pak Bahrul. Anda sekali lagi nanti bisa bergabung bersama kami. Silakan berikan pertanyaan atau tanggapan Anda di dialog kita pagi hari ini di line telepon di 0811-5311-945. Tapi setelah kita dengarkan dulu satu lagu, setelah itu kita akan kembali lagi.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif dalam studio di pagi hari ini dengan tema kita menjaga nilai-nilai keindonesiaan di tapal batas bela negara di era modern dan masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kembali masih bersama dengan Bapak Bahrul Ulum, SPDI MPD, Ketua Forum Bela Negara Kabupaten Nunukan. Dan pagi hari ini pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami sekali lagi ya di Facebook juga boleh, di Facebook LPPR RI Nunukan, atau juga Anda bisa bergabung di line telepon di 0811531945. Silakan langsung bertanya ke narasumber. Kali ini ada yang sudah bertanya nih, Pak. Saya bacakan dulu ini yang di WA dengan Siska. Pertanyaannya, di wilayah perbatasan keberadaan barang-barang dari Malaysia itu sudah jadi hal biasa sehari-hari. Nah, menurut Bapak, bagaimana cara kita tetap menjaga rasa nasionalisme dan cinta rupiah tanpa harus mengganggu ketergantungan ekonomi warga lokal di garis batas? Terima kasih. Oke, dari Siska.
1: Ya, ini pertanyaan yang menarik, pertanyaan klasik sebenarnya. Tapi saya kira ini sudah sebelumnya pemerintah berusaha laksanakan bahwa kita harus mandiri swasembada nasional lah ya, atau kita harus mandiri mencintai produk-produk negara kita. Tapi lagi-lagi persoalannya di Kabupaten Nunukan ini, kecenderungan kita menganggap bahwa pemerintah belum mampu memberikan semacam fasilitas yang bisa dinikmati masyarakat Nunukan khususnya supaya dia bisa mendapatkan kebutuhan pokoknya. Ya, sehingga ya, misalnya contoh misalnya tongges. Ya, tongges ini di Nunukan ya produk nasional kita kadang suka langka kan. Nah, jadi sehingga bukan kita tidak mau menggunakan, tapi ketersediaannya ya, ketersediaannya yang tidak ada. Sehingga mau tidak mau ya jujur kita merasa terbantu juga sebenarnya, bukan persoalan mengurangi rasionalisme kita, tapi karena persoalan kebutuhan ya, persoalan kebutuhan. Dan kemudian saya perhatikan memang produk-produk ini semacam menjadi produk ekonomis ya bagi beberapa masyarakat kita yang dinukan, karena beberapa wilayah-wilayah yang ada di daerah luar itu semacam merasa menyukai, membutuhkan misalnya ketika kita pulang kampung mereka minta Milo, mereka minta Apollo dan lain sebagainya, dan itu kan hanya bisa diambil ya dari ini. Saya kira itu persoalan biasa, cuma persoalannya adalah ketika kita mau istilahnya mencintai produk-produk lokal kita, maka kembali lagi bahwa negara harus hadir, negara harus memberikan fasilitas itu. Nah, ketika kita butuh tongges itu ada, ketika kita butuh gula itu ada ya. Nah, tapi persoalannya terkadang ini kan sering langka ya, bahkan berkembang tuh di masyarakat tuh misalnya persoalan BBM. BBM ini sering langka, sering kosong, tidak ada. Sampai mereka mengatakan kenapa tidak kerjasama aja dengan Petronas misalnya. Ya, kalau mengatakan tidak cinta tanah air di batas saja khusus di Nunukan lah, karena di Nunukan ini selalu serba berkekurangan, kurang listriknya, kurang airnya, kurang bensinnya. Ya, jadi bagaimana ya? Kita mau bahwa kita harus mencintai produk lokal, kita harus cinta tanah air. Ya, tapi apa ya? Istilahnya memang sudah seperti itu nampaknya kita dinukan ini, tapi mudah-mudahan tetap bahwa slogan ini tetap menyala di diri kita ya, Garuda di dadaku walaupun Malaysia di perutku. Kalau misalnya kalau kita di sini tidak mau Malaysia di perutku ya, maka negara harus hadir. Saya kira itu persoalannya itu. Ya, saya kira ini menjadi kesepakatan kita semua ini, ya. Karena saya kira dulu pernah ada produk yang sudah tidak diambil ya, didatangkan dari Malaysia. Tapi ya nyatanya negara kita tidak bisa memberikan fasilitas itu.
0: Dan akhirnya kembali lagi ya.
1: Akhirnya kembali lagi. Misalnya bensin Malaysia di Sebatik, ya, bensin kuning ini, yang premium ini. Itu kan sudah sempat tidak ada tuh. Tapi akhirnya masyarakat mengeluh, tidak ada bensin dan sebagainya. Jadi ternyata produk Malaysia ini terkadang bukan menjadi beban, bukan jadi masalah, tapi malah membantu kita yang ada di Kabupaten Nunukan ini. Ya, saya kira itu persoalannya. Ya, itu persoalannya. Maka saya kira persoalan kecintaan terhadap negara ini, produk-produk Indonesia ini bukan hanya bicara tentang kesadaran kita di masyarakat, tapi kesadaran pemerintah juga, kesadaran negara juga yang harus hadir. Saya kira seperti itu.
0: Iya, baik. Nah, itu dia jawaban ya buat Mbak Siska yang sudah memberikan pertanyaan kita. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Dan Pak Bahrul, kita sering mendengar istilah generasi emas Indonesia. Nah, menurut Bapak, apa yang harus dilakukan di sekolah, keluarga, kemudian juga pemerintah dan juga organisasi masyarakat agar anak-anak yang ada di wilayah perbatasan ini tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat.
1: Ya, saya kira kalau kita berbicara dalam, ini kan kita berbicara dalam konteks dunia pendidikan. Ya, kita sangat bersyukur sebenarnya bahwa negara ini peduli dengan gizi anak-anak kita, anak-anak sekolah kita. Tapi tentu ada beberapa aspek yang kemudian jangan sampai peduli pada satu aspek, tapi dikorbankan aspek-aspek yang lainnya. Nah, misalnya, sekarang ini terjadi bahwa harapan kita bahwa anggaran-anggaran pendidikan itu jangan sampai kemudian dikorbankan dengan adanya program-program yang lainnya. Tapi nyatanya di saat sekarang ini, dan ini juga sudah disampaikan oleh pemerhati pendidikan yang ada di pusat, bahwa memang anggaran pendidikan ini sudah diarahkan, ya, diarahkan untuk program-program pemerintah yang lainnya. Contoh saja misalnya di Kaltara ini, untuk beasiswa. Beasiswa di Kaltara ini kan ada banyak perguruan tinggi yang ada di Kaltara, ya, di Kaltara. Tapi hanya 3 perguruan tinggi yang diberikan bantuan itu. Ini kan masalah sebenarnya. Jadi selain bahwa pemerintah kita mengharapkan kualitas pendidikan kita, kualitas SDM di negara kita ini sangat luar biasa, tapi bantuan-bantuan untuk menunjang, ya, berupa beasiswa dan sebagainya itu sudah ditiadakan. Alasannya apa? Saya mencoba komunikasi dengan mereka. Mohon maaf Pak, ini bukan keinginan kami, ini keinginan yang di atas, anggarannya kurang. Ya, jadi bagaimana kemudian kita mau berharap kualitas, tapi tidak ada sesuatu yang mendorong, ya, tidak ada stimulus, tidak ada suplemen yang mendukung itu. Ini kan semacam saya suruh ibu ini untuk bantu saya belikan roti, tapi saya tidak kasihkan uang untuk beli roti itu. Ya, jadi ini sebuah ironi permasalahannya di hadapi bangsa. Kita maunya bahwa anak-anak kita di Indonesia ini perutnya kenyang, pikirannya juga cerdas. Ya, jangan kemudian kita mau anak kita ini kenyang, tapi mengorbankan kemampuan kognitifnya, kemampuan akalnya, kemampuan berpikirnya. Nah, saya kira memang ini ada hal yang harus dievaluasi, ya. Saya kira tidak semerta-merta bahwa harus membangun fisik itu perlu, tapi membangun manusianya saya kira lebih penting. Karena saya kira kalau berkualitas manusianya, insya Allah yang lainnya juga akan terbangun. Tapi kalau terbangun fisiknya, ya, terbangun bangunan-bangunannya, tapi tidak terbangun manusianya, nanti ujung-ujungnya tuh kalau manusianya mendapatkan anggaran untuk dibangun, ujung-ujungnya akan dikorupsi aja gitu. Nah, itu persoalan yang saya kira kita hadapi sekarang ini.
0: Iya, Pak Bahrul, Forum Bela Negara ini tentunya kan memiliki peran strategis. Nah, apa program konkret Forum Bela Negara Kabupaten Nunukan saat ini dalam membangun kesadaran nasionalisme masyarakat, khususnya pelajar dan juga generasi muda?
1: Ya, Forum Bela Negara Kabupaten Nunukan yang dibuat langsung oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, ya, Pertahanan Republik Indonesia pada saat itu tentu bertujuan bagaimana sekiranya agar ikut merawat rasa keindonesiaan, ya, agar ikut terus mensosialisasikan bela negara, ya. Maka tentunya kami Forum Bela Negara Nunukan yang ini pun kami merasa sudah menyala-nyala di bawah, tapi juga masih kurang mendapat dukungan dari atas. Saya sampai mengatakan bahwa banyak program pemerintah merekrut, mengkader, membuat, tapi setelah dikader dilepas. Ya, saya kira kami berada di posisi itu. Ya.
0: Oh, yeah.
1: Nah, jadi tapi kami menyadari sebagai anak perbatasan, anak muda perbatasan, sebagai anak nunukan, ya, kembali bahwa kalau kita hanya mau mengeluh, saya kira tidak ada hasilnya, malah hanya membuat kita tidak produktif.
0: Mm-hmm.
1: Maka sekiranya kami Forum Bela Negara Nunukan, terutama saya yang diamanahkan sebagai Ketua Forum Bela Negara Nunukan, terus bagaimana mengajak sesuai dengan batas kemampuan kami bahwa anak muda di Nunukan, ya, anak muda di Nunukan itu harus senantiasa cinta tanah airnya, harus senantiasa ikut serta bela negara.
0: Mm-hmm.
1: Bagaimana caranya? Ya, sekiranya bahwa kita harus senantiasa berusaha mengajak, dan bukan hanya diajak, kita harus terlibat langsung. Kita buat kegiatan-kegiatan yang sifatnya bagaimana supaya terus menjaga, menumbuhkan, menambah rasa kecintaannya terhadap negara kita.
0: Mm-hmm.
1: Sekiranya itu tugas kami di Forum Bela Negara di Kabupaten Nunukan.
0: Mm-hmm. Apalagi kita di perbatasan, itu sangat penting sekali.
1: Betul.
0: Ya. Dan terakhir nih Pak Waro, ya, apa pesan penting nih bagi seluruh masyarakat perbatasan, khususnya kepada generasi muda Nunukan saat ini, tentang arti cinta Indonesia dan juga bela negara di era modern ini, Pak Waro, silakan.
1: Iya. Cinta tanah air, ya, rasa bangga terhadap Indonesia sesungguhnya bukan hanya sekedar rasa, bukan hanya sekedar perasaan, bukan hanya sekedar diwujudkan melalui kata-kata, tapi sekiranya mari kita bukan hanya menyadari, bukan hanya memahami, tapi harus berusaha terjun langsung, harus berusaha kata-kata ini diaktualisasikan melalui karya nyata, melalui gerakan-gerakan, tindakan-tindakan. Minimal misalnya kalau anak-anak kita ini sering menggunakan istilah kata-kata yang tidak sopan, yang tidak beradab, misalnya kata anjing, ya, kata olok-olokan, ejek-ejekan, bully dan lain sebagainya, kita tinggalkan tuh. Kalau kita mengatakan bahwa berketuhanan, ya, nilai-nilai ketuhanan mengajarkan kita untuk berbuat baik, ya, untuk bagaimana bersama-sama berbuat kebaikan, ya, berbuat adil, ya, bersatu, ya. Maka sekiranya kami tentu sangat mengharapkan supaya yang sering meneriakkan slogan kita Indonesia, saya Indonesia, maka sekiranya bahwa harus lebih, saya kira kalau kesadaran kayaknya mereka sudah sangat menyadari, tinggal actionnya, ya, tinggal tindakannya, ya. Persatuan Indonesia gotong royong, tapi diundang kerja bakti tidak muncul, ya, diundang untuk bertemu, berkumpul, tidak muncul tuh. Nah, ini kan banyak tuh, nah, cari-cari alasan, sibuk kerja dan sebagainya, padahal tidak sibuk, sibuknya itu di pikirannya saja. Ya, sebenarnya mereka bisa meluangkan waktunya, tapi mereka lebih memilih, mereka lebih pragmatis, ya, sesuatu yang dianggap tidak menguntungkan dirinya, maka mereka tidak lakukan. Saya kira ini tantangan, ini masalah bangsa yang dihadapi bangsa kita sekarang ini, cenderung individualistis, ya, sudah malas berkumpul, bergaul, bersosialisasi, ya. Saya kira ini harus menjadi kesadaran bersama, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengatakan mari bersatu, mari jaga Indonesia, NKRI harga mati, tapi sebenarnya mereka jauh dari ungkapan-ungkapan itu, mereka jauh dari kata-kata itu, ya. Indikatornya saya kira kalau Anda pendengar masih sering terlalu banyak di rumah, berarti Anda bukan orang Indonesia. Anda bukan Indonesia. Anda bukan Pancasila. Nah, kan saya Pancasila, tapi malas bergaul, malas belajar anak-anak kita, ya, malas belajar, ya. Kerjaannya di rumah saja, sesungguhnya Anda bukan Indonesia, Anda bukan Pancasila, saya kira itu.
0: Iya, jadi jangan hanya sekedar kata, tetapi harus ada aksi tentunya, ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Barul yang sudah luangkan waktunya dalam bincang kita pagi hari ini, sangat luar biasa. Mudah-mudahan generasi muda kedepannya semakin cinta Indonesia pastinya, dengan segala kegiatan-kegiatan yang positif, apapun yang dilakukan untuk bangsa ini, khususnya di wilayah perbatasan kita. Dan pendengar, dari dialog kita hari ini kita belajar satu hal yang penting. Bela negara tidak harus menunggu perang, ya. Bela negara hadir ketika seorang anak muda memilih menjaga persatuan daripada menyebarkan kebencian. Hadir ketika masyarakat memilih produk dalam negeri. Hadir ketika kita menjaga budaya, kemudian juga bahasa, lingkungan, dan keharmonisan sosial. Dan juga hadir ketika masyarakat perbatasan berdiri tegak dengan satu keyakinan. Akhirnya saya Angelina pamit dari dialog ini, dari Tepal Batas. Kita bicara tentang Indonesia, dari perbatasan kita kobarkan nasionalisme. Selamat pagi, sampai jumpa.
2: Demikian Nunukan Menyapa. 96,3 Pro 1 Nunukan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
2: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Halo Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: kita tidak terlalu menggantungkan diri kita dengan Malaysia sudah, tidak ngemis-ngemis dengan Malaysia sudah kan.
1: Ini kan karena ada subsidi, ada uang pemerintah, uang negara di sana. Jadi konsumen-konsumen itu bisa, yang ada di pelosok negeri sama yang di perkotaan itu membelinya dengan harga yang sama.
2: Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dengan luas wilayahnya, kurang lebih 3.600 km persegi. Sebagian wilayahnya adalah hutan tropis yang sangat lebat, masuk dalam kawasan Taman Kayan Mentarang yang merupakan paru-paru dunia. Penduduk aslinya adalah suku Dayak Lendayo yang hidup berdampingan dengan Sarawak, Malaysia. Kekayaan dan keindahan alamnya belum sepenuhnya dapat dinikmati akibat akses satu-satunya untuk menjangkau wilayah itu hanya menggunakan pesawat kecil yang berkapasitas 10 hingga 12 orang. Itu pun harus antri pada setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Namun, meski wilayahnya terisolir dikelilingi hutan belantara, masyarakat di 5 kecamatan di wilayah itu akhirnya dapat menikmati bahan bakar minyak BBM satu harga setelah adanya 4 APMS yang dibangun Pertamina.
3: Pendengar, saat ini saya sedang berada di salah satu APMS di wilayah Krayan, tepatnya di Kecamatan Krayan Timur. Dan saat ini terlihat beberapa warga sedang mengantri untuk mendapatkan BBM. Dan pendengar, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari petugas APMS di Kecamatan Krayan Timur ini, bahwa BBM yang ada di APMS ini harganya sama dengan yang ada di Kecamatan Krayan Induk. Karena selain mendapatkan subsidi ongkos angkut transportasi udara dari Kota Tarakan menuju Krayan Induk, juga mendapatkan tambahan subsidi ongkos angkut transportasi darat dari Krayan Induk menuju Krayan Timur. Sehingga masyarakat di wilayah ini sudah bisa mendapatkan BBM satu harga.
4: Dan sebelum-sebelumnya kan barang kita ini berasal dari Malaysia semua, kan kita susah dari sini nih, dari Indonesia lah semua kan, pesawat ini kan mahal lah ini ongkos kita kan. Ketika ada sudah SPBU, kayaknya sudah mengurangi antri yang ada di Long Bawan. Karena masyarakat Krayan, Krayan Barat, Krayan Selatan, Krayan Tengah juga bisa ngantri di tempat kami, di Krayan Timur.
5: Oh iya, susah itu. Kalau tidak dari Malaysia, di Krayan itu tidak ada antri jual bensin. Dulu 35. 1 liter. Sekarang ini dijual di SPBU. Nah, itu kalau diambil di situ 4 liter itu 550.000.
0: Nah, kalau harganya ya tetap sesuai harga, kan satu harga se-Indonesia. Sama, semua harganya sama. Harganya sama sejak di Nunukan.
2: Di awal tahun ini, sekitar 7.000 kepala keluarga di wilayah itu akhirnya menikmati BBM satu harga setelah 4 APMS milik Pertamina beroperasi di wilayah itu. Salah seorang warga, Nur Hayati, mengaku sebelumnya warga di wilayah itu hanya mengandalkan BBM negara tetangga Malaysia yang didatangkan secara ilegal, sehingga harga mencapai Rp50.000 per liter di tingkat eceran.
6: Mahal dulu, dari dulu kalau tidak ada bensin, kan bensinnya dari Malaysia, sampai 50.000 satu liter.
7: Itu bensin Malaysia?
6: Iya, waktu jarang bensin masuk di Krayan, susah, ada 50.000 lah.
7: Tapi dibeli juga, Bu?
6: Dibeli, mau tidak mau.
2: Hal yang paling menyulitkan dirasakan warga saat belum ada BBM satu harga yang menembus wilayah itu. Warga Krayan mendatangkan BBM secara ilegal dari negara tetangga Malaysia. Camat Krayan, Roni Firdaus, mengaku tidak ada pilihan lain bagi warganya karena wilayahnya hanya bisa dijangkau dengan pesawat udara. Sehingga perdagangan yang paling dekat yaitu perdagangan lintas batas negara, meski dengan cara ilegal.
8: Dulu kan kita pasokan sebelum dari Indonesia kan belum ada BBM satu harga, semua dari Malaysia. Sebelum-sebelumnya kita nggak punya SPBU, kan harga minyak sampai 50-an ribu. Tuh. Itu yang terjadi berapa puluh tahun kita nikmati sebelum ada BBM satu harga.
7: Itu kok sampai mahal sekali, Pak?
8: Ya pastilah, distribusi susah. Kedua itu masuk di wilayah kita kan, ya kalau anu kan bisa dibilang ilegal tuh. Iya, bukan anu. Jadi itu juga yang masukkan ya untung-untungan juga. Maksudnya dia bisa lolos di garis perbatasan pemeriksaan gitu kan dari aparat Malaysia, ya kalau bisa lolos lolos lah. Makanya harganya di ya seperti itu karena banyak lika-liku yang mereka harus lewati untuk membawa BBM itu bisa masuk ke Indonesia.
2: Hal inilah yang mengharuskan pemerintah kecamatan meminta pemerintah Kabupaten Nunukan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mendorong Pertamina agar menambah APMS agar kuota BBM juga bisa bertambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena kedua APMS yang dibangun pada tahun 2017 lalu tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
8: Ya, kita sih nganggap itu solusi ya yang diberikan pemerintah karena kemarin itu hanya untuk ada hanya ada dua SPBU yang sama-sama kemarin yang induk dan selatan. Karena kebutuhan, karena pengangkutannya lewat udara ya. Jadi yang dipasok ke APMS, APMS itu bukan SPBU ya, ke Krayan itu tidak mencukupi. Karena melayani tiga kecamatan, termasuk juga kadang kalau selatan atau tengah itu juga ngambil ke induk. Jadi kekurangan lah, kadang juga ada persoalan juga masalah pengangkutan, pesawat mungkin maintenance, ada persoalan, ya kan, cuaca, akhirnya nggak terbang. Nah, sementara kebutuhan masyarakatnya kan jalan terus nih, ya. Untuk mengisi kekosongan itu, yaitu yang kita dapatkan dari sebelah, pasokan dari sebelah.
2: Permohonan itu akhirnya direalisasikan Pertamina di tahun 2022 dengan menambah APMS di dua kecamatan, yakni Kecamatan Krayan Timur dan Krayan Barat. Keduanya pun sudah beroperasi di tahun 2023 ini. Sehingga warga di lima kecamatan tersebut kini dapat menikmati BBM satu harga secara merata.
8: Maka diusulkan ya, syukur alhamdulillah puji Tuhan, dibukalah dua lagi, timur dan barat. Jadi ya, dan itu tentu bisa mengurai antrian panjang yang sering terjadi di Longbawan. Yang diinduk. Nah, jadi yang pasti dengan adanya penambahan APMS itu atau SPBU itu sudah bisa membantulah ketersediaan BBM.
2: Keberadaan 4 APMS ini diakui warga tidak lagi bergantung dengan pasokan BBM dari negara tetangga Malaysia.
0: Kalau ada sudah buka banyak sudah. Ya, kita tidak terlalu menggantungkan diri kita dengan Malaysia. Tidak ngemis-ngemis dengan Malaysia sudah kan.
2: Komitmen untuk ketersediaan BBM di wilayah Krayan pun ditegaskan pihak Pertamina. Sales Branch Manager Pertamina Tarakan, Asri Ramadan menyampaikan, Pertamina berkomitmen menjaga ketersediaan energi hingga ke pelosok negeri, meski harus diangkut dengan pesawat udara.
9: Untuk biaya pengangkutannya itu kan disubsidi oleh pemerintah, karena ini programnya Pak Presiden juga, BBM satu harga kan, ya kita jalankan. Kalau misalnya biaya transportnya itu dibebankan ke konsumen, harganya jadi mahal dia. Ini kan karena ada subsidi, ada uang pemerintah, uang negara di sana. Jadi konsumen-konsumen itu bisa yang ada di pelosok negeri sama yang di perkotaan itu membelinya dengan harga yang sama.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 10:32 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang Kemenkraf pecahkan rekor dunia GWR lewat 306 pegawai berwastra tenun Nusantara. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Kementerian Ekonomi Kreatif berhasil mencatatkan rekor dunia Guinness World Record dalam rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia. Sebanyak 306 pegawai Kemenkraf mengenakan swasta tenun Nusantara asli yang dibuat menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Capaian itu dikonfirmasi oleh official adjudicator Guinness World Record, Austin Johnson. Proses verifikasinya dilakukan pihak GWR selama 90 menit. Ia menyebut jumlah minimum untuk kategori largest gathering of people wearing traditional Indonesian woven textile adalah 250 orang. Sedangkan Kemenkraf berhasil melibatkan 306 orang peserta. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pencapaian tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan keberagaman wastra Nusantara sekaligus mendorong keberlanjutan ekosistem ekonomi kreatif. Menurutnya, penggunaan wastra tenun dapat memberikan manfaat ekonomi bagi penenun, perajin, desainer, pegiat fashion, hingga masyarakat luas. Sementara itu pendengar, ia juga menyebut setiap kain tenun memiliki ciri khas filosofi dan identitas masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, penggunaan tenun Nusantara dalam pemecahan rekor dunia tersebut dinilai turut membantu menggerakkan ekonomi para perajin tradisional. Kemenkraf berharap pencatatan GWR dapat memperluas pengenalan wastra Indonesia di dalam negeri maupun kancah global. Pesona padu padan ini mengingatkan Indonesia sebagai negara dengan warisan budaya dari kekuatan ekonomi kreatif Indonesia. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi terbaru dari Kementerian Kreatif Indonesia berhasil pecahkan rekor dunia GWR dengan 306 pegawai menggunakan berwastra tenun Nusantara. Dan kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Asmak Band, Ternyata Salah Mengenalmu. Kemudian menyusul Astrid, Tentang Rasa. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.

0: Wahai pendengar, hadir manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11 lewat 6 menit waktu Indonesia. Dan ketika seorang anak kehilangan orang tua, tentu yang hilang bukan hanya tempat bergantung. Ada masa depan yang harus kita selamatkan, ada hak yang harus dijaga, dan tentu ada harta yang menentukan arah hidup seorang anak. Dan disinilah hukum hadir. Perwalian bukan sekedar persoalan siapa yang merawat seorang anak. Perwalian adalah tentang siapa yang percaya negara untuk menjaga hak, kepentingan, masa depan, bahkan martabat seorang anak. Dan hari ini melalui program Jasa Menyapa, pendengar dimanapun Anda berada, RRI bersama Kejaksaan Negeri Nunukan mengangkat tema JPN Hadir, menjamin hak dan kepentingan terbaik bagi anak melalui perwalian. Dan pendengar, kita akan membedah persoalan ini secara terang dan sederhana. Apa sebenarnya perwalian? Siapa yang dapat menjadi wali? Bagaimana mekanismenya? Apa saja hak anak yang wajib dilindungi? Dan yang paling penting, bagaimana memastikan kewenangan seorang wali tidak berubah menjadi penyalahgunaan terhadap hak-hak anak? Kali ini sudah hadir di studio Radar Republik Indonesia Nunukan, ada Ibu Miranda Damara, Sarjana Hukum, Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Nunukan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Damara.
1: Selamat pagi Mas.
0: Wah, luar biasa.
1: Dipanggil Bu Miranda aja.
0: Bu Miranda.
1: Damara soalnya nama keluarga nggak enak.
0: Oh gitu. Jadi di sini ada dua, Miranda Damara ya. Oke. Kemudian ini tak kalah menarik juga ada Ibu Luisa Oktaviana. Beliau adalah calon jaksa yang nantinya akan menjabat sebagai bidang perdata dan tata usaha negara. Selamat pagi Ibu Luisa.
2: Halo, selamat pagi Mas Rusti.
0: Betul, saya panggil Luisa atau
2: ya,
0: Oktaviana?
2: Bisa dipanggil Luisa aja.
0: Oh, baik, baik, baik, panggil Luisa. Dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga nanti bisa ikut berinteraksi langsung bersama kami di layanan telepon di 08115311945. Saya ulangi di 08115311945. Dan bagi Anda yang sulit menembus layanan telepon kami, Anda bisa mengirimkan pesan singkat atau SMS di nomor yang sama di 08115311945. Dan pertanyaan-pertanyaan nantinya yang Anda akan kirimkan tentu tak lari dari topik yang kita angkat kali ini, di mana JPN hadir menjamin hak dan kepentingan terbaik bagi anak melalui perwalian. Dan pendengar, di dialog ini kita juga menyiarkan di 3 gelombang frekuensi, di frekuensi untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya di FM 96,3 MHz dan untuk wilayah Sebatik di FM 91,5 MHz dan wilayah Krayan di FM 92,7 MHz dan untuk masyarakat Indonesia yang saat ini berada di wilayah Malaysia sana, yang berada di Sampurna, Sarawak, silakan Anda juga mungkin punya permasalahan-permasalahan yang sampai saat ini Anda belum mengetahui jawabannya, dan tentu Anda bertanya-tanya kepada siapa saya harus bertanya dan kepada siapa saya harus mengetahui terkait tentang perwalian. Ini adalah tempatnya dan ini adalah momennya. Dan kebetulan kemarin kita sudah merayakan HUT Republik Indonesia yang ke-81 tahun Indonesia bermartabat, berdaulat, adil dan makmur, dan kemakmuran ini kita hadirkan dan akan disampaikan langsung oleh dua narasumber kita yang masih muda, yang memang masih cantik-cantik semuanya, dan Anda bisa berkenalan langsung melalui di Facebook Radar Republik Indonesia Nunukan dan di YouTube RRI Nunukan. Anda bisa bertanya di bawah kolom komentar ini nanti. Saya langsung ke Ibu
2: Miranda.
0: Miranda, saya takut salah sebut lagi nanti. Ibu Miranda, Bu Miranda, silakan diperkenalkan dulu terkait tentang topik kita kali ini, menjamin hak dan kepentingan terbaik bagi anak melalui perwalian.
2: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Biasanya disapanya apa nih kawan-kawan pendengar dari RRI, Mas?
0: Pendengar.
2: Pendengar ya. Selamat pagi para pendengar.
0: Dimanapun Anda berada.
2: Oke. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Nunukan dimanapun Anda berada. Tadi saya dengar sampai ke Sarawak, sampai ke Sempurna juga ya. Sebelumnya kami dari Kejaksaan Negeri Nunukan mengucapkan dulu Mas Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga semangat kemerdekaan ini terus berkibar di masyarakat dan juga membawa perubahan yang baik bagi negara Indonesia. Nah, kemudian tadi terkait topiknya. Topiknya ini intinya adalah peran jaksa pengacara negara terkait perwalian anak. Seperti itu. Nah, mungkin bisa saya dahulukan terkait dengan apa sih yang dimaksud perwalian, gitu ya Mas Rusdi ya. Perwalian adalah kewenangan hukum yang dimiliki oleh seseorang ataupun badan hukum untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta, maupun dengan kepentingan anak yang menjadi subjek perwaliannya tersebut. Kurang lebih bisa dikonklusikan seperti itu.
0: Masih ada lagi yang mau disampaikan?
2: Dari Mas Rusdi lagi, kita tektokan aja.
0: Oke, baik. Bu Luisa, ada yang mau disambung dari penjelasan Bu Miranda?
3: Oke, mungkin sebelum kita lebih jauh lagi juga terkait tema dari perwalian itu sendiri, ini kita sebagai Bu Miranda sebagai jaksa pengacara negara dan saya juga dari staf perdata dan tata usaha negara sendiri, mungkin kita perlu menjelaskan sendiri juga apa yang dimaksud dengan bidang perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Negeri Nunukan. Yeah. Nah, memang pada intinya mungkin lebih bisa dipahami bidang perdata dan tata usaha negara ini itu pada intinya kita bertindak untuk dan atas nama negara. Jadi dalam undang-undang sendiri di sini kejaksaan hadir sebagai jaksa pengacara negara. Nah, hubungannya apa nih sama tema perwalian ini? Nah, di bidang perdata dan tata usaha negara sendiri, kita dapat menjalankan tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi di bidang datun ini sendiri, kita singkatnya datun ya, datun mungkin. Lebih gampang untuk para pendengar ingat mungkin ya. Di datun itu kita ada yang namanya penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum. Nah, untuk perwalian sendiri ini nanti akan masuk ke bidang untuk kita menjalankan bidang dan tugas dan fungsi kita di bidang penegakan hukum. Nah, untuk nantinya juga kalau pendengar-pendengar mau lebih lanjut bertanya apa itu perwalian dan selanjutnya apa aja yang bisa disebut dengan wali itu nanti mungkin akan dilanjutkan terlebih dahulu kepada Bu Miranda. Seperti itu dulu mungkin.
0: Oke, baik. Saya langsung ke Bu Miranda seperti tadi. Nah, banyak masyarakat mungkin menganggap ketika orang tua meninggal nih, otomatis keluarga terdekat bisa mengambil alih seluruh urusan anak. Nah, pertanyaannya, apakah sesederhana itu Bu Miranda atau ada prosedur hukum yang harus dipenuhi?
2: Oke, jawabannya adalah tidak sesederhana itu. Wah. Ada prosedur-prosedur hukum yang harus dilalui, misalnya melalui penetapan, melalui pengadilan agama, di mana kalau misal memang ada orang tua yang meninggal, kemudian ada kerabat, kita bilangnya keluarga ya, keluarga dari anak maupun saudara dari anak maupun orang lain, Mas, itu juga bisa menjadi wali dari anak yang memang orang tuanya sudah meninggal atau anak yang yatim piatu, tetapi didahului dengan prosedur atau mekanisme hukum sehingga perwaliannya itu adalah sah secara hukum. Seperti itu.
0: Baik, ini saya konekan bahwa memang dalam menentukan wali ini tentu ada hal-hal yang paling utama adalah kepentingan anak. Apa saja pertimbangan yang bisa digunakan untuk memastikan seorang anak ini benar-benar layak menjadi wali?
2: Otomatis si walinya itu harus cakap hukum dulu. Karena apa sih gunanya perwalian? Perwalian itu adalah untuk mewakili si anak yang mana di dalam kacamata hukum itu belum dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Jadi belum bisa melakukan perbuatan hukum. Pertama, wali harus cakap hukum. Kemudian warga negara Indonesia memiliki kesehatan yang baik, kemudian reputasinya juga yang baik di dalam lingkungan keluarga. Nah, nanti ketika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu, maka akan diajukan proses permohonan perwalian tersebut ke pengadilan agama untuk akhirnya dapat disetujui atau ditetapkan sebagai wali si anak tersebut.
0: Oke. Jika di kemudian hari ada sebuah kasus nih, Bu Miranda. Terjadi perebutan hak perwalian antara anggota keluarga nih, misalnya ada beberapa pihak sama-sama merasa paling berhak merawat anak, ah itu saya yang berhak, oh enggak saya yang berhak, saya yang lebih dekat, oh saya yang jaga pada waktu dia lahir, mungkin bisa seperti itu yang terjadi. Kira-kira kalau dari kacamata hukum, bagaimana hukum melihat persoalan seperti ini?
2: Makanya tadi, kalau misalnya siapa yang berhak, itu nanti yang diputuskan adalah pengadilan, Mas.
0: Pengadilan karena, agama gitu.
2: Yes. Karena ada nama mekanismenya itu terkait perwalian ya, ada pencabutan hak perwalian atau juga ada penetapan hak perwalian. Nah, jadi tadi kita enggak bisa main klaim saya yang lebih dekat, saya yang rumahnya 5 langkah kayak gitu. Itu kalau di pengadilan tidak mengacu pada itu, tetapi nanti dilihat para pihak siapa yang kira-kira bisa mewakili kepentingan terbaik untuk anak dalam proses perwalian seperti itu.
0: Nah, ini ada juga hal-hal yang paling sensitif biasanya kita dengar ya. Salah satu hal yang sensitif itu masalah harta milik anak nih.
2: Oke.
0: Nah, apa saja kira-kira batas kewenangan seseorang wali ini terhadap harta kekayaan anak yang berada di perwaliannya? Jangan sampai ketika dipercayakan menjadi perwaliannya ternyata sasarannya mengambil semua harta, bisa jadi dia tidak menutup kemungkinan seperti itu. Gimana itu?
2: Kalau untuk secara keperdataan, Mas, salah satu tugas dan tanggung jawab wali itu selain tadi mewakili perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh anak yang mana belum bisa melakukan perbuatan hukum, salah satunya adalah ketika dia ditetapkan sebagai wali, dia harus menginventarisir, gampangnya gitu. Jadi menginventarisir harta atau harta benda kekayaan yang dimiliki oleh anak itu sejak hari pertama dia menjadi wali sampai hari terakhir perwalian tersebut. Jadi di situ nanti ada summarize-nya lah terkait harta kekayaannya seperti itu.
0: Oke. Tapi bagaimana Bu Miranda, jika wali ini ternyata menggunakan atau menguasai harta untuk kepentingan pribadi, apakah wali ini dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum atau biasa-biasa saja, tidak terkena dampak hukum atau gimana?
2: Oke, tentunya bisa, tapi untuk spesifikasinya tergantung duduk perkara ya Mas ya, baik itu walinya memang melakukan apa ya kita bahasanya penyelewengan dana perwalian atau dia menggunakan hartanya si anak ini untuk kepentingan pribadinya baik itu secara hukum perdata maupun hukum pidana itu bisa Mas untuk masalah terkait wali yang menyalahgunakan harta perwalian anak.
0: Baik. Jadi wali itu tidak sembarang juga ya. Ketika sudah dipercayakan jangan sampai menyalahgunakan kepercayaan itu, menggunakan harta anak tersebut untuk kepentingan pribadi berpoya-poya. Ketika sudah waktunya anak tersebut menggunakan, ternyata hartanya sudah habis. Wah ini bahaya. Baik. Pendengar radio dimanapun Anda berada, nanti kita di sesi kedua kita akan membuka pertanyaan kepada Anda semuanya. Nanti silakan Anda bisa bertanya. Yang pasti pertanyaannya tetap kita di seputar di tema dan topik kita kali ini. Saya ke Bu Lucia. Luisa. Saya terbalik-balik menyebutnya ini. Bu Luisa, ini tentu sebagai calon jaksa yang dipercayakan oleh negara untuk mengabdi di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia, perbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia ini, banyak masyarakat Kabupaten Nunukan termasuk kaula muda yang ada di Kabupaten Nunukan mungkin belum terlalu dekat dengan Bu Luisa. Bisa diperkenalkan dulu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, sejak kapan Bu Luisa menginjakkan kakinya di bumi pendekin di Debaya ini dan sudah sejauh mana mengabdi sebagai calon jaksa di bidang perdata dan tata usaha? Dan kita langsung menuju ke pertanyaan-pertanyaan yang paling menarik. Silakan Bu Luisa.
3: Baik, terima kasih Mas Rudi sebelumnya. Nah, untuk mungkin kalau dari saya pribadi, mungkin teman-teman pendengar di sini, perkenalkan nama saya kembali Luisa. Di sini memang pertama kali menginjakannya 2025. 2025 itu saya ikut CPNS di tahun 2024 mengikuti. Terus penempatan di sini di bulan Juni kita sudah menginjakan kaki di sini. Kemudian untuk formasi saya sendiri itu untuk calon ahli pertama jaksa atau penelah penuntutan itu sendiri tadinya saya di bidang tindak pidana umum. Makanya sebelumnya pernah teman-teman pendengar mungkin pernah menonton atau melihat video terkait tema KUHP nasional. Itu memang tadinya dibahas, saya lupa di bulan berapa tapi di tahun ini.
0: Tapi sudah pernah di Nunukan di daerah
3: sudah pernah, sudah pernah di
0: ini yang kedua kalinya.
3: Ini yang kedua kalinya. Nah, untuk bidang Datun atau Perdata dan Tata Usaha Negara sendiri juga saya baru beberapa waktu belakangan ini, makanya mungkin untuk tema-tema perwalian ini hal yang baru juga kita bahas di RRI ini. Mungkin makanya teman-teman pendengar yang penasaran terkait perwalian atau apa bisa ditanyakan lebih lanjut di sesi ini.
0: Bu Luisa, sebenarnya asalnya dari mana sebelumnya?
3: Asalnya dari mana-mana ya Pak. Tapi saya sukunya suku Batak.
0: Oh, suku Batak. Bisa dilambai tangan keluarga yang ada di Batak sana.
3: Iya,
0: mengisi. Ya kan. Baik, sekarang jarak itu bukan menjadi sebuah tantangan. Teknologi semakin maju, cukup dengan satu telunjuk jari kita sudah berhubungan langsung dengan keluarga meskipun jauh di sana.
3: Mendekatkan yang jauh ya.
0: Kalau Bu Miranda saya juga belum tanya, Bu Miranda.
2: Gimana
0: tuh? Sudah berapa tahun di sini, Bu?
2: Saya 3 tahun. Sudah 3 tahun.
0: Sebelumnya dari mana, Bu?
2: Sebelumnya asalnya. Asalnya saya dari Jakarta.
0: Dari Jakarta.
2: Penempatan jaksa pertama di sini sampai menjabat sebagai Kasubsi Pertimbangan Hukum.
0: Jakarta di mana, Ibu?
2: Mas mau ke rumah saya atau gimana nih?
0: Rumah saya di Jakarta Timur, Matraman Dalam 2.
2: Pernah lewat lah saya, Mas.
0: Pernah lewat ya.
2: Tebet-tebet sekitarnya.
0: Tebet-tebet ya, dalam. Baik. Tebet Barat. Tempat permainan waktu saya masih sekolah SMA.
2: SMA-nya di mana, Mas?
3: Jakarta.
0: Sama, di dekat Jakarta Utara, dekat pelayaran sana.
2: Oh, saya kira satu SMA nanti selesai.
3: Jadi lebih dekat ya.
0: Jadi lebih dekat ya. Alright, saya langsung ke Bu Luisa lagi. Bu Luisa, kira-kira apakah JPN ini hanya dapat bertindak ketika ada perkara di pengadilan atau masyarakat juga dapat memperoleh bantuan hukum dan pendapat hukum sebelum persoalan terjadi sengketa ini?
3: Nah, jawabannya tidak selalu.
0: Tidak selalu.
3: Karena memang di sini makanya hadir jaksa pengacara negara pada bidang perdata dan tata hukum negara sendiri, itu memang pada beberapa bentuk pelaksanaan tugas bukan hanya beracara di pengadilan nih. Tapi memang ada tadi yang kita sebutkan, ada penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum. Mungkin kalau teman-teman atau pendengar mau akses, kita ada pelayanan hukum dari Halo JPN, itu ada di websitenya, mungkin teman-teman bisa di situ. Halo JPN itu salah satu contoh konkret yang bisa dilihat sama teman-teman langsung, bisa diakses, itu bisa bertanya lewat website. Nah, di website itu nanti teman-teman bisa tinggal ajukan kolom, di kolom pertanyaan, nanti dari teman-teman tim jaksa pengacara negara akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan dalam bidang perdata tentu.
0: Websitenya Halo JPN gitu.
3: Halo JPN, mungkin bisa diketik aja nanti muncul kok Halo JPN.
0: Baik.
3: Nanti tinggal bikin account, terus tinggal dipilih wilayah satuan kerjanya di Kejaksaan Negeri Nunukan. Nanti masukin pertanyaannya langsung ke kita, seperti itu.
0: Baik. Ini kejaksaan jadi sudah semakin mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi, dan melalui teknologi website ini Anda tinggal klik membuat akun dan pertanyakan apa yang ingin tanyakan, dan tunggu proses akan dijawab sebagaimana mestinya.
3: Betul.
0: Baik, ini luar biasa ini. Ibu Luisa, bagaimana mekanisme apabila pemerintah atau lembaga nih tertentu membutuhkan bantuan JPN untuk memastikan proses perwalian benar-benar memenuhi ketentuan hukum nih?
3: Nah, karena tadi jaksa pengacara negara memang bertindak untuk dan atas nama negara, atau ya pemerintah dalam hal ini atau instansi terkait, itu dapat mengajukan permohonan secara resmi kepada kejaksaan, dalam hal ini jaksa pengacara negara. Nah, nanti misalkan ada permasalahan atau mungkin yang perlu dilakukan pertimbangan hukum lah di situ, itu juga bisa diajukan. Nah, jadi dari instansi terkait itu bisa mengajukan permohonan pendampingan hukum atau permohonan bantuan hukum itu ke kita. Nanti setelah itu kita dapat menelaah terlebih dahulu apakah ini nantinya bisa kita berikan pertimbangan hukum lewat ada yang namanya legal opinion atau

0: itu menjadi pemilik harta warisan dari si anak. Jadi nanti di PP itu, di PP nomor 29 tadi, itu secara tegas menjelaskan, menempatkan pengelolaan hak anak, pengelolaan harta anak itu memang sebagai salah satu kewajiban dari wali, tapi tidak serta-merta menjadikan wali tersebut sebagai pemilik atau penguasa harta warisan terhadap anak, seperti itu.
1: Ah, saya mengambil contoh nih, misalnya nih, ada wali yang menjual aset milik anak tanpa prosedur hukum yang benar nih. Apa kira-kira konsekuensi yang dapat muncul, dan kira-kira bagaimana upaya perlindungan terhadap aset anak tersebut ini?
0: Oke, mungkin ini pada intinya dulu ya, saya yang menjawab. Wali itu tidak boleh memperlakukan aset itu seolah-olah miliknya sendiri. Nah, jadi memang tindakan menjual atau dia mengalihkan aset tanpa prosedur itu tidak dapat dilakukan oleh si wali tersebut, walaupun dia di situ sebagai walinya. Jadi tindakan tersebut dapat dipersoalkan dan bisa dimintai pertanggungjawaban. Mungkin untuk apa yang terjadi setelah itu, apa yang konsekuensi yang terjadi dapat dijelaskan sama Bu Miranda lebih lanjut seperti itu.
1: Baik, Bu Miranda, gimana konsekuensinya?
2: Kalau tadi seperti yang di awal kita singgung ya, konsekuensinya itu otomatis secara keperdataan, perwalian itu kan diawasi mas, diawasi oleh hakim, diawasi juga oleh dinas sosial dan pemberdayaan perempuan, dinas sosial pemberdayaan perempuan dan anak. Nah, ketika memang diduga terdapat penyimpangan dalam mengelola harta perwalian dari anak tersebut, maka pihak-pihak yang menduga itu bisa melaporkan. Tapi tadi harus ada buktinya. Nah, nanti baru dia diproses lebih lanjut apakah itu perbuatan melawan hukum secara perdata ataukah itu dapat dikonotasikan perbuatan melawan hukum secara pidana. Kayak gitu kronologinya.
1: Baik, pertanyaannya, apakah perwalian ini dapat dicabut, Bu, atau diganti apabila wali ini dianggap tidak mampu menjalankan kewajibannya, bahkan justru banyak merugikan bagi anak-anak yang menjadi perwaliannya itu?
2: Jawabannya bisa.
1: Bisa ya?
2: Bisa.
1: Bagaimana?
2: Sama tadi, prosesnya sama kayak pencabutan di awal atau penetapan wali di awal. Jadi karena ini apa ya, perbuatan hukum, perwalian ini adalah suatu perbuatan hukum, proses penggantinya juga sama, harus melalui mekanisme pengadilan. Seperti itu.
1: Baik, baik, baik. Semua ada ketentuan hukumnya, semua ada caranya, dan semua ada prosesnya. Pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya silakan di 0811-5311-945. Di dua narasumber kita kali ini ada ya, Bu Miranda dan Bu Luisa, yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Anda yang berkaitan terkait tentang perwalian anak. Dan tentu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang akan muncul ketika Anda kurang memahami terkait tentang perwalian. Semua ada mekanismenya, dan tentu ada juga dampak-dampak hukum bagi wali yang sudah diberikan amanah yang besar untuk menjaga anak tersebut. Namun jika di kemudian hari dia menyalahgunakan amanah tersebut dan menghabiskan, bahkan membuat anak yang dipelihara tersebut hancur masa depannya, maka ada konsekuensi hukum yang besar menanti di kemudian hari, dan Anda tidak akan bisa pernah lari dari hukum, karena hukum akan terus mengejar Anda sampai kapanpun. Anda akan tetap melewati semua prosesnya, dan jangan pernah namanya mengkhianati ketika Anda dipercayakan untuk menjadi seorang wali. Dan Anda bisa juga saat ini bertanya melalui kolom komentar di Facebook Radar Republik Indonesia dan di YouTube Radar Republik Indonesia. Nunjukkan pertanyaan-pertanyaan, dan ketika pertanyaan Anda belum dijawab, nanti ada waktu-waktu tersendiri juga akan dijawab oleh Bu Luisa dan Bu Miranda di kolom komentar itu. Dan kita akan terus memberikan jawaban-jawaban yang membuat Anda akan lebih memahami terkait tentang posisi bagaimana menjadi seorang wali dan bagaimana menjadi seorang anak yang harus mengetahui hak-haknya ke depan, sehingga masa depannya itu betul-betul bisa berada di jalan yang benar, bukan berada di jalan yang salah. Dan saya ke Bu Miranda lagi atau ke Bu Luisa, nanti siapa yang jawab silakan terlebih dahulu. Nah, ketika tadi sudah dijawab bahwa perwalian itu bisa dicabut ketika yang diberikan hak dan amanah menjadi seorang wali ternyata tidak bertanggung jawab, bahkan penyalahgunaan tersebut itu dapat merusak hak-hak anak tersebut. Dalam praktiknya, kira-kira apa persoalan perwalian ini yang paling sering berpotensi menimbulkan sengketa di masyarakat, kalau dari perspektif hukum kejaksaan yang pernah dialami selama ini?
2: Oke, untuk

0: yang pernah dialami ya, Mas ya.
1: Pernah dialami,
0: yang pernah. Berarti
1: dialami.
0: Kan yang pernah saya tangani
1: yang kurang pernah lebih. Ditangani.
0: Sebelumnya kami di Kejaksaan Negeri Nunukan belum pernah menangani baik itu pencabutan hak asuh atau perwalian. Kemudian penetapannya juga belum nih. Nah, mungkin saya boleh cerita dulu kenapa topik ini kami ambil. Gini. Jadi orang tua itu kan belum perwalian itu tidak timbul karena orang tua meninggal. Bisa jadi karena ada perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan oleh orang tua. Salah satunya orang tua berkelakuan buruk. Apa sih orang tua berkelakuan buruk? Gampangnya seperti ini. Orang tua anak itu diduga telah melakukan tindak pidana. Nah, jadi dari kasus pidana, Mas, bisa kita tarik ke kasus perdata, ke perwalian. Apabila benar orang tuanya tersebut dinyatakan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah melakukan perbuatan pidana. Mohon maaf ya, mungkin sekarang-sekarang ini banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Nah, itu bisa dari awal mula, Mas. Awal mula peran jaksa pengacara negara dalam menjamin hak-haknya anak. Seperti itu. Jadi nanti apabila memang orang tua tersebut yang tadinya diduga menjadi benar dia pelakunya, akhirnya terpidana, dari situ kami bisa memohonkan terkait pencabutan hak asuh atau hak perwalian dari si anak korban tersebut. Kayak gitu. Makanya kenapa topik ini agak seksi sebenarnya untuk diangkat.
1: Gitu. Baik. Termasuk ketika ada banyak kasus-kasus suami istri yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba yang menjadi terdakwa ya, dan harus menjalani, apakah itu juga termasuk
0: bisa
1: menjadi dicarikan sebagai hak asuh gitu ya,
0: bisa menjadi dasar. Tetapi mungkin kesulitannya adalah ketika memang misalnya suami istri ya, Mas ya, suami istri memiliki beberapa orang anak, kemudian tidak ada lagi nih pihak keluarga lain yang kita ketahui kedudukannya, atau tidak ada orang atau badan hukum yang mengajukan untuk menjadikan anak itu di bawah perwaliannya. Mungkin kesulitannya di situ sih, untuk memilah siapa yang berhak untuk menjadi perwalian dari si anak tersebut.
1: Baik-baik, Bu Ranta, ini kan masih banyak juga orang yang bingung, yang belum mengetahui kira-kira ini bagaimana masyarakat dapat membedakan antara merawat seseorang anak secara kekeluargaan dengan status perwalian yang memiliki konsekuensi hukum.
0: Oke, kalau misalnya secara kekeluargaan, saya misalnya, saya punya sepupu, adik sepupu saya ternyata kedua om dan tante saya telah meninggal. Nah, adik sepupu saya ini sehari-harinya memang tinggal di rumah saya, tetapi belum ada penetapan perwalian. Nah, otomatis segala sesuatu tindakan hukum yang dilakukan oleh anak oleh adik sepupu saya ini belum tentu bisa diwakili oleh saya ataupun oleh kedua orang tua saya. Nah, kalau secara legal standingnya atau kita bicara hukumnya, Mas, itu harus melalui penetapan hakim dulu. Jadi kita tahu, oh ternyata benar nih yang memiliki legal standing atau memiliki kekuatan hukum untuk mewakili anak ini dalam melakukan perbuatan hukum adalah Miranda, atau ternyata orang tuanya Miranda. Jadi kalau Miranda yang berbuat melakukan perbuatan hukum dianggap tidak sah atau belum tercapai lah perbuatan tersebut. Gitu.
2: Mungkin kalau contoh itunya juga mungkin kayak perbedaannya kan, kalau misalkan tadi kegiatan sehari-hari hanya dilakukan untuk pengasuhan bentuknya tanpa adanya misalkan ada mungkin hubungan kekeluargaan, tapi tadi kalau tadi kan penunjukan dengan dia memiliki kedudukan hukum untuk mengelola harta kekayaan si anak itu, jadi dia juga bisa seperti itu bertindak. Cuman itu balik lagi tadi, ada batas-batasan tersendiri walaupun dia menjadi wali seperti itu. Jadi bedanya mungkin di ketetapannya ya, di kedudukan hukumnya itu udah pasti jelas
0: kedudukan hukum dan perbuatan apa yang bisa dilakukan. Gampangnya gini, Mas. Ada anak mau beli permen. Mau beli permen, belum ada penetapan ya. Belum ada penetapan, kemudian keluarganya, om tantenya ngasih uang nih, beli nih, beli permen. Belilah dia permen sendiri. Nah, tetapi ketika anak ini mau melakukan penjualan kita let's say rumah, penjualan rumahnya. Bisa enggak anak itu melakukan jual beli sama seperti dia menjual beli permen di warung? Kan enggak. Itu. Makanya perbuatan hukumnya itu nanti yang diwakilkan oleh walinya ini.
1: Baik-baik, itu contoh sederhananya ya, untuk memudahkan. Kalau kasus-kasus lain di Indonesia yang pernah ditangani jaksa yang paling viral apa, Mbak? Ada enggak ya?
0: Di Indonesia berarti lingkupnya nasional. Saya belum nasional karena saya masih di Kejaksaan Negeri.
1: Kita mengambil contoh yang pernah terjadi, karena kita mau ambil contoh di Nunukan belum pernah
0: di Nunukan banyak yang viral.
1: Yang sangat viral sekali dan sangat mendesak dan bisa menjadi contoh sehingga tidak terjadi di wilayah Indonesia yang lain.
0: Mungkin kalau dinunukan aja mas ya, saya nggak berani bicara di daerah lain, soalnya takutnya penanganan perkaranya berbeda, kurang pas atau beda dengan opini saya.
1: Silakan.
0: Kalau untuk dinunukan sendiri kasus pidana ya, kita keluar dari konteks perwalian. Yeah. Narkotika pernah?
1: Narkotika.
0: Ratusan gram, karena kan kita border ya, perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi penyeludupan narkotika itu sangat marak. Kemudian penyeludupan manusia atau people smuggling itu juga sangat marak mas di sini. Makanya kalau tadi dibilang kasus yang heboh ya, sebenarnya itu heboh kalau kita baca dari kacamata hukum, tapi nggak tahu nih pemberitaan di luarnya masif atau tidak.
1: Ya perdagangan orang itu heboh sekali tuh sepertinya.
0: Perdagangan orang perdagangan orang ataupun penyeludupan manusia itu tindak pidananya beririsan. Sama narkotika sih.
1: Narkotika. Ya, kasus narkotika dan perdagangan orang memang paling banyak terjadi di wilayah Kabupaten Ogan karena kita berbatasan langsung dengan negara tetangga. Yeah. Banyak jalur-jalur tikus, di mana ada peluang, di situ ada potensi kejahatan bisa terjadi. Dan di situ ada jaksa akan hadir memberikan keadilan.
0: Amin.
1: Baik, pendengar silakan di 0811-5311-945, dua orang jaksa muda yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan diamanahkan oleh negara untuk memberikan keadilan dan tentu akan hadir terus terhadap masyarakat ketika masyarakat datang kepada kejaksaan meminta sebuah keadilan yang tepat. Dan ketika keadilan itu akan datang, yakinlah Kejaksaan Negeri Nunukan akan memberikan secara optimal seluruh kemampuannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat kehadiran jaksa di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Baik, Bu Miranda, Bu Luisa, ketika kejaksaan melalui jaksa pengacara negara atau yang lebih dikenal dengan JPNI memiliki fungsi di bidang perdata dan tata usaha negara, kira-kira sejauh mana masyarakat yang dapat meminta bantuan atau pendampingan JPN dalam persoalan perwalian anak ini?
0: Oke, kalau untuk perwalian anak mas, keluar penetapan terkait perwalian ini, insya Allah bisa didampingi oleh kami, rekan-rekan JPN. Jadi itu nanti pakainya tugas dan wewenang kami terkait penegakan hukum.
1: Maksudnya penegakan hukum ya?
0: Maksudnya penegakan hukum. Karena wewenang kami yang lain mas, itu subjek hukumnya sangat terbatas. Contohnya kayak tadi yang disampaikan oleh Bu Luisa, ada pendampingan hukum, ada legal opinion, ada legal audit, itu hanya pemerintah yang bisa kita dampingi. Maka tadi nama kami Jaksa Pengacara Negara. Nah kami itu tugasnya gampangnya menegakkan wibawa negara. Nah kewenangan terkait perwalian ini adalah penegakan kewenangan negara melalui perwalian anak. Jadi agar anak-anak ini tidak terlantar, disitulah negara hadir. Makanya kami bisa mengajukan tadi gugatan maupun permohonan terkait pencabutan atau penetapan perwalian anak, kayak gitu.
1: Baik-baik, Bu Lisa, ada mau ditambahkan?
2: Mungkin ngomong-ngomong sedikit terkait dari yang pencabutan ataupun yang terperkawin, perlu diketahui juga mungkin untuk dengar, memang wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan itu mempunyai beberapa kewajiban yang diatur juga dalam peraturan perundang-undangan. Mungkin salah satunya tentunya dia pasti harus melaksanakan kuasa asuh dari orang sebagai orang tua, di mana harusnya nantinya dia wajib untuk mengasuh, memelihara, mendidik anak itu tersebut, menumbuh kembangkan anak tersebut sampai nantinya dia bisa cukup umur sampai dia bisa tidak perlu diwali lagi. Nah, dan juga tentunya di undang-undang tuh dijelaskan sebenarnya terkait tadi ya kasus-kasus yang sering terjadi. Sebenarnya dalam hal dia melakukan perwalian itu dia harusnya bisa juga mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak sebenarnya diatur di undang-undang dan juga tentu memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai ya terhadap si anak itu. Karena kita banyak diketahui banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Nunukan ini banyaknya terjadi karena memang si anak tersebut kurang mendapatkan perhatian
0: peran,
2: atau kurang
0: mendapat peran
2: orang. Dan jadi kita merasa penanaman nilai budi pekerti pada si anak itu tuh kurang. Sehingga anak mungkin tidak terlalu menghargai ya apa ya, merasa dirinya ini aman nih, seharusnya aku tidak seperti ini. Jangan sampai terikut atau diajak orang yang mungkin sudah dewasa untuk melakukan hubungan seksual yang mungkin dia harusnya belum dilakukan pada umurnya dan di luar perkawinan seperti itu kan harusnya ditumbuhkan atau dia itu bentuk penanaman nilai dari si orang tua. Dalam hal ini berarti walinya itu harusnya berkewajiban, si wali tersebut itu mungkin harusnya dirasa ditekankan untuk orang tua ataupun wali yang mungkin mendengar radio bisa dengarkan itu yang mungkin menekan agar minimnya tingkat tindak pidana kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Nunukan tersendiri. Itu harusnya ditanamkan dari itu dulu, preventifnya itu dulu, seharusnya seperti itu, mungkin dikaitkan seperti ini.
1: Oke, okay. baik. Pendengar dimanapun Anda berada, tanpa terasa waktu menunjukkan pukul 11:39 waktu Indonesia Tengah. Kita tahu bahwa memang masyarakat Tenunukan saat ini mungkin ada yang sedang menghadapi persoalan perwalian, kira-kira masih bertanya apa kira-kira langkah pertama yang sebaiknya mereka lakukan agar hak dan masa depan anak tetap terlindungi secara hukum. Kita nanti akan membahasnya di segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nunukan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Oi, pendengar, hadir manapun Anda berada, kali ini kita memasuki segmen 2. Silakan Anda bisa bertanya pertanyaan Anda di persoalan dengan topik kita ini. Kira-kira apa yang harus dilakukan ketika persoalan-persoalan yang tadi sudah disampaikan sejak awal dari Bu Miranda, dari Bu Luisa, apa yang harus dilakukan? Nah, Bu Miranda, apakah masyarakat bisa datang langsung ke Kejaksaan Negeri Nunukan untuk menanyakan ketika ada persoalan-persoalan terkait tentang hak asuh, ada persoalan terkait tentang orang tuanya yang selama ini mengasuh mereka ternyata terjerat oleh sebuah kasus, mungkin terlibat narkoba atau terlibat perdagangan orang dan sebagainya, sehingga anak ini berpotensi terlantar dan tak ada yang bisa mengasuh. Apakah dia datang langsung ke kejaksaan untuk bertanya apa saja yang perlu, prosedur yang perlu dilakukan, Bu Miranda?
1: Bisa banget, makanya tadi kita ada namanya pelayanan hukum gratis. Betul. Ya, kalau memang si penanya ini misalnya dia jaraknya jauh, karena kan Nunukan jauh-jauh ya mas ya, ada sampai di Krayan, di Sebuku dan lain-lain. Kalau memang jaraknya jauh dan dirasa belum bisa untuk bertemu dengan kita secara langsung, bisa melalui Halo JPN. Jadi segala permasalahan keperdataan, baik itu hukum keluarga, waris dan lain-lain, itu bisa ditanyakan di Halo JPN itu. Nah, tapi kalau memang memiliki keluangan, waktu dan biaya, bisa langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Nunukan di Jalan Ujang Dewa Sedadap, sampingnya Polres. Kalau banyak masyarakat yang nggak tahu, sampingnya Polres, sampingnya Pengadilan Negeri, datang ke situ, nanti bilang pengen melakukan konsultasi hukum gratis. Pengen ketemu, sebut aja misalnya nama saya Bu Miranda atau Bu Luisa, kayak gitu. Betul. Pengen melakukan konsultasi hukum gratis, bisa banget mas.
0: Langsung diarahkan oleh satpam yang menjaga di situ, Bu ya.
1: Iya.
0: Gitu. Baik. Pendengar, dimanapun Anda berada, semua persoalan hukum sekarang Anda tak perlu repot-repot, tak perlu datang jauh, semua teknologi sudah semakin canggih. Bahkan langkah terakhir yang Anda lakukan ketika Anda belum mendapatkan jawaban apa-apa, bisa langsung datang ke kejaksaan. Tapi sebelumnya Anda bisa memanfaatkan website yang ada, yang sudah dipersiapkan, tinggal diklik. Tapi ingat, Anda harus memiliki handphone. Setelah memiliki handphone, isi pulsa dan memiliki paket dan buat akun, sehingga itu akan mempermudah semua langkah-langkah persoalan yang sampai saat ini belum ada jawabannya. Bu Miranda, Bu Luisa, sebenarnya biar 2-3 jam kita berbicara masalah persoalan ini tidak akan pernah tuntas, tak akan pernah habis, tapi karena waktu kita dibatasi pukul 11:52, closing statement apa yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan sehingga permasalahan-permasalahan terkait tentang hak asuh semuanya berjalan lancar, tak ada lagi hambatan-hambatan yang bisa dialami masyarakat. Bu Miranda dulu atau Bu Luisa, silakan.
1: Luisa dulu deh.
2: Calon jaksa, siap. Mungkin ini closing statement sedikit dari saya untuk pendengar, tentunya mau itu orang tua atau anak. Tentunya topik-topik kita ini tujuannya balik lagi untuk masyarakat, di mana di sini misalkan mungkin ini closing statement dan juga mungkin remind sedikit untuk orang tua yang mungkin merasa tidak cukup waktu, tidak cukup biaya ataupun hal-hal faktor lainnya, bisa banget loh tetap bertanya dulu kalau misalkan memang membutuhkan perwalian terhadap anaknya atau mungkin keterbatasan sesuatu, itu bisa dikonsultasikan terlebih dahulu daripada anak menjadi korban ataupun daripada tidak adanya atau banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu menyebabkan si anak jadi salah arah atau jadi bagaimana. Lebih baik untuk kenyamanan dan pastinya perlindungan untuk terhadap si anaknya itu. Maka dari itu untuk teman-teman atau pendengar semuanya, tetap harus melek hukum, harus banyak tetap baca. Tentunya di sini kita hadir bersama kejaksaan untuk melayani dan untuk membantu mungkin terkait pemahaman hukum atau pengetahuan hukum yang kalian butuhkan. Jangan lupa untuk langsung aja ditanyakan ke Halo JPN, dan juga kita bersedia selalu untuk hadir dan melayani masyarakat tentunya. Terima kasih.
0: Oke, Bu Miranda, silakan.
1: Dua inti ya mas ya. Pertama, anak itu adalah titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, dan anak itu merupakan masa depan bangsa. Jadi apabila kita gagal dalam merawatnya, berarti kita sedang menanti kehancuran suatu bangsa, kalau menurut saya itu. Dan yang kedua, jangan takut sama jaksa, karena mungkin orang-orang dengarnya jaksa itu ya di sidang atau pakai toga atau pakai baju coklat. Hari ini kebetulan saya lagi pakai seragam JPN mas, baju biru. Setiap hari Selasa nanti juga ada baju putih, dan itu pakai pin di sini, pin JPN. Nah, jadi kalau ketemu jaksa jangan takut, jaksa nggak melulu terkait pidana, terkait korupsi, pencurian, tapi jaksa itu juga ada namanya jaksa pengacara negara, di mana kita adalah mewakili negara, menegakkan marwah negara untuk melindungi masyarakat, seperti itu.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, hari ini kita dapatkan satu pesan besar bahwa menjadi wali bukan berarti mendapatkan kekuasaan atas seorang anak. Menjadi wali berarti menerima amanah untuk melindungi kehidupan dan masa depan seorang anak. Nah, karena seorang anak ini bukan objek yang bisa diperlakukan sesuka hati. Di balik seorang anak yang kehilangan orang tua, ada masa depan yang harus dijaga, ada pendidikan yang harus diperjuangkan, ada harta yang harus dilindungi, ada hak yang harus dibuat mereka dan jangan sampai dirampas. Dan paling penting adalah ada masa depan yang tidak boleh dikorbankan karena kesalahan orang dewasa.
1: Yes.
0: Maka ketika jaksa pengacara negara hadir, kehadiran itu bukan sekedar berbicara tentang pasal atau aturan, tetapi tentang bagaimana hukum berdiri untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak benar-benar menjadi prioritas. Akhirnya saya Rusdi Mursalim pamit undur diri. Terima kasih buat narasumber kita, Bu Miranda dan Wisa.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih para pendengar juga.
0: Dan kita akan tunggu kembali menjadi narasumber selanjutnya dengan topik-topik yang berbeda yang tentu akan memberikan pemahaman hukum kita terkait tentang kehadiran jaksa memberi keadilan di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan. Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, belum disimpan penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata. Yang kedua, didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas pendidikan dan kebudayaan

0: Nah, makam ini adalah merupakan makam orang, makam datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas. Dan situ juga ada situs makam, wadah kuburan, kategorinya adalah situs, situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan. Dan karena ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
1: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, ini bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
1: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah, kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan.

0: kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma benda yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
1: Sudah banyak yang meninggal.
0: Kurang lebihnya seperti itu.
2: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
0: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
2: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
3: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisnama Arif sama Harrison.
2: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
4: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
2: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya, karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
0: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah, sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Krayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan, karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untungkan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
2: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran.

Lalu makan bersama seperti itu, yang lebih

0: Kita
1: akan masuk di area wisata

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radar Republik Indonesia dan bukan bersama saya Rusdi Bersalim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti. Dan kami informasikan pendengar bahwa tepat pukul 14.00 waktu Indonesia tengah nanti, kita juga akan mengikuti warta nenukan siang. Dan kembali kami hadirkan dua buah lagu dari ruang pendengaran Anda. Ada Astrid tentang rasa, kemudian menyusul Dirko. Selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 01.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Suku Tidung merupakan salah satu suku asli Kalimantan yang sebagian besar menetap di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan suku Tidung ini telah memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan Indonesia pada umumnya dan khususnya di Pulau Kalimantan. Meski demikian, hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan mengenai keberadaan suku Tidung karena tidak tercatat dalam sejarah. Untuk memberikan informasi secara detail tentang sejarah kehidupan dan kebudayaan suku Tidung, para pemangku adat Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kini sedang mengerjakan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi pusat kegiatan kebudayaan masyarakat suku Tidung.

Rumah adat Tidung yang dibangun di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, pengerjaannya sudah mencapai 90%. Terlihat bangunan rumah adat Tidung berbahan baku kayu dengan model rumah panggung. Kini sudah berdiri kokoh dan terlihat megah dengan tampilan cat berwarna hitam dengan les kuning dan memiliki atap yang dicat dengan warna biru.

0: kami akan ajak Anda pendengar menemui Wakil Ketua Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung Desa Binusan, Bapak Ramli, yang saat ini sedang bergotong royong bersama warga suku Tidung menyelesaikan pengerjaan bangunan yang akan menjadi ikon masyarakat suku Tidung. Mari kita sejenak menyimak perbincangan rekan kami Muhammad Wahyu bersama Bapak Ramli.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Desa Binusan, merupakan kawasan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi ikon masyarakat Tidung. Saat ini progres pembangunan rumah adat Tidung sudah hampir rampung dan ditargetkan akan segera dapat selesai karena nantinya akan digelar Festival Irau Tidung Borneo Bersatu pada bulan Maret 2020 mendatang. Nah, untuk mengetahui seperti apa latar belakang dan sejarah munculnya ide untuk membangun rumah adat Tidung ini, saya sudah bersama dengan Wakil Ketua 1 Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung di Desa Binusan, Pak Ramli. Bisa dijelaskan Pak terkait dengan seperti apa latar belakang sehingga munculnya inisiatif dari warga masyarakat Tidung di Desa Binusan ini untuk melakukan pembangunan rumah adat Tidung?
2: Ya, sebenarnya ini bukan suatu inisiatif, dan ini masalah adat adalah suatu kewajiban kita sebagai masyarakat adat, dan memang seharusnya di setiap daerah itu ada. Bahkan di daerah-daerah lain di Kalimantan Utara ini hanya skop desa aja punya rumah adat. Nah, apalagi kita di Nunukan, skop kabupaten belum ada. Sementara di daerah-daerah lain seperti Malino Tarakan, KTT itu sudah ada. Sehingga dengan sangat antusias sekali kami berusaha, ya tentunya dibantu dari semua pihak ya, termasuk dari pemerintah daerah. Alhamdulillah, kurang lebih 3 bulan yang lalu kita sudah melaksanakan pekerjaan untuk pembangunan tersebut, dan sekarang sudah berjalan 90% kurang lebih seperti itu. Jadi ini terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah, kemudian juga untuk pembangunan badan rumah, badan bangunan itu dari pemerintah daerah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan. Sampai sebatik juga, kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Ukuran rumah itu berkisar 10-20, kurang lebih seperti itu. Lahannya 48x100, lahan hibah dari masyarakat. Kebetulan yang menghibahkan itu adalah dari ketua panitia sendiri, Bapak Surai.
1: Ini tadi juga saya melihat bahwa pembangunan rumah adat Tidung ini terlihat sudah 90% dan sudah dicat warna hitam juga bercampur warna kuning. Nah, apakah itu memang merupakan warna khas dari masyarakat Tidung, Pak?
2: Ya, betul. Nah, warna hitam itu memang satu ciri khas dan selalunya ada les kuning. Seperti itu. Dan nanti akan selesai, nanti akan banyak lagi memang seperti lambang, bentuk ukiran dan lain sebagainya itu kan, itu tentu ada makna-makna sendiri, tidak kita asal tempel begitu. Sekarang kan ini masih ini, masih ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai. Itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut.
0: Rumah adat Tidung yang sedang dikerjakan ini memiliki luas lahan mencapai 48 kali 100 meter, sementara lebar bangunan berukuran 10 meter dan panjang bangunan berukuran 20 meter. Ramli menuturkan, di bagian tengah atap rumah yang tepat berada di atas teras rumah, diukir gambar mahkota yang berwarna kuning dengan diapit ukiran ular besar berbentuk seperti naga berwarna hitam di bagian sisi kanan dan kiri mahkota. Gambar yang mirip mahkota berwarna kuning dalam bahasa Tidungnya disebut Pulias yang berarti penangkis. Ramli menjelaskan filosofi dari arti kata Pulias yang berarti sebagai simbol menangkis bahaya seperti melindungi warga dari musibah bencana alam dan menangkis wabah serta mencegah dari serangan berbagai macam jenis penyakit.
2: Kalau ini sebenarnya saya bukan senior di situ, tetapi mungkin saya bisa sedikit menjelaskan juga tentang ada lambang mahkota naga. Sebenarnya itu kalau dalam bahasa kami, dalam bahasa daerah Pulias. Jadi itu artinya penangkis. Jadi kita terhindar dari segala macam bentuk kejahatan, dari segala macam penyakit, bencana dan lain sebagainya. Itu filosofi zaman dahulu lah, kakek-kakek kami kan.
0: Ukiran dua ekor ular besar yang menyerupai naga yang diukir di atap bagian depan rumah adat tersebut dalam bahasa Tidungnya disebut pegelian, yang menurut sejarahnya, hewan ini yang menjaga sungai Sembakung dan sungai Sebuku pada zaman dahulu kala, di saat zaman peperangan antar etnis. Ular besar yang menyerupai naga timbul di permukaan muara sungai Sebuku dan Sembakung untuk melindungi warga suku Tidung sehingga akses jalan masuk tertutup dan tidak terlihat oleh musuh yang berencana menyerang suku Tidung.
2: Jadi ada naga, itu kami tidak sebut naga, ada bahasa kami pegelian namanya, yang berhadapan dua itu menurut sejarahnya itulah yang menjaga Sungai Sembakung dan Sungai Sebuku di Kabupaten Nunukan ini pada zaman dahulu itu. Jadi caranya menjaga menurut sejarah dulu kan orang istilah ngayau-ngayau serang menyerang antara suku dan lain sebagainya itu. Jadi itu dia timbul sehingga muara sungai itu tertutup, tidak ditahu di mana muaranya, sehingga makanya Sembakung dan Sebuku itu tidak terserang oleh musuh. Ceritanya dia timbul di situ sehingga orang tidak tahu mana muara sungainya. Maksud dari naga yang dua berhadapan, bukan kita mengcopy dari yang lain-lain kan, karena ada yang ceritanya itu. Cuman sejarah kami itu tidak tercatat dan sayang sekali.
0: Rumah adat Tidung mulai dibangun pada bulan November 2019 yang merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar 500 juta rupiah, bantuan pemerintah desa Binusan sebesar 250 juta rupiah, dan sumbangan dari masyarakat mencapai 100 juta rupiah. Sementara bantuan lahan berasal dari Ketua Adat Suku Tidung Kabupaten Nunukan, Haji Surai, yang mengibahkan lahannya seluas 48 kali 100 meter. Dalam pengerjaannya, dilakukan secara bergotong royong oleh warga suku Tidung.
2: Terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah untuk pembangunan badan rumah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat. Sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini, bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan, sampai sebatik juga. Kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kurang lebih sudah 850.
0: Hingga saat ini, rumah adat Tidung belum diberi nama, masih menunggu keputusan bersama seluruh masyarakat suku Tidung pemberian nama yang tepat menggunakan bahasa suku Tidung. Namun demikian, untuk sementara ini, rumah adat Tidung diberi moto Impong Delunas Insuai, yang artinya bersatu kita ke arah tujuan yang baik.
2: Ya tentu saja nanti karena kalau kami nanti berkumpul semua dari segala penjuru termasuk dari negara tetangga-tetangga itu akan kita sepakati apa yang cocok, yang lebih sejuk. Sekarang kan ini masih ini, ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai. Itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut. Itu memang bahasa Tidung tertua dan kami pun tidak bisa menerjemahkan dengan baik kalau ke kami tidak ke yang lebih senior, yang lebih paham dengan bahasa-bahasa itu.
0: Rumah Adat Tidung dijadikan sebagai pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan, tempat penyimpanan pusaka atau barang berharga peninggalan nenek moyang terdahulu, dan tempat penyimpanan hasil kreativitas pemuda Tidung seperti yang diungkapkan salah satu warga suku Tidung Jauhari. Ia mengatakan suku Tidung memiliki kesenian dan kebudayaan yang melimpah sehingga dengan adanya rumah adat ini sangat membantu memperkenalkan seluruh kebudayaan yang dimiliki oleh suku Tidung agar dapat dikenal secara luas oleh masyarakat.
3: Rumah Adat Tidung yang ada di Desa Binusen akan difungsikan kegiatan yang berhubungan dengan adat. Jadi sebagai objek wisata untuk acara-acara yang berkaitan dengan adat, wacananya di ke depan itu sebagai desa wisata begitu. Untuk barang-barang pusaka, kemudian barang antik, zaman-zaman nenek-nenek kami dulu itu kita akan nanti simpankan di rumah adat, ya istilahnya sebagai museum lah, peninggalan-peninggalan zaman nenek moyang dulu akan disimpan di sana. Nah, jadi itu bisa mengenangkan kembali bahwa ini benda-benda peninggalan zaman nenek moyang kita orang Tidung gitu.
0: Keberadaan suku Tidung tidak hanya ada di Indonesia, melainkan juga tersebar di negara lainnya yang juga memiliki penduduk asli suku Tidung yang memiliki kesamaan dengan suku Tidung di Kalimantan. Oleh sebab itu, seiring dengan telah dibangunnya rumah adat suku Tidung di Desa Binusan, para pemangku adat suku Tidung Kabupaten Nunukan akan menghadirkan negara serumpun yang juga memiliki suku Tidung, diantaranya Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, pada pelaksanaan Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu tahun 2020 pada tanggal 10 Maret hingga 15 Maret 2020 yang berlangsung di Rumah Adat Suku Tidung Desa Binusan. Panitia Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu, Haji Surai, mengatakan festival tersebut akan menyajikan ritual adat suku Tidung, festival kesenian suku Tidung, olahraga tradisional suku Tidung, serta seminar sejarah dan seni budaya suku Tidung. Keberadaan suku Tidung di Kabupaten Nunukan telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendorong kemajuan pembangunan Kabupaten Nunukan yang semakin maju di berbagai sektor pembangunan, terutama dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan suku asli Kalimantan.

0: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 13:27 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang informasi keuangan. Dan seperti apa informasinya, sesaat lagi kita akan kupas tuntas. Dan pendengar, informasi berkaitan IHSG dibuka naik 0,95%, investor cermati geopolitik Timur Tengah. Nah, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat di pembukaan sesi perdagangan pada Selasa atau hari ini 18 Agustus 2026. Pergerakan terlihat setelah IHSG dibuka pada posisi 6,462,58 atau naik 60 poin 0,95%. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia hari ini diperkirakan akan bergerak di zona positif. IHSG berpeluang menguat melanjutkan penguatan pada akhir pekan kemarin meski masih terjadi aliran keluar modal asing. Dan pada Jumat 14 Agustus 2026 lalu IHSG ditutup signifikan di angka 1,50% ke level 6,4189. Penguatan IHSG disertai net sell atau jual bersih saham oleh investor asing sebesar 397 miliar. Kemudian hari ini IHSG berpeluang menguat dan akan menguji level ke 6450 sampai 6480, kata tim analisis Pitrako Sekuritas. Namun pelaku pasar akan mewaspadai ketegangan geopolitik seiring berakhirnya kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dengan Iran pada 17 Agustus 2026 kemarin. Dan Iran, kata tim Pitrako, sudah menegaskan tidak akan membuka peluang negosiasi baru dengan Amerika Serikat. Begitu pula dengan Amerika Serikat menyatakan tidak akan melanjutkan gencatan senjata dengan Iran. Presiden Trump malah mengancam akan melakukan serangan ke negara Oman. Ancaman yang membuat sentimen pasar kembali waspada dan akan dampak eskalasi serangan AS ke Timur Tengah. Dan harga minyak ditutup menguat lebih dari 2,5% pada Senin kemarin. Harga emas juga menguat di 0,9% karena pelemahan dolar AS dan meredanya ekspektasi kenaikan suku bunga. Dan Presiden Prabowo dalam pidatonya akhir pekan kemarin menjabarkan pencapaian yang telah diraih selama pemerintahannya. Investasi mencapai 1.010 triliun pada semester 1 2026 dengan pencapaian lebih dari 1,4 juta pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi semester 1 tahun 2027 mencapai 5,45% secara tahunan dan ditargetkan tumbuh 6% pada akhir tahun ini. Menurutnya investasi harusnya mendorong terjadinya multiplier efek terhadap konsumsi dan kredit. Sektor-sektor yang dapat positif adalah perbankan, konsumsi, dan industri konstruksi. Presiden juga menyebutkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras, jagung, dan gula. Hal ini, kata tim Pitrako, menjadi sentimen positif bagi sektor poultry, perkebunan, pupuk, dan pengolahan makanan. Di mana disebutkan pula oleh Presiden Prabowo, Indonesia tidak lagi mengimpor solar sejak 1 Juli 2026 karena didukung oleh biodiesel B50 sehingga diperkirakan menghemat devisa 170 triliun per tahun dan mendorong kenaikan permintaan akan CPO di pasar domestik. Presiden juga menyatakan bahwa jumlah BUMN ditargetkan maksimal 300 pada akhir 2026, sebanyak lebih dari 750 entitas BUMN akan ditutup karena dinilai tidak produktif. Rekonstruksi ini diestimasikan menghasilkan penghematan overhead sekitar 50 triliun per tahun. Dananya akan dialihkan ke investasi, industrialisasi, pelayanan, serta kepentingan rakyat. Selain itu, dividen tahun buku 2026 dari BUMN diproyeksikan 200 triliun tanpa tambahan PMN. Selanjutnya, kata tim Pintrako, pasar menantikan kebijakan suku bunga oleh Bank Indonesia yang akan diumumkan pekan ini. Dan pendengar, itu dia informasi terkait tentang keuangan IHSG dibuka naik 0,90%. Investor cermati geopolitik Timur Tengah. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia. Nunu akan kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Lagu Bunga Citra Lestari dengan judul Cinta Pertama. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat. Rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
4: Hai, pendengar, informasi kali ini kita sampaikan berkaitan masalah keuangan, di mana Bank Indonesia luncurkan Kartu Kredit Indonesia dan perluas kebijakan MDR 0%. Bank Indonesia meluncurkan Kartu Kredit Indonesia bertepatan dengan HUT ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Pada saat bersamaan juga diumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Pejabat sementara Gubernur BI Destri Damayanti mengatakan KKI merupakan alternatif instrumen pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran domestik. Menurut Desti, KKI juga menjadi alternatif pemberian fasilitas kredit untuk menopang konsumsi masyarakat, sehingga hal ini dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. KKI digunakan sebagai sumber dana transaksi dengan cara bayar menggunakan kris, baik secara pindai scan maupun tap. Saat ini sudah ada 8 penyelenggara jasa pembayaran PJP yang telah menerbitkan KKI. Di antaranya BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB, Niaga, Permata, dan Mega. KKI juga diterbitkan oleh BSI yang mengembangkan pembiayaan syariah. Kedepan KKI akan terus dikembangkan dari sisi fitur maupun layanan. Sementara itu perluasan kebijakan MDR Kris 0% mulai berlaku efektif pada 1 Oktober 2026. Menurut dia, kebijakan itu akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi pelaku usaha, sehingga ekonomi digital dapat dinikmati seluruh masyarakat dan mendukung penguatan daya beli masyarakat.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
4: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi keuangan. Kembali kami hadirkan dua buah lagu di Bagindas dan Hidupku Kan Damaikan Hatimu dari Kafein. Selamat mendengarkan.

0: pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena mereka ini bukan hanya sebagai pengibar bendera, tetapi mereka ini sebagai duta Pancasila. Jadi ilmu seperti wawasan kebangsaan itu mereka bisa sampaikan, bisa terapkan ke sekolah, ke teman-temannya.
2: Jika kita mengambil BBM di APMS, kalau tidak menunjukkan rekomendasi, maka tidak akan dilayani. Makanya itu harus wajib, dan rekomendasi itu berlaku.
0: Sari berita, pemerintah Kabupaten Nunukan berpesan agar anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka untuk tetap menjaga nilai persatuan dan nasionalisme. Nelayan tangkap dan pembudidaya rumput laut di Nunukan wajib mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Perikanan untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Bersama saya, Rusdi Mursalim, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya.

0: Warta Nunukan Siang, kita awali. Usai sukses melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera dalam peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Nunukan berpesan agar anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka untuk tetap menjaga nilai persatuan dan nasionalisme. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
1: Usai sukses melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera dalam peringatan HUT

0: Dapatkan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan. Ia berharap pemahaman nilai-nilai kebangsaan yang telah diperoleh selama pembinaan tidak berhenti setelah tugas paskibraka selesai. Para anggota juga diharapkan dapat menerapkan dan menyebarkan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan masing-masing.
1: Apa yang telah mereka dapat di selama pelatihan, karena terus terang memang jauh-jauh perbedaan, ada beberapa anak itu jauh perbedaan pada saat mereka masuk dengan sifat, tingkah laku, sudah mereka terdidik, jadi kami harapkan apa yang mereka terima di selama pelatihan itu mereka dapat terapkan di kehidupan mereka sehari-hari, baik dalam kehidupan mereka pribadi, di sekolah maupun di sekitar lingkungan. Karena mereka ini bukan hanya sebagai pengibar bendera, tetapi mereka ini sebagai duta Pancasila. Jadi ilmu seperti wawasan kebangsaan itu mereka bisa sampaikan, bisa terapkan ke sekolah, ke teman-temannya.
0: Emiliana juga mengapresiasi seluruh anggota Paskibraka yang telah menjalankan tugas dengan baik. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses latihan, kerja keras anggota, serta dukungan pelatih dan pendamping selama masa pembinaan.
1: Ya tentunya pemerintah daerah sangat bangga ya, karena pelaksanaan kemarin baik parade maupun obade itu berjalan dengan lancar. Jadi saya sudah bilang ke anak-anak, bukan superman, bukan superwoman ya, tapi kami ini super team dari anak-anaknya, dari pelatihnya, dari pendamping maupun kami sebagai panitia seperti itu.
0: Ia menambahkan, berakhirnya tugas dalam peringatan HUT ke-81 RI bukan berarti peran anggota Paskibraka telah berakhir. Mereka masih dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan pengibaran bendera lainnya sebelum memasuki masa purna Paskibraka pada tahun berikutnya. Ahmad Ilham melaporkan.
2: Di balik kesempurnaan prosesi pengibaran bendera merah putih oleh Paskibraka pagi dan sore di halaman kantor Bupati Nunukan, terdapat perjuangan luar biasa dari dua sosok pembawa baki, Ivana dan Putri. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
3: Di balik kesempurnaan prosesi pengibaran sang saka merah putih pagi dan sore di halaman kantor Bupati Nunukan, terdapat perjuangan luar biasa dari dua sosok pembawa baki, Ivana Beatrice Evelyn dan Putri Felicia Neti. Ivana Beatrice Evelyn, siswa kelas 11 SMA N1 Nunukan, didaulat menjadi pembawa baki pada upacara pengibaran bendera di pagi hari. Ia mengaku sempat merasa gugup sebelum tampil.
4: Ada gemeter dikit, tapi saya dikuatkan oleh pelatih saya, bahwa pelatih saya bilang, anggap saja ini latihan, cuman bedanya ditonton orang. Jadi saya hanya ingat itu, puji Tuhan, saat mengibarkan bendera saya lumayan tidak gemeter. Sesuai ekspektasi.
3: Apa yang paling kesan?
4: Kesan-kesannya yaitu dari pelatih juga, kemudian saat kami latihan di kantor bupati juga banyak sekali, suka dukanya juga ya. Banyak.
3: Dukanya apa tuh?
4: Dukanya sempat sakit juga.
3: Drop
4: ya, kecapean.
3: Sebelumnya meski sempat mengalami kelelahan hingga jatuh drop selama masa pelatihan, ilmu PBB dan kedisiplinan yang diberikan pelatih menjadi pelajaran berharga yang akan terus ia ingat. Senada dengan Ivana, Putri Felicia Neti, siswa kelas 11 SMA N1 Krayan yang bertugas sebagai pembawa baki penurunan bendera pada sore hari, menyimpan cerita perjuangan yang tidak kalah inspiratif. Demi menjadi bagian dari Paskibraka, ia harus rela meninggalkan keluarga dan sekolah selama 2 minggu.
5: Banyak hal yang harus ditinggalkan dari keluarga, sekolah, pelajaran, pokoknya di sini kita selalu di tempat sepanjang hari ya Pak. Awalnya dari saya datang ke sini, saya takut gak bisa menjadi apa yang saya banyak orang harapkan. Tapi semenjak saya dilatih di sini, pada akhirnya saya bisa dipercayakan menjadi pembawa baki Aubada.
3: Bagi Putri, momen tersebut memberinya kesempatan untuk memperluas pertemanan lintas kecamatan, yang bisa berkenalan dengan teman-temannya dari Sebatik dan Nunukan, berbagi cerita, budaya dan pengalaman. Kisah Ivana dan Putri menjadi cermin dedikasi generasi muda perbatasan dalam menjaga marwah bangsa. Keberhasilan mereka bukan sekedar soal mengibarkan bendera, melainkan tentang ketangguhan mental dan rasa nasionalisme yang mendalam di usia remaja. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Masih di informasi kemerdekaan, pendengar, semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian gelar Gerakan Pangan Murah di Nunukan. Delita melaporkan selengkapnya.
6: Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Nunukan, Wiwin Indrawati, mengatakan pihaknya kembali

0: melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM dalam rangka peringati HUT RI ke-81 tahun dengan membawa 5 item komoditi atau 5 pangan seperti beras, SPHP, minyak goreng, minyak kita, telur ayam, gula, dan tepung. Jumlah keseluruhan sebanyak 4,5 ton.
1: Setiap dinas pertanian mengadakan GPM itu selalu dikerumunin oleh masyarakat. Jadi artinya memang kita ditunggu oleh masyarakat. Hanya saja karena memang adanya efisiensi, jadi tahun ini memang gerakan pangan murah agak berkurang dari tahun kemarin.
0: Ia berharap setiap bulan gerakan pangan murah ini ada. Selain siap di tempat, petugas DKPP juga bisa keliling. Selain itu diharapkan kepada pemerintah pusat dapat memperhatikan DKPP Kabupaten Nunukan terkait gerakan pangan murah. Apalagi masyarakat sangat berterima kasih dengan adanya GPM ini.
1: Sekarang kita ada bulog, alhamdulillah harganya juga terjangkau. Karena beras bulog itu adalah beras dari petani Nunukan sendiri.
2: Persiapan dan juga gerakan pangan murah ini terselenggara nih.
1: Sekarang udah nggak ada kendala karena bulog sudah bekerja sama dengan Dinas Pertanian, yaitu makanya mudah-mudahan di tahun ini juga bulog sudah punya gudang sendiri supaya stok kita terjaga, Mbak, seperti itu.
0: Ia juga menjelaskan jika DKPP bermitra dengan bulog dan pedagang di Nunukan, sementara ketersediaan komoditi selalu ada, terkecuali terjadi inflasi yang benar-benar tinggi, sehingga khawatir apabila melaksanakan GPM. Padahal di saat inflasi itulah GPM dibutuhkan oleh masyarakat. Dalita Riri melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
4: Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Nelayan tangkap dan pembudidaya rumput laut di Nunukan wajib mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Perikanan untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Salam Amin melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi bagi pelaku usaha perikanan di Nunukan agar bahan bakar yang diterima sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Rekomendasi BBM menjadi syarat Pertamina sekaligus untuk memastikan BBM bersubsidi diterima sesuai peruntukannya. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, Umboro Hadi Suseno menyebut, rekomendasi diberikan setelah pemohon memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya memiliki kapal, rekomendasi kelurahan, dan nomor induk berusaha atau NIB.
6: Nah, bahwa betul dia memang berusaha sebagai nelayan tangkap maupun nelayan budidaya, seperti itu, pembudidaya rumput laut. Seperti itu. Jadi tujuannya BBM ini memang untuk pengawasan lah ya.
5: Menurut Umboro, surat rekomendasi tersebut bersifat mutlak bagi nelayan maupun pembudidaya yang ingin mendapatkan BBM subsidi dalam jumlah banyak. Tanpa rekomendasi, Pertamina tidak akan memberikan BBM dalam jumlah sesuai kebutuhan operasional mereka. Jumlah BBM yang dapat diterima setiap nelayan juga tidak ditetapkan secara sama rata. Besarannya disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk jarak melaut, dan perhitungannya telah ditentukan melalui sistem.
6: Ketika kita mengambil BBM di APMS, kalau tidak menunjukkan rekomendasi, maka tidak akan dilayani. Makanya itu harus wajib. Dan rekomendasi itu berlaku untuk 3 bulan. Setelah itu diperpanjang lagi.
5: Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Dinas Perikanan Nunukan telah menerbitkan 1.183 rekomendasi BBM. Jumlah terbanyak tercatat pada April sebanyak 299 rekomendasi, sedangkan paling sedikit pada Februari dengan total 59 rekomendasi. Salma Amin melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi lain. Pendengar, kendaraan berplat luar daerah masih banyak beroperasi di Nunukan dan berdampak terhadap penerimaan pajak daerah, penggunaan infrastruktur jalan, dan kuota bahan bakar minyak. Ferry Herjansa melaporkan selengkapnya.
7: Kendaraan luar Kalimantan Utara masih ditemukan beroperasi dan menggunakan fasilitas daerah di Kabupaten Nunukan. Pajak kendaraan tersebut dibayarkan di daerah asal meski infrastruktur digunakan di Nunukan. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPT Bapenda Kaltara Wilayah Nunukan Budiansah.
8: Memang di fakta di lapangan demikian, masih banyak plat-plat di luar dari Kalimantan Utara khususnya Nunukan. Dampak ke penerimaan pajak daerah itu besar, terutama pada penggunaan infrastruktur jalan. Artinya mereka plat-plat luar ini membayar di daerah asal namun menggunakan fasilitas di tempat kita.
7: Menurut Budiansah, kendaraan luar daerah juga berpengaruh terhadap ketersediaan bahan bakar minyak di APMS. Pertamina menentukan kuota BBM berdasarkan jumlah kendaraan yang terdaftar di wilayah Kalimantan Utara.
8: Terus juga terkait dengan kuota bahan bakar minyak yang ada di SPBU. Jadi di Pertamina itu melihat dari jumlah kendaraan yang terdaftar di Kaltara, khususnya Nunukan.
7: Budiansa menyebut kondisi di lapangan berbeda dengan perhitungan kendaraan yang terdaftar di wilayah Kalimantan Utara. Kendaraan dari luar daerah masih menggunakan fasilitas APMS dan ikut mengantri mendapatkan BBM.
8: Namun fakta di lapangan bukan hanya plat Kaltara yang ikut mengantri, namun juga plat dari luar Kaltara, seperti itu.
7: Ferry Herdiansah melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pemerintah Kabupaten Nunukan berpesan agar anggota pasukan pengibar bendera pusaka untuk tetap menjaga nilai persatuan dan nasionalisme. Nelayan tangkap dan pembudidaya rumput laut di Nunukan wajib mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Perikanan untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811 5311945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga Anda dapat dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Siang, pagi melalui channel YouTube dan Facebook Radar Republik Indonesia Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Rusdi Mursalim, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang Toshiba dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut, Dangdut Nunukan.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia dua buah lagu pembuka kita di segmen Pro Dandut kali ini, edisi Selasa 18 Agustus 2026. Ada Cucu Cahyati, Mabuk Judi, dan Aan Dandut Rock. Silakan bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu kesayangan Anda di 0811-5311-945. Saya ulangi di 0811-5311-945. Baik, sambil menunggu SMS dan WhatsApp Anda, kembali kami hadirkan informasi kali ini terkait tentang peradilan ex Jampidus digelar hari ini. Tim advokat minta proses dihormati. Peradilan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansa digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026 atau hari ini. Peradilan itu akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkara tersebut telah terregister dengan nomor 134. Terkait sidang ini, kuasa hukum Febri Adriansa, Febri Adriansa, mengajak seluruh pihak menghormati proses persidangan. Pra-peradilan merupakan forum hukum yang disediakan untuk menguji apakah tindakan-tindakan dalam proses penegakan hukum telah dilakukan sesuai. Kami mengajak semua pihak menghormati proses persidangan dan memberikan ruang kepada hakim untuk memeriksa perkara ini secara objektif, kata Febri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Febri, sidang akan digunakan untuk menguji sah atau tidaknya sejumlah tindakan dalam proses penanganan perkara terhadap kliennya. Beberapa aspek yang akan diuji antara lain, penetapan tersangka sebagai upaya paksa tanpa pemeriksaan calon tersangka dan penggeledahan, termasuk tindakan lanjutan yang berkaitan dengan proses tersebut. Selain itu, tim advokat akan menguji konstruksi tindak pidana asal dalam perkara TPPU yang digabung dalam satu sprindik. Menurut Febri, konstruksi tersebut perlu dilihat dengan mengacu pada pasal 74 Undang-Undang TPPU beserta penjelasannya. Febri juga menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati proses penegakan hukum yang sedang berjalan, termasuk menyerahkan pengujian sah atau tidaknya tindakan penyidik kepada majelis hakim. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Febri Adriansa sebagai tersangka dugaan TPPU. Kejagung menitipkan penahanan Febri di rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Sementara itu, Polri menetapkan Febri sebagai tersangka dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri periode 2020-2024. Don Rito selaku pihak swasta juga berstatus tersangka dugaan TPPU dalam perkara yang sama. Baik, dengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi terkait tentang pra-peradilan ex Jampidus digelar hari ini. Tim advokat minta proses dihormati. Dan kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda kali ini. Ada Doa Sepertiga Malam, kemudian menyusul lagu selanjutnya ada Eri Susan dengan judul Tidak Selamat. Mendengarkan.

0: senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah.

0: nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Baik, pendengar radio manapun Anda berada, masih di program Pro Dandut kali ini, edisi Selasa 18 Agustus 2026. Silakan di 0811-531-1945. Saya ulangi, di 0811-531-1945 Anda bisa merequest lagu-lagu kesayangan Anda. Sambil menunggu request lagu kesayangan Anda, kembali kami hadirkan informasi dunia olahraga, di mana Jojo melangkah ke babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Pada babak 64 besar, Jojo mengalahkan tunggal asal Jerman Matthias Kickblix secara strike set 21-15, 21-14. Pertandingan berlangsung selama 36 menit di lapangan 1 Indira Gandhi Indoor Stadium India, Selasa 18 Agustus 2026. Sebelumnya, Jojo pernah mengalahkan Matthias di kejuaraan dunia 2025 babak 64 besar. Melansir dari statistik pertandingan, tunggal putra nomor 3 di dunia itu membuka keunggulan sejak peluit pertama dibunyikan. Jojo mencatatkan 4 poin secara beruntun dan mampu mempertahankan selisih poin signifikan sepanjang game pertama. Game kedua kembali dipegang oleh Jojo. Atlet berusia 28 tahun kembali memulai game dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Matthias sempat memberi perlawanan selepas jeda interval, merubah poin dari 11 menjadi 5, 11-9. Namun Jojo kembali mengambil alih pertandingan dan dengan cepat menyelesaikan pertandingan. Menurutnya, kondisi lapangan di kejuaraan dunia ini lebih baik bila dibandingkan saat India Open 2026 Januari lalu. Ia mengatakan India telah berkembang dan mempersiapkan kejuaraan dengan baik. Jojo menjelaskan, persaingan tunggal putra sudah semakin rata dengan hadirnya pemain muda yang handal. Menurutnya, terlepas dari pengalaman dan analisis penampilan, setiap pertandingan lapangan tidak bisa ditebak. Karena kalau kita berbicara di atas kertas, ya cuma di atas kertas saja, tapi di dalam lapangan 50-50 semuanya. Itu kata Jojo. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Yuk, sama-sama kita dengar. Ini dia, Happy. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Wahai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15:36 waktu Indonesia Tengah. Masih di program Pro Dandut kali ini, edisi Selasa 18 Agustus 2026. Informasi kali ini kami hadirkan masih di dunia kesehatan, mengenal Demodex tungau mikroskopis yang bisa hidup di kulit wajah. Pendengar, Demodex merupakan tungau mikroskopis yang dapat hidup di folikel rambut manusia, termasuk pada area wajah. Keberadaannya umumnya tidak menimbulkan masalah ketika populasinya tetap terkendali. Melansir dari Hlodok, Demodex merupakan organisme mikroskopis berkaki 8 yang berdiri dari dua jenis utama. Salah satu jenis yang umum ditemukan pada manusia adalah Demodex. Tungau ini paling banyak bersarang di area sekitar mata, tepatnya menyerang kelopak mata dan bulu mata manusia. Karena kebiasaannya itu, Demodex kerap dijuluki sebagai tungau bulu mata oleh para ahli kesehatan kulit. Uniknya, Demodex folikrom baru keluar dari pori-pori kulit pada malam hari saat manusia sedang tidur. Setelah kawin di permukaan kulit, tungau betina akan kembali bersembunyi ke dalam folikel untuk bertelur. Siklus hidup tungau ini terbilang singkat namun cukup produktif dalam berkembang biak di kulit manusia. Telur menetas dalam waktu 3 hingga 4 hari, kemudian tumbuh dewasa hanya dalam 7 hari. Jika jumlahnya masih sedikit, Demodex justru membantu membersihkan sel-sel kulit mati tanpa menimbulkan gejala apapun. Namun, populasi berlebihan dapat memicu peradangan berupa blepharitis pada kelopak mata maupun reaksi rosasia di kulit wajah. Tak hanya di manusia, tungau serupa dari genus yang sama juga dapat menyerang hewan seperti anjing dan menyebabkan penyakit kulit serius. Melansir dari Veterinary Skin and Medicine Journal, kasus demodekosis pada anjing lokal berumur 4 bulan menyebabkan kerontokan bulu. Pada kasus anjing tersebut, populasi Demodex yang tidak terkendali bahkan memicu anemia peradangan kulit hingga penurunan trombosit darah. Kondisi ini menegaskan bahwa tungau Demodex bisa berdampak serius apabila sistem kekebalan tubuh inangnya melemah. Gejala infestasi Demodex berlebih pada manusia biasanya muncul mendadak, ditandai sensasi terbakar dan rasa gatal di kulit. Kulit yang terinfeksi juga biasanya terlihat kasar dan disertai kemerahan serta bercak menyerupai komedo putih. Pengobatan hanya diperlukan jika populasi tungau sudah tidak terkendali dan menimbulkan gangguan kesehatan yang nyata. Dokter biasanya meresepkan krim, lotion atau sabun mengandung akarisida untuk membunuh tungau penyebab masalah kulit tersebut.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Baik pendengar, hari manapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Kembali kami hadirkan dua buah lagu, Irfan Mansur, Bukan Sandiwara, kemudian menyusul jaga cinta kita dari Benigno. Selamat mendengarkan.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya lagu Irfan Mansur Bukan Sandiwara dan Jaga Cinta Kita dari Benigno, berakhir pula jumpa kita di program Dandut kali ini, edisi Selasa 18 Agustus 2026. Akhirnya, saya Rusdi Mursalim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Telah kita ikuti

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat sore. Kembali saya Tiara Arya menemani ruang dengar Anda tentunya dalam program Nunukan sore ini. Dan selama beberapa jam ke depan, dari mulai pukul 4 sore ini hingga pukul 8 malam nanti, saya akan menemani Anda tentunya dengan menyajikan beragam informasi ya, yang akan kami bacakan melalui kanal rni.co.id. Dan tentu saja nantinya akan ada berbagai segmen yang menarik ya di sore hari ini. Dan saya mengajak Anda pendengar untuk selalu mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila. Musim hujan seringkali membawa berkah dengan udara yang sejuk dan lingkungan yang kembali segar. Namun di balik itu, tersimpan potensi bahaya kesehatan yang tidak boleh dianggap remeh. Genangan air yang sering muncul setelah hujan menjadi tempat ideal bagi perkembangbiakan nyamuk. Selain itu, kelembapan udara yang meningkat juga memicu pertumbuhan bakteri dan virus penyebab penyakit, seperti flu, batuk, diare, dan leptospirosis. Jangan biarkan musim hujan menjadi mimpi buruk kesehatan bagi Anda dan keluarga. Beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Pertama, selalu jaga kebersihan lingkungan. Kuras bak mandi dan tempat penampungan air secara rutin. Tutup rapat tempat penyimpanan air dan kubur barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Kedua, jaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan dan setelah beraktivitas di luar rumah. Gunakan alat pelindung diri seperti payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar rumah. Terakhir, konsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh tetap prima. Jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala penyakit seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, atau gangguan pencernaan, segera periksa diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan tunda pengobatan agar penyakit tidak semakin parah.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, itu maksimal penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindi Baya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu, tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami ambil contoh ya, misalnya di Lumbis yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal, baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas, benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita sulamkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, ataupun maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama. Mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya. Karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh. Sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerajaan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan ini awalnya kan cuma dinas pendidikan. Lalu menjadilah dia dinas pendidikan dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke dinas pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada reko pusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, apa, bina kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan tingkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga sejarah-sejarah yang

Mau lulus SMK, tapi bingung cari kerja. Jangan hanya jadi penonton. SMK Go Public siap kerja luar negeri. Dengan keterampilan, kompetensi, dan mental kerja yang kuat, lulusan SMK punya peluang menembus pasar kerja global. Program ini hadir sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Kini, peluang itu semakin dekat melalui fasilitas BP3GMI Kalimantan Utara. Lulusan SMK, jangan takut bermimpi. Siapkan kompetensi, raih peluang, dan buktikan Indonesia mampu bersaing di dunia. SMK Go Public, kerja di luar negeri, profesional, aman, dan bermanfaat.

Nak, ibu ingin kamu tumbuh setinggi cita-citamu. Ingin kamu kuat melangkah, mengejar mimpimu. Tapi ibu sadar, kasih sayang saja tidak cukup. 1000 hari pertama kehidupanmu adalah kunci. Protein hewani, ASI eksklusif, dan imunisasi. Itu janji ibu untukmu. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan. Stunting menghambat perkembangan otak dan masa depan anak kita. Cegah stunting itu penting. Pastikan asupan protein hewani cukup, rutin ke posyandu, dan jaga kebersihan lingkungan. Karena anak yang sehat adalah investasi bangsa yang hebat.

Anda masih bersama kami di Prosatu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saya mengingatkan kepada Anda kalau saat ini siaran kami RRI telah atau bisa didengarkan secara digital melalui aplikasi RRI Digital, dan aplikasi tersebut dapat Anda download di Google Play Store. Dan bagi pendengar yang masih berada di jangkauan terestrial kami, Anda tetap bisa mendengarkan siaran kami ya. Kami akan terus mengudara di 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan. Dan selain itu juga pendengar, kami memiliki website yaitu rri.co.id, di mana dalam website tersebut terdapat berbagai informasi seputar kabar dunia hingga kabar Nusantara. Dan tentunya untuk kabar regional di Nunukan pun akan selalu diupdate ya oleh rekan reporter kami. Jadi pastikan untuk selalu terupdate informasinya melalui situs atau website rri.co.id.

Dan pendengar, tepat pukul 5 sore nanti akan ada segmen Lintas Banjar Nusantara ya. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Fira Amalia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya sore ini kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik, dari Palangkaraya hari ini ada rekan saya Listia. Halo, selamat sore Listia, apa kabar?
1: Selamat sore rekan Vira, alhamdulillah kabar baik. Cuman dari pagi kita sudah disambut dengan kabut asap yang cukup tebal sehingga jarak pandang terbatas nih rekan Vira. Bagaimana di Samarinda?
0: Di Samarinda sama seperti beberapa minggu kebelakang ini masih belum turun hujan nih rekan Listia.
1: Apa dong kalau begitu ya.
0: Baik, rekan Listia, ada informasi ya. Apa dari Palangkaraya sore ini untuk para pendengar kita?
1: Masih terkait kebakaran hutan dan lahan nih rekan Vira, di mana Polda Kalimantan Tengah Cegah Karhutla ini menyampaikan bahwa harus dilakukan secara bersama-sama.
0: Oke, baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kepolisian daerah Kalimantan Tengah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah. Upaya pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan satuan tugas saja, tetapi membutuhkan kesadaran, kepedulian, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mengantisipasi potensi kebakaran. Selengkapnya, Sabella Indesari melaporkan.
2: Jangan sampai terjadi kebakaran dan hutan di wilayah Kalimantan Tengah ini, ya. Dan upaya ini tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Tengah mengingatkan seluruh elemen masyarakat

0: kondisi tersebut terus dipantau dan diantisipasi oleh seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla. Kalteng juga sempat mengalami peningkatan jumlah titik panas hingga berada pada posisi tinggi secara nasional. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, Kalimantan Tengah berada di peringkat ke-9 secara nasional. Sementara itu provinsi dengan jumlah titik panas tertinggi berada di Kalimantan Barat.
1: Upaya ini tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah maupun jajaran satuan tugas, ya, tetapi harus secara bersama-sama dengan masyarakat. Ya, sudah ya. Berapa lagi?
2: Ya sudah ditetapkan sebagai tersangka berapa Pak di Kalteng?
1: Prinsipnya begini, semua kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah ini kita lakukan penyelidikan, ya, kita lakukan penyelidikan dan sampai dengan saat ini kurang lebih kalau tidak salah ya ada sekitar 12 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
0: Kepolisian mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah yang memiliki potensi kerawanan karhutla, termasuk sejumlah daerah di Kalimantan Tengah. Antisipasi dilakukan melalui penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, korporasi, masyarakat, serta seluruh elemen terkait. Polda Kalimantan Tengah mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Peran masyarakat dan media juga dinilai penting dalam mengawal upaya pencegahan sehingga penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dapat dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah hingga saat ini terus menunjukkan kondisi yang relatif terkendali. Meski sebelumnya jumlah titik panas atau hotspot di Kalteng sempat berada pada posisi tinggi secara nasional, kini provinsi ini berada di urutan ke-9. Kondisi ini dinilai tidak terlepas dan dari meningkatnya kesadaran serta kolaborasi antara pemerintah, korporasi, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat. Lebih lanjut dikatakan, terkait kondisi karhutla saat ini masih mengalami fluktuasi namun belum menunjukkan situasi ekstrim seperti yang terjadi pada tahun 2015. Jarak pandang di sejumlah wilayah juga masih berada dalam kondisi normal, berbeda dengan periode kabut asap hebat sebelumnya yang sempat menyebabkan jarak pandang menurun drastis hingga beberapa meter. Upaya kesiapsiagaan pun terus dilakukan termasuk mengantisipasi wilayah-wilayah rawan.
3: Tapi kemarin sempat kita spotnya di angka paling tinggi se-Indonesia, tapi bakalanya cuma kalau yang paling tinggi ya kita nomor 9 lah di Indonesia. Nomor 1 di apa namanya Kalbar itu 38.000 hektar, terus Papua dan sebagainya kita di 9 ya. Mohon restunya ya.
4: Tentunya
3: ada kesadaran semua ini berkat sampai ke sekarang ini berkat kolaborasi sinergi bersatu ya sama TNI, Polri, sama semua elemen masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah.
0: Sejumlah kawasan seperti Palangkaraya, Pulang Pisau hingga wilayah lainnya menjadi perhatian dalam langkah pencegahan dan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Agustiar Sabran juga mengatakan pemerintah provinsi akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk memperkuat dan menjaga kondisi tetap terkendali, termasuk dukungan insan pers dalam mengawal penyebaran informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Sabella Indah Sari melaporkan.
5: Kami kembali ke rekan Vira Amalia di Samarinda. Rekan Vira?
6: Iya, Listia.
5: Ya, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembali kepada Vira di Samarinda, silakan.
6: Baik, terima kasih banyak Listi atas informasi dari Palangkaraya dan sekarang kami akan ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dari Tarakan Sore ini ada rekan kami Heri Susanto. Halo, selamat sore Heri, apa kabar di Tarakan sana sore ini?
1: Selamat sore Vira, Tarakan.

0: Kan cukup cerah, kawan-kawan juga sehat di sini. Gimana sebaliknya di Samarinda?
1: Di Samarinda juga teman-teman alhamdulillah sehat dan juga cuacanya masih kemarau cerah ini, Heri.
0: Sama seperti Tarakan.
1: Baik, ada informasi apa nih dari Tarakan sore ini?
0: Dari Tarakan informasi terkait dengan pemerintah Kota Tarakan akan menggelar Pekan Budaya di bulan Agustus 2026 ini.
1: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Tarakan memastikan Pekan Budaya dalam rangka memperingati HUT ke-81 RI akan digelar selama satu minggu penuh, mulai dari tanggal 18 Agustus hingga 24 Agustus 2026.
2: Cukup banyak sebenarnya kegiatan, dan tahun ini bahkan dirangkaikan juga dengan lomba tari Jepen juga. Ini benar-benar satu minggu karena permintaan dari budaya ini.
3: Penyelenggaraan Pekan Budaya Kota Tarakan tahun ini resmi diperpanjang durasinya menjadi 7 hari penuh. Langkah ini diambil Pemkot Tarakan guna mengakomodasi aspirasi berbagai komunitas dan paguyuban suku yang ada di Tarakan agar dapat menampilkan kebudayaan mereka secara optimal. Sepanjang gelaran acara, setiap malam akan diisi dengan stand pameran kuliner, kerajinan tangan, hingga pentas seni etnis Nusantara mulai dari Sulawesi, Jawa, Sumatera, NTT, hingga Papua. Tak hanya itu, Pekan Budaya tahun ini juga menghadirkan lomba tari kreasi daerah khusus untuk kategori anak-anak usia dini. Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul Amkas menjelaskan bahwa perpanjangan durasi ini merupakan bentuk penghargaan dan partisipasi mandiri masyarakat dan paguyuban dalam melestarikan budaya.
2: Dalam itu, di samping ada area pameran atau eksponya, masing-masing budaya menunjukkan makanannya, kerajinannya, dan lain-lain, itu juga ada pentas seni yang diisi oleh setiap budaya itu. Nah, jadi memang cukup banyak sebenarnya kegiatan. Dan tahun ini bahkan dirangkaikan juga dengan lomba tari Jepen juga. Ini benar-benar satu minggu karena permintaan dari budaya ini. Karena bikin tempatnya itu kan mereka bikin sendiri, biaya sendiri. Baik. Jadi kalau terlalu cepat kasihan juga, baru 3 hari udah kita close begitu, sayang.
3: Pemerintah Kota Tarakan berharap Pekan Budaya ini tidak hanya menjadi hiburan rakyat menjelang peringatan kemerdekaan, tetapi juga mempererat silaturahmi antar etnis serta menanamkan rasa cinta budaya daerah sejak usia dini. Jadi RRI Tarakan terus mudara untuk Indonesia.
0: Demikian laporan Setia Widadi dari Tarakan, Kalimantan Utara, dan selanjutnya kembali ke Fira Amalia yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur.
1: Baik, terima kasih banyak Heri atas informasi dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kami akan ajak Anda ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada Kurniawan Aditya. Halo Adit, bagaimana kabar dan juga kondisi cuaca di Banjarmasin saat ini?
1: Kabarnya cuaca Banjarmasin luar biasa panas, tidak jauh berbeda dengan wilayah Kalimantan yang lainnya juga, Fira.
0: Oke, baik. Silakan, ada informasi apa nih untuk para pendengar kita sore ini dari Banjarmasin, Adit?
1: Ini terkait tentang kebakaran lahan yang kembali mengancam wilayah kota Banjarmasin, Fira.
0: Oke, baik. Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih, Fira. Pendengar dan pemirsa, kebakaran lahan kembali mengancam khususnya ke tempat pemrosesan akhir atau TPA Basiri, dan berdasarkan kondisi di lapangan, ini api diduga dipicu cuaca panas dan kondisi kering yang melanda kawasan TPA Basiri. Selengkapnya disampaikan oleh Juma Muhammad.
2: Kebakaran lahan kembali mengancam tempat pemrosesan akhir TPA Basiri. Berdasarkan kondisi di lapangan, api diduga dipicu cuaca panas dan kondisi kering yang melanda kawasan TPA Basiri. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Banjarmasin, Jeffrey Fransyah, mengatakan kebakaran pertama kali diketahui petugas lapangan yang kemudian melaporkan kejadian skala kecil di area landfill zona 4. Tim pun langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan penanganan awal. Namun upaya pemadaman secara mandiri belum berhasil mengendalikan api. Kondisi tersebut membuat tim mengambil langkah cepat dengan meminta bantuan pemadam kebakaran Kota Banjarmasin. Dugaan sementara kebakaran dipicu kondisi cuaca panas ekstrim dan kekeringan di area landfill. Vegetasi di zona 1 sampai zona 6 saat ini sangat mengering, sehingga tingkat kerentanannya terhadap munculnya titik api atau hotspot masih cukup tinggi.
3: Lalu ada laporan kalau terjadi kebakaran di TPA Basiri, tempatnya itu di zona 4. Kita upayakan untuk pemadaman mandiri, namun sampai jam 12 kita masih belum padam. Karena kita bantuan damkar Kota Banjarmasin. Nah, setelah bantuan dari damkar itu datang, dari pukul 13.30 lalu sepenuhnya bisa dipadamkan.
2: Tak lama berselang kejadian, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR didampingi dan Dim 1007 Banjarmasin Kolonel CZI Slamet Riyadi dan Kapolres Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin turun langsung meninjau TPA Basiri. Dari hasil peninjauan, sekitar 0,48 hektar lahan di kawasan TPA Basiri terdampak kebakaran. Kondisi kemarau panjang disebut menjadi salah satu pemicu utama, diperparah keberadaan gas metan yang terperangkap di bawah timbunan sampah. Pemko Banjarmasin tak ingin kebakaran serupa kembali terjadi. Antisipasi diperkuat dengan menyiagakan personil dan armada pemadam kebakaran dari Disdamkarmat Kota Banjarmasin. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan apabila kembali muncul titik api, sekaligus mencegah kobaran meluas ke area lain.
4: 0,4 sekian hektar ya, berarti kurang tidak sampai 1 hektar ya.
5: Enggak sampai 1 hektar.
4: Ya, setengah hektar lah kurang lebih. Jadi di atasnya rumput ya, dan tanaman-tanaman yang terbakar, terus juga mungkin karena ada luapan gas metannya itu sendiri sehingga menambahkan api kemarin ya, sehingga terjadi kebakaran. Nah, jadi kami dari pemerintah Kota Banjarmasin sudah menstandbaikan juga pemadam kebakaran dari dinas damkar sendiri untuk menjaga dan mewaspadai apabila terjadi lagi kebakaran di TPA Basiri sendiri. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya.
2: Meski api telah berhasil dipadamkan, DLH tidak langsung meninggalkan lokasi. Petugas UPTD TPA Basiri bersama unsur pemadam kebakaran masih melakukan penjagaan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. DLH memastikan langkah pengawasan diperketat mengingat kondisi lahan yang kering dapat meningkatkan risiko munculnya kembali kebakaran. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan kita kembali ke Kota Samarinda bersama rekan Fira. Silakan rekan Fira.
0: Baik, terima kasih banyak Adit atas informasi dari Banjarmasin, dan sekarang kami akan beralih menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan sore ini ada Tiara. Halo, selamat sore Tiara, apa kabar di Nunukan sana?
1: Selamat sore Vira, untuk kabar di Nunukan baik-baik saja. Tapi tadi pagi ini agak sedikit berbeda nih dengan wilayah di Korwil 8 lainnya. Tadi pagi sempat mendung-mendung tipis, tapi menjelang siang sampai sore itu sudah mulai panas terang lagi.
0: Oke, semoga kita semua segera turun hujan ya, ini karena kemarau-nya sudah cukup panjang ya.
1: Iya benar, amin, semoga cepat turun hujan.
0: Oke baik, Tiara, ada informasi apa dari Nunukan sore ini untuk para pendengar kita?
1: Baik Vira, untuk informasi pada sore hari ini di Nunukan ada terkait pemberian remisi terhadap warga binaan Lapas Nunukan, seperti itu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik Vira, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 967 warga binaan Lapas Nunukan mendapatkan remisi di momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Sebanyak 13 narapidana dinyatakan bebas setelah mendapatkan remisi. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan Doni Setiawan mengatakan sebanyak 967 remisi yang diberikan kepada warga binaan Lapas Kelas 2B Nunukan dan sebanyak 13 orang langsung bebas. Pemberian remisi ini bervariasi seperti remisi 6 bulan sampai 1 bulan. Itu sudah memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
3: Berharap warga binaan di sini bisa cepat bebas sehingga overkapasitas yang ada di lapas Kelas B Nunukan bisa berkurang. Karena saat ini sudah dihuni 1.127 orang dengan kapasitas 450 orang.
2: Doni menjelaskan yang mendapatkan remisi 6 bulan adalah warga binaan yang sudah menjalani masa hukumannya kurang lebih 6 tahun, baru mendapatkan remisi 6 bulan. Selain itu, pemberian remisi tersebut menjadi salah satu bentuk penghargaan negara kepada warga binaan pemasyarakatan, WBP, yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif, menjaga kedisiplinan, serta mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana di lapas kelas 2B Nunukan.
3: Kasusnya macam-macam, ada yang narkotika dan ada yang pidana umum yang perlindungan anak. 13 tahun itu ada narapidana yang kasus dengan perlindungan anak dan narkotika. Yang 13 itu langsung bebas, sudah mendapatkan remisi, tanda tangan surat bebas, nanti sudah langsung keluar.
2: Di sisi lain, Lapas Kelas 2B Nunukan memberikan bantuan sosial kepada 13 orang warga binaan yang langsung bebas. Bantuan ini diberikan sebagai apresiasi dari negara untuk warga binaan yang saat ini bebas dengan harapan bantuan yang diberikan bermanfaat untuk keluarga pada saat nanti keluarga menjemput dan berguna bagi lingkungan sekitar. Kemudian warga binaan yang bebas ini sebagian bekerja di bengkel kerja sehingga memiliki keterampilan dan keterampilan tersebut bisa diterapkan pada saat bebas nanti. Delita Reri melaporkan.
1: Baik Vira, demikian informasi dari Nunukan, kami kembalikan ke Samarinda.
0: Baik, terima kasih Tiara atas informasi dari Nunukan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, sore ini akan kami akhiri di Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ribuan warga dan relawan memadati Simpang Mall Lembuswana Samarinda mengikuti penghormatan dan pengibaran merah putih memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan oleh Ahmad Junaidi.
1: Sekitar 1.500 relawan dan ribuan warga mengikuti penghormatan bendera merah putih di Simpang Mall Lembuswana Samarinda pada Senin 17 Agustus 2026. Prosesi berlangsung hikmat tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah saat bendera merah putih dikibarkan menggunakan mobil tangga milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda. Bunyi sirine dan klakson kendaraan mengiringi pengibaran bendera di tengah simpang yang biasanya dipadati arus lalu lintas tersebut. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar yang memimpin apel mengapresiasi keterlibatan relawan komunitas ojek online, damkar, serta TNI Polri dalam kegiatan tersebut. Menurut Henry, momentum kemerdekaan menjadi ruang memperkuat kebersamaan, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
2: Merupakan sebuah wujud soliditas, kebersamaan dan kekeluargaan yang sudah terjalin dengan sangat baik selama ini, sehingga acara pada siang hari ini dapat kita saksikan bersama. Seluruh relawan, seluruh masyarakat Kota Samarinda hadir, kita saksikan, kita melaksanakan penghormatan ada bendera merah putih dan juga diiringi dengan nyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa syukur, bentuk rasa taksim kita atas capaian bangsa Indonesia. Kita sudah 81 tahun menjadi bangsa yang merdeka dan sudah kewajiban dari kita semua untuk mengisi dari kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal positif.
1: Usai pengibaran bendera, suasana semakin meriah ketika mobil pemadam menyemprotkan air ke arah warga dan relawan yang berada di sekitar. Perwakilan relawan Satuan Info Taruna Samarinda, Joko Iswanto mengatakan, kegiatan ini telah digelar sebanyak 7 kali sejak tahun 2020 lalu. Penyiraman air menurutnya dilakukan spontan sekaligus menjadi simbol harapan agar Samarinda segera diguyur hujan di tengah cuaca kemarau saat ini.
3: Baik itu komunitas relawan maupun komunitas dari rekan ojol juga bergabung di kesempatan hari ini. Dan hari ini kita mengibarkan bendera putih melalui unit tangga di Damkar Kota Samarinda dan berjalan dengan lancar dan baik, diakhiri dengan penyiraman air secara spray untuk membasahi Kota Samarinda karena kita tahu bahwa saat ini sedang musim kemarau. Mudah-mudahan ada hujan nantinya.
1: Para relawan berharap penghormatan merah putih di ruang publik ini nantinya dapat terus digelar setiap tahunnya dengan melibatkan lebih banyak masyarakat maupun juga instansi terkait lainnya. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter Ahmad Junaidi tadi sekaligus menutup perjumpaan Lintas Banjar Nusantara Raya edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara Raya.

0: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, pendengar, di sore hari ini saya akan membagikan informasi kali ini terkait kabar di wilayah Krayan, Nunukan. Perbaikan jalan rusak di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan terus dilakukan. Hingga hari ke-32 masa tanggap darurat, sekitar 638 meter jalan telah diperbaiki untuk membuka kembali akses masyarakat. Kasubdit Penyelamatan BPBD Nunukan Hasanuddin mengatakan perbaikan dilakukan dari dua arah dengan dukungan alat berat. Dari Longlayu menuju arah barat menggunakan satu unit ekskavator milik Kecamatan Krayan Selatan, sementara dari arah Lembudut menuju selatan didukung oleh alat berat milik pengusaha setempat. Perbaikan tersebut mulai membuat perjalanan masyarakat menjadi lebih singkat jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Jika sebelumnya warga harus bermalam di perjalanan, kini waktu tempuh dapat dipangkas menjadi sekitar 5 jam. Meski begitu, waktu tempuh tersebut masih jauh dari kondisi normal yang hanya sekitar 2 jam. Hasanuddin mengatakan kondisi jalan yang belum sepenuhnya pulih membuat masyarakat masih membutuhkan waktu lebih lama untuk melintas. Perbaikan darurat pun masih terus dilakukan di sejumlah titik untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan di wilayah Krayan. Itu dia tadi kabar dari wilayah Krayan, Nunukan. Dan pastikan agar pendengar selalu standby di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah helioterapi? Helioterapi sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno di abad ke-20. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan betapa pentingnya sinar matahari bagi kehidupan, khususnya untuk terapi penyembuhan. Nils Vincent, seorang dokter bedah militer Jerman, sukses menangani TBC kulit dengan radiasi sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dari sinar matahari mampu membunuh bakteri meskipun melewati jendela kaca.
1: Jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: manusia kan gendut, mana bisa lompat, badannya kan berat.
1: Teman-teman, kenapa bilang begitu? Aku kan bisa lompat.
2: Ih, mana bisa kau lompat, Aisyah? Karena kan kau gendut. Ya kan, Aisyah? Aisyah gendut.
0: Si gendut nih, susah lompat. Mau lagi lompat karet. Pulang aja sana, Aisyah. Main di rumah.
1: Kenapa kalian jahat sama

0: kan teman, kasihan Aisyah. Kalau nanti Aisyah balas ejekan kalian, bagaimana? Terus Aisyah dendam ke kalian, bagaimana? Kita juga nggak mau kan diejek.
1: Ya juga ya Aisyah, maafin kami ya. Kita main yuk.
2: Anda sedang menikmati lagu-lagu bernafaskan Islam dari Radio Republik Indonesia Nunukan.

Baik pendengar, kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait klarifikasi hoax ya, terkait sistem desil terbaru 2026 yang ditentukan oleh besaran penghasilan. Adapun klarifikasi ini disampaikan oleh Komdigi dalam situsnya, yaitu komdigi.go.id. Dan informasi ini berawal dari sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memuat tabel terkait pembagian desil kesejahteraan masyarakat yang dikaitkan dengan Kementerian Sosial atau Kemensos. Unggahan berisi pembagian desil 1 hingga 10 berserta kategori dan nominal tertentu yang disebut sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun faktanya setelah ditelusuri berlanjut dengan melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id, sumber data yang digunakan adalah data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kemensos pun menjelaskan kalau desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. Sementara itu di laman milik BPS Kabupaten Kota Baru disampaikan kalau desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan urutan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan merupakan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu.

Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa Arab

Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, dimulai sejak tanggal 17

alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa isi dari Al-Qur'an adalah sebuah petunjuk, sejarah, dan menekankan pentingnya moral yang nantinya sebagai penyelamat bagi umat muslim di dunia dan akhirat. Sedangkan untuk memahami makna dari Al-Qur'an, umat muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir. Sedangkan orang yang menghafal isi

0: Cepat, cepat.
1: Loh, kenapa? Ada diskon besar gak?
0: Bukan, takut ketinggalan jadi warga Indonesia yang hebat, Bang.
1: Wus, memangnya caranya bagaimana?
0: Ya, mulai dari hal yang kecil, Bang. Tertib di jalan, jujur, buang sampah pada tempatnya, dan saling menghormati.
1: Oh, jadi berdaulat itu bukan cuma urusan negara, tapi juga sikap kita sehari-hari.
0: Betul. Kalau semua saling menghargai, itu namanya adil. Kalau semua rajin bekerja, gotong royong, dan terus berkarya, Indonesia makin makmur.
1: Wah, ternyata membangun Indonesia tidak perlu menunggu jadi pejabat ya?
0: Iya dong, mulainya dari diri sendiri, dan mulailah hari ini.
1: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah tanggung jawab kita bersama. Mari menjaga persatuan, menjunjung kejujuran, dan terus berkarya demi masa depan bangsa.

0: mengenal Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anha merupakan saudagar kaya dan dermawan dengan pribadi saleh, jujur, lembut dan pemalu. Beliau adalah orang yang berjasa dalam membuat standar penulisan dan membukukan Al-Quran. Menurut sumber kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, total kekayaan beliau mencapai 2.532.942.750.000 rupiah. Beliau dibaiat menjadi Khulafaur Rasyidin pada 1 Muharram 24 Hijriah. 12 tahun kemudian, masa pemerintahan beliau berakhir.
1: Tips kentongan. Waspada bahaya listrik di musim hujan. Hindari berteduh di dekat instalasi listrik seperti tiang, gardu, panel PJU, dan lainnya. Bila melewati genangan air, gunakan sepatu bot yang kedap air agar terhindar dari risiko bahaya tegangan listrik yang bocor. Dalam kondisi basah, gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Bila menjumpai instalasi kelistrikan yang berpotensi bahaya, beri tanda bahaya dan laporkan ke kontak senter PLN.

0: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Anjuran berbicara yang baik. Menjaga lisan memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, orang yang menjaga lisan merupakan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Menjaga lisan dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari azab neraka. Orang yang menjaga lisan juga akan mendapatkan jaminan jannah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, maka aku jamin dia akan masuk surga.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari.

Baik pendengar, akan saya informasikan kalau hari ini pada tanggal 18 Agustus 2026 azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18.24 waktu Indonesia bagian tengah mendatang. Dan sebelum azan maghrib, nanti kita sama-sama menyimak pengajian Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18-20 yang dibawakan oleh Qori Rofiatul Muna yang merupakan terbaik satu tilawah dewasa PIMTQ Nasional 2020.

0: Ramadan.
1: Jongkok sih,
0: merah
1: suruh
0: putih.
1: hormat kok.
2: Duh, bentar Lin, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
1: Tahan bentar lah, Padin. Gimana sih kamu?
2: Ya. Tiap Senin juga upacara, Lin.
3: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
4: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: هذه الدعوة التامة.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

0: Eh Rizky, coba ini bah, katanya bisa bikin semangat nanti ujian.
1: Itu narkoba bah, gila. Kamu hancurkan hidupmu Rian.
0: Ah, sekali-sekali saja bah, biar fresh otak nanti saat ujian.
1: Justru sekali-sekali itu bah, yang bikin ketagihan. Rian, banyak yang gagal kuliah, masuk penjara, bahkan mati. Itu karena coba-coba.
0: Iya bahkan Rizky, aku gak berpikir bah sampai ke situ.
1: Masih ada cara sehat bah buat semangat. Olahraga, tidur cukup, atau ngobrol bakal stres. Ingat Rian, narkoba itu bukan pilihan.
2: Jangan pernah sentuh narkoba. Sekali coba, bisa selamanya menyesal. Sayangi hidupmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, licensed trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influence

0: Vinegar marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menau mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Tuh, apa sih? Itu orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
0: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: kembali ke mulutmu.
1: Pendengar, di malam hari ini saya ingin menghadirkan informasi terkait kabar daerah, ya, yaitu Nunukan atau Bumi Tunontaka. Kabar pertama yang ingin saya bagikan mengenai nelayan tangkap dan pembudidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan kini wajib mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Perikanan untuk mendapatkan BBM bersubsidi dalam jumlah sesuai kebutuhan. Rekomendasi tersebut menjadi salah satu syarat yang diminta Pertamina untuk memastikan BBM subsidi benar-benar diterima dan digunakan oleh pelaku usaha perikanan. Hal itu disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, Umboro Hadi Susedo. Umboro mengatakan rekomendasi BBM hanya diberikan kepada nelayan dan pembudidaya yang memenuhi sejumlah persyaratan seperti memiliki kapal, rekomendasi dari kelurahan serta nomor induk berusaha atau NIB yang menunjukkan pemohon benar-benar menjalankan usaha sebagai nelayan atau pembudidaya rumput laut. Menurut Umboro, surat rekomendasi itu bersifat mutlak bagi para nelayan maupun pembudidaya yang ingin mendapatkan BBM subsidi dalam jumlah banyak. Jadi itu dia tadi kabar mengenai nelayan Nunukan yang wajib mengantongi rekomendasi untuk dapat BBM subsidi. Kabar selanjutnya kita beralih ke Sebatik, di mana warga desa seberang, yaitu Sebatik Utara, tetap memilih Indonesia di tengah penegasan batas wilayah RI dan Malaysia. Pilihan itu pun menjadi gambaran nasionalisme warga perbatasan dalam memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2026. Pemerintah pun sebelumnya telah menegaskan kalau batas darat Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik telah selesai dilakukan. Per April 2026 lalu, Kepala Staf Kepresidenan saat itu, yaitu Muhammad Kodari, menyebutkan bahwa 4,9 hektar wilayah Indonesia menjadi bagian Malaysia. Penyesuaian batas tersebut pun turut berdampak pada warga yang tinggal di kawasan perbatasan. Salah satunya adalah Ibu Sima yang merupakan warga desa seberang Kecamatan Sebatik Utara. Ibu Sima mengakui pernah ditanya seorang warga Malaysia mengenai kewarganegaraannya dan suaminya karena tinggal di perbatasan. Ibu Sima pun menegaskan tetap memilih Indonesia karena dirinya merupakan warga negara Indonesia atau WNI yang telah lama tinggal di Indonesia. Pemerintah pun sebelumnya menyebut kalau Indonesia telah memperoleh tambahan wilayah sekitar 127 hektar dari hasil penegasan batas tersebut. Sementara itu, perubahan batas turut menjadi perhatian warga yang memiliki lahan dan aset di kawasan terdampak. Itu dia tadi satu informasi terkait warga Sebatik yang berada di wilayah perbatasan yang tetap memilih Indonesia meskipun batas wilayah telah berubah.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
3: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: Cio, ayo sayang, bangun nak ke sekolah, siap-siap. Yuk, sudah pagi.
1: Aku gak mau ke sekolah, Ma. Aku takut dipukul temanku.
0: Kenapa takut, nak? Jangan takut. Sekolah itu penting. Cio mau kan jadi anak pintar? Jangan takut sama temannya, nanti mama ke sekolah. Ngomong sama gurunya ya.
1: Aku gak mau, Ma.
0: Jangan takut, nak. Kalau mau jadi anak pintar, kita harus berani. Siap-siap ya, nak. Mama antar ke sekolah, kita ketemu gurumu.

Anda perlu tahu, hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan semacam ini terdapat di wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Manfaat hutan dan lingkungan terbagi atas manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat hutan bagi manusia diantaranya menyediakan oksigen, menyediakan lapangan kerja, sumber obat-obatan, dan lain-lain. Fungsi hutan tidak hanya memberi daya dukung kehidupan bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan, namun juga mendukung sekitar 5 miliar kehidupan manusia. Fungsi dan peranan hutan sangat vital bagi kehidupan manusia dan kelanjutan planet bumi. Sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 21 Maret sebagai Hari Hutan Internasional dan pertama kali dirayakan pada 21 Maret 2013. Karena itu, sudah sepantasnya kita melestarikan hutan, sebab melestarikan hutan bukanlah untuk hutan atau satwa semata, tetapi demi manusia sendiri.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Baik mendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.56, itu artinya perjumpaan kami dalam program Nunukan sore ini harus berakhir. Namun nantinya di program Nunukan malam akan ada rekan saya Rista yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 12 malam mendatang. Dan pendengar, kembali saya ingatkan untuk terus mendengarkan siaran kami baik secara terestrial maupun digital melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store. Dan pendengar, untuk membuka segmen Nunukan malam ini, kita akan sama-sama mendengarkan Warta Berita Sentral. Dan akhir kata, saya Tiara Alia pamit. Sampai jumpa.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Jumpa lagi dengan saya Rista yang akan menemani Anda kali ini dalam program Nunukan malam ini. Edisi hari Selasa 18 Agustus 2026. Dan untuk mengawali Nunukan malam ini, kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Kristen bersama dengan pengisi acara Maxon Yusuf STH yang mengangkat topik mengenai menjadi utusan Kristus.

Ibu saudara, terima kasih atas kesempatan pada saat ini untuk kami dipercayakan untuk membawa kita belajar dan merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada hari ini menjadi kekuatan iman percaya kita, menjadi pengalaman baru bagi kita untuk lebih semangat lagi untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Sebelumnya kita lebih lanjut untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, memohon hikmat dan kemampuan dari Tuhan, supaya kita dimampukan oleh Tuhan untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah yang mengasihi kami, kami datang kepada-Mu menaikkan syukur kami kepada-Mu, ya Tuhan. Jikalau kami ada pada saat ini bukan secara kebetulan, karena kami tahu bahwa Tuhan telah mengatur semuanya, dan kami tahu bahwa Tuhan telah menjaga dan memelihara kami setiap hari dan setiap saat, sehingga kami ada pada saat ini semuanya oleh karena Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang kami pakai pada saat ini untuk merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mohon kemampuan dari Tuhan untuk memampukan kami untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini bukanlah sekedar kami dengar pada saat ini. Kami mau supaya kebenaran firman Tuhan ini menjadi bagian di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan dapat memberkati waktu kami. Sebab itu Tuhan, kami mempertaruhkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Sang Pemilik Firman. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Yesus kasihi, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini, yang saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-21 bagian B. Firman Tuhan berkata demikian, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, yang menjadi pokok perenungan kita ialah menjadi utusan Kristus. Sebagaimana Yesus berpesan kepada murid-muridnya ketika ia menampakkan diri setelah kebangkitannya, pesan itu juga berlaku untuk semua orang percaya. Setiap kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah diselamatkan dan mengalami lahir baru, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu terdapat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Memiliki sebuah tanggung jawab besar karena kita memandang predikat sebagai utusan-utusan Kristus di tengah dunia ini, sama seperti tugas yang diembankan oleh malaikat Gabriel, melayani Allah dan diutus untuk berbicara, untuk menyampaikan kebenaran baik. Lukas pasal 1 ayat 19. Menjadi utusan Kristus bukanlah hal yang sembarangan, apalagi di zaman akhir seperti sekarang ini. Karena dimanapun berada dan kemanapun pergi, kita mempertaruhkan nama Kristus. Oleh karena itu, untuk menjadi utusan Kristus, Tuhan kita harus benar-benar memenuhi kriteria seperti yang Tuhan inginkan. Kita layak disebut sebagai utusannya
jika kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, seperti penilaian Tuhan terhadap Daud. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan sebagai kehendak, segala kehendakku. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Seorang dikatakan memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan apabila ia hidup dalam ketaatan. Ketaatan adalah syarat utama. Banyak orang berusaha untuk hidup taat dalam seluruh aspek kehidupannya. Namun, mereka seringkali menuai kegagalan. Mengapa? Karena ketaatan itu bisa diibaratkan seperti sebuah pohon. Ada ranting, daun, batang, dan juga buah yang kesemuanya itu bersumber pada akar. Akar memiliki peranan yang sangat vital karena sebagai sumber yang membawa makanan ke seluruh bagian pohon. Begitu pula dengan ketaatan, harus dimulai dari akarnya. Akhirnya kita harus memulai ketaatan itu dari hal-hal yang paling mendasar, di mana hal ini akan menjadi akar bagi ketaatan-ketaatan lainnya. Bapak, Ibu, Saudara yang Yesus kasihi, sebagai orang utusan, kita harus tunduk dan taat kepada orang yang mengutus kita, seperti hamba yang tunduk sepenuhnya kepada tuannya. Ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yang benar-benar murni, tanpa disertai motivasi atau tendensi tertentu. Dan apabila kita sudah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan Tuhan, jangan pernah merasa bahwa kita ini sudah bekerja kepada Tuhan. Sebaliknya, kita harus bisa berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Sebagai hamba sesungguhnya, kita tidak punya hak lagi atas diri kita sendiri. Setelah ditangkap oleh Kristus dan dipilih menjadi utusannya, Rasul Paulus pun menjadi orang yang memiliki ketaatan secara mutlak. Hidupnya sepenuhnya diperhambakan untuk Kristus. Aku telah disalib dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Memiliki hamba adalah modal dasar yang harus dimiliki oleh orang utusan Tuhan. Jika seorang utusan Tuhan, jika seorang sudah berhati hamba, ia pasti akan melakukan tugas dengan penuh dedikasi sebagai dedikasi di segala situasi. Adakah seorang tuan akan berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Lukas pasal 17 ayat yang ke-. Tuhan tidak melihat seberapa hebat, pintar, tampan, cantik, gagah, dan kuatnya seseorang. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Apa yang dinilai oleh manusia bukan sama seperti apa yang dinilai oleh Tuhan. Apa yang diperhatikan oleh Tuhan bukan sama seperti apa yang diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan
Manusia memperhatikan apa yang dilihat di luar dari sikap pribadi seseorang atau manusia, tetapi Allah melihat isi hati atau melihat hati seorang yang dipercayakan oleh Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati seseorang. 1 Samuel pasal 16 ayat 7 bagian B. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah hati yang mau dan rela untuk dibentuk dan dipakai oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang Yesus kasihi, banyak orang hamba-hamba Tuhan yang mau melayani pekerjaan Tuhan, yang mau melayani pekerjaan Tuhan dimanapun, tetapi motivasi mereka, kebanyakan hamba-hamba Tuhan memiliki motivasi supaya kehidupan mereka terjamin, dipelihara, dijamin oleh jemaat, dan di segala kebutuhan mereka terpenuhi oleh karena kebutuhan-kebutuhan yang diberikan oleh jemaat. Mereka tidak punya motivasi yang sesungguhnya melayani pekerjaan Tuhan. Mereka memiliki motivasi lain dari apa yang Tuhan inginkan. Mereka memiliki motivasi mereka sendiri, tetapi yang Tuhan inginkan dari kita sebagai orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan, melanjutkan dan melakukan perintah Tuhan, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, menyatakan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita melayani Tuhan itu benar-benar dengan keinginan hati kita yang mau berkorban, yang mau merelakan diri, yang mau menyerahkan tubuh, hidup, pikiran, dan hati kita untuk sepenuhnya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani kita selama kita ada di dunia ini, tetapi keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan buat kita sebagai umat percaya ialah supaya kita mempertaruhkan hidup kita, pikiran kita, hati kita untuk benar-benar melayani pekerjaan Tuhan, agar supaya apa yang kita lakukan, banyak jiwa, banyak orang mengenal dan melihat bukti bahwa Tuhan itu benar-benar Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang sebagai sumber kasih, yang mengasihi orang, mengasihi seluruh dunia ini. Inilah maksud dan tujuan Tuhan untuk pribadi kita sebagai orang Kristen, supaya kita menjadi orang yang benar-benar siap untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang Yesus kasihi, saat kita hidup dalam ketaatan, kita menjadikan Kristus sebagai Raja atas kita, mempersilakan Dia berdaulat dan memerintah penuh di dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus sendiri tidak hanya mengutus kita, Ia juga telah memberikan teladan hidup dalam hal ketaatan. Yesus Kristus taat dalam melakukan segala apa yang Allah Bapa perintahkan kepadanya. Dan Allah Bapa dan apa yang Allah Bapa perintahkan kepada Tuhan Yesus, Dia mau supaya kita sebagai umat ketebusan Allah untuk melanjutkan dan melaksanakan ketaatan itu di dalam kehidupan kita, untuk melakukan dan melaksanakan pekerjaan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Melakukan kehendak Bapa adalah makanannya. Kita baca di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke
34. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang kasihi, ketaatan Tuhan sungguh luar biasa. Selama ia berada di dunia ini untuk melakukan apa yang Allah Bapa inginkan di dalam yang Allah Bapa ingin lakukan di dalam kehidupannya, ia melakukannya. Ia dihina, ia disiksa, namun ia tetap melakukan apa yang Allah Bapa inginkan di dalam kehidupannya. Sampai ia mati di kayu salib sekalipun, ia tetap taat. Ia tetap taat sampai mati. Hal inilah yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus taat untuk melayani. Kita harus taat untuk memberitakan Injil. Kita harus taat untuk menjadi saksi, menyatakan kasih Allah, menyatakan kasih Allah Bapa itu di dalam kehidupan kita untuk orang lain, supaya orang-orang yang melihat, orang-orang yang mendengar pun akan menikmati kasih Allah itu di dalam kehidupan mereka. Mereka pun akan menikmati keselamatan di dalam kehidupan kita. Inilah tujuan Allah bagi kita sebagai orang-orang Kristen. Kita harus menjadi orang yang taat, setia untuk melakukan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jika kita tidak taat, bagaimana kita bisa membawa kabar baik kepada orang lain? Jika kita tidak taat, bagaimana kita membawa kabar baik kepada sesama, kepada orang lain? Jika kita tidak taat, sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang kasihi, ketaatanlah yang membawa kita untuk melangkah maju, untuk memberitakan Injil Kristus di dalam kehidupan kita. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan yang singkat ini menjadi kekuatan baru bagi kita untuk lebih kuat, untuk lebih taat, untuk memberitakan Injil bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Kita mengakhiri kebenaran firman Tuhan di dalam dengan doa. Bapa kami yang di surga, bersyukur pada saat ini atas kebenaran firman Tuhan yang singkat kami renungkan pada saat ini, yang mengajarkan dan mengingatkan kepada kami supaya kami menjadi orang yang taat dalam pelayanan, dalam menyatakan kasih Allah melalui kebenaran firman Tuhan. Kemanapun kami berada, nama Allah selalu kami bawa dan nama Allah selalu kami sampaikan kepada setiap orang-orang yang merindukan keselamatan dari Tuhan sendiri. Mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Oke, pendengar, Anda masih bersama kami dalam Nunukan malam ini. Dan untuk selanjutnya, pendengar, setelah tadi Anda mendengarkan mimbar agama, kemudian kami akan hadirkan untuk Anda drama radio berjudul Dalam Perbedaan.

0: Rina, boleh tanya nggak sih? Mengapa kamu tidak sholat 5 waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih. Tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu. Tapi menurut aku gak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi?
1: Gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu, itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini, apakah harus bubar gara-gara perbedaan, gara-gara kepercayaan, dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup, cukup. Aku akan pergi.
0: Rina.

0: Assalamualaikum, anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam, Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh, anakku. Ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti. Mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan

menghormati perbedaan serta tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Dengan moderasi, kita dapat menciptakan harmoni dan kedamaian masyarakat. Demikian tadi mini drama dengan judul Dalam Perbedaan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, kita kan vibe-nya ini masih vibe 17-an ya, masih vibe kemerdekaan. Dan kemarin juga Paskibra Nunukan tampil keren banget ya. Dan ngomongin soal Paskibra Nunukan, pendengar, tak hanya pengibar bendera, Paskibra Nunukan diharapkan jadi duta Pancasila. Anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Nunukan diharapkan tidak hanya menjalani tugas dalam pengibaran dan penurunan bendera, tetapi juga mampu menjadi duta Pancasila di lingkungan sekolah. Wawasan kebangsaan yang diperoleh selama pembinaan dapat diterapkan melalui sikap dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kepala Bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbang Pol Kabupaten Nunukan, Emiliana Natakoten mengatakan, selama masa pembinaan, anggota Paskibraka juga dibekali wawasan kebangsaan. Karena itu mereka dapat menjadi teladan bagi lingkungan sekitar dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain di lingkungan sekolah, berger, anggota Paskibraka juga diharapkan dapat membawa dan menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui sikap menjaga persatuan dan menghargai perbedaan suku dan budaya yang ada di Kabupaten Nunukan. Emiliana menambahkan penerapan nilai-nilai Pancasila tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja, tetapi juga perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, generasi muda dapat turut berperan dalam menjaga persatuan dan membangun kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan, semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saat ini Anda tengah mendengarkan RRI Pro 1 Nunukan, yang mana siarannya bisa Anda dengarkan via terestrial. Untuk Anda yang ada di wilayah Nunukan, Anda bisa mendengarkan kami di 96,3 MHz. Kemudian yang di Sebatik bisa mendengarkan kami di 91,5 MHz. Dan untuk Anda yang ada di Krayan bisa mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan di 92,7. Dan berdengar, kalau tadi sudah saya hadirkan informasi soal paskibraka di wilayah Nunukan yang diharapkan juga untuk menjadi duta Pancasila gitu ya. Dan sekarang kita geser ke informasi olahraga, berdengar masih dari Nunukan ya. Tim basket putra SDN 002 Nunukan juara Perbasi Cup. Tim basket putra SDN 002 Nunukan meraih juara 1 Perbasikap Nunukan tahun 2026. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan sekolah sekaligus motivasi untuk meningkatkan kemampuan atlet muda. Sekolah tidak ingin prestasi tersebut membuat tim cepat puas dengan pencapaian yang telah diraih. Evaluasi dan latihan akan terus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan menghadapi kompetisi berikutnya. Pembinaan juga akan diarahkan kepada tim basket putri SDN 002 Nunukan agar semakin berkembang dan percaya diri. Sekolah menilai tim putri memiliki potensi besar untuk mengikuti berbagai kompetisi dan meraih prestasi. Pembinaan tim basket putri SDN 002 Nunukan akan terus mendapat dorongan dari pihak sekolah. Keberhasilan tim putra diharapkan mendorong siswa lainnya untuk mengembangkan potensi dan berprestasi.

0: Tahukah Anda bahwa ada tempat di dunia yang sama sekali tidak memerlukan waktu? Yaitu Pulau Sommarøy yang terletak di pesisir barat Norwegia. Pada tahun 2019, seluruh penduduk Pulau Sommarøy memutuskan untuk secara resmi mengajukan petisi kepada Parlemen Norwegia untuk menghapuskan sistem penanggalan tradisional di daerah mereka. Kabar ini mengejutkan dunia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pemerintah setempat setuju dengan keputusan tersebut. Pulau Sommarøy terletak di dalam lingkaran Arktik. Karena perputaran bumi, di Pulau Sommarøy sering terjadi fenomena siang dan malam yang ekstrim. Terutama dari bulan November hingga Januari, pulau ini mengalami malam panjang hampir 100 hari, di mana kita bisa menikmati indahnya cahaya aurora. Dari bulan Mei hingga Juli, pulau ini mengalami periode matahari yang tidak pernah terbenam, menjadikannya kota yang benar-benar tidak pernah gelap. Pemandangan di Pulau Sommarøy sangat alami dan tidak ada polusi. Pulau Sommarøy seperti dunia dongeng yang membuat orang ingin berkunjung ke sana. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nurkam.

0: dengarkan program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Setiap hari, pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah, RRI Nunukan akan menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia pilihan untuk menemani malam hari Anda. Anda bisa berinteraksi dengan kami melalui telepon dan WhatsApp di 0811-5311-945. Follow akun media sosial resmi RRI Nunukan di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok. Jangan lewatkan Ruang Rindu di Pro1 Nunukan setiap hari pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, sesaat lagi, bentar lagi ya, akan kami hadirkan untuk Anda segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Dan pendengar, nanti lagu-lagu yang akan kami hadirkan semoga bisa menghibur malam hari Anda ya. Dan nanti juga akan kami buka line interaktif supaya Anda bisa bergabung bersama kami. Oke pendengar, kalau gitu ini karena sebentar lagi banget ya, Ruang Rindu itu kan hadirnya setiap hari pada pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Rabu ya, kalau hari Rabu itu kami menghadirkan siaran dari Pro1 Nunukan, Ruang Rindu Pro1 Nunukan. Tapi karena hari ini hari Selasa 18 Agustus 2026, maka kami dari RRI Nunukan akan menghadirkan Ruang Rindu untuk Anda, yang mana Anda bisa gabung, bisa request, kayak gitu ya pendengar. Oke, untuk mengawali Ruang Rindu, saya putarkan lagu dari Ada Band, Bukan Cinta Sempurna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Proklamasi.
2: Pendengar, ada satu hal menarik dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dokumen yang menjadi tonggak lahirnya sebuah negara tersebut ternyata hanya terdiri dari 45 kata loh.
1: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Tak ada kalimat panjang, tak ada pidato berlembar-lembar. Hanya 45 kata yang menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan siap menentukan nasibnya sendiri. Inilah bukti bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kata-kata yang panjang, tetapi dari keberanian untuk mengucapkannya dan tekad untuk memperjuangkannya.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Nunukan malam ini di segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Untuk Anda yang mau gabung, boleh banget ya, bisa ke 0811-5311-945. Anda bisa request, mau request lagu pop apa malam ini, nanti biar kami puterin ke ruang dengar Anda. Dan untuk cara gabungnya gampang banget, bisa via WhatsApp, yaitu chat atau VN, kemudian SMS atau telepon ya. Sekali lagi di 0811-5311-945.

0: Serius sekali dok mana?
1: Aduh,
0: keren sekali nggak bikin tugas sampai sefokus itu.
1: Aduh Ren, tunggu so lama kelar. Mar ini ndak kalah penting. Ngana so tau so siapa yang ngana mau pilih? Sadikila so mau pemilu, tau?
2: Oh no.
0: Aduh, cilaka ini. So mau pemilu kah tukang? Mar tenang deo, kita so ada pilihan.
1: Hah? So ada? Semudah itu ngana ada pengana pilihan?
3: Iya, caranya mudah saja. Cari tahu caleg dan parpol di daerah pemilihanmu. Lihat profil dan latar belakangnya. Cari tahu prestasi dan tugas kerjanya, juga visi-misinya. Apakah sesuai dengan harapan kamu sebagai pemilih pemula?
1: Hi, biasa jodang tuh, Randy. Kayak pangana serupa iklan radio begini, dang.
0: Hi. Ini kan memang iklan layanan masyarakat.
1: Jadi, ayo tentukan pilihanmu sekarang juga. Digerakkan cerdas memilih menuju pemilih cerdas.

global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan kematian. Kejadian cuaca ekstrim yang berakibat pada kekeringan dan kebakaran hutan, banjir, ataupun proses presipitasi yang ekstrim juga dapat mempengaruhi kesehatan anak-anak. Peringatan dini cuaca ekstrim bersifat umum adalah jenis peringatan dini cuaca ekstrim yang berisikan informasi cuaca yang meliputi hujan lebat, hujan disertai angin kencang, kilat dan atau petir, angin kencang, angin puting beliung, hujan es, jarak pandang mendatar ekstrim, suhu udara ekstrim, dan kebakaran hutan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami dan Anda masih bisa kalau mau gabung ya di Ruang Rindu, mau request lagu pop hari ini masih bisa, boleh banget. Masih kami buka untuk Anda kurang lebih 20 menit. Masih ada waktu Anda bisa gabung bersama kami, tapi kalau misalnya belum mau gabung, tenang aja. Besok masih kami hadirkan lagi Ruang Rindu untuk Anda pendengar. Dan kalau mau gabung malam ini, bisa langsung hubungin aja ke 0811-5311-945. Kalau nggak mau telepon, boleh juga ya. SMS atau chat, tinggal bilang aja mau diputerin lagu apa, nanti akan kami putarkan lagunya untuk Anda pendengar. Oke, kalau gitu saya putarkan lagi ya. Kita nostalgia dengerin lagunya Dewi Yul yang judulnya Karena Engkau.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.
3: Saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi, cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja, musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.
4: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di segmen Ruang Rindu kali ini. Dan semoga tadi lagu-lagu yang sudah kami hadirkan bisa menghibur malam hari Anda ya, pendengar. Terus jangan lupa juga untuk selalu mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan yang bisa Anda dengarkan via terestrial maupun juga streaming. Kalau lewat streaming, Anda bisa mendengarkan kami di manapun dan kapanpun Anda mau. Terus juga kalau misalnya mau gabung lagi di Ruang Rindu, tenang aja ya, Ruang Rindu hadirnya setiap hari pada pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi tenang aja, kalau nggak bisa gabung hari ini, bisa gabung lagi di Ruang Rindu selanjutnya ya, pendengar. Oke, kalau gitu nanti akan kami hadirkan segmen budaya untuk Anda. Nanti akan kami putarkan lagu-lagu budaya dan juga informasi budaya untuk Anda, pendengar.

Padi Adan merupakan beras yang diproduksi oleh petani di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang merupakan salah satu kawasan terluar yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Beras Adan adalah beras khas Krayan dan merupakan komoditas yang satu-satunya diproduksi di Indonesia, serta salah satu hasil pertanian terbaik Indonesia yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Beras ini mampu memberikan kontribusi untuk nilai gizi yang lebih baik dan bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di negara tetangga, seperti di Malaysia dan Brunei Darussalam. Bahkan, kabarnya, beras Adan Ketan sangat digemari oleh orang nomor satu di Brunei Darussalam, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah, yang tidak ingin mengkonsumsi beras lain selain beras Adan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa.

0: Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Rumbio, tradisi atau kebiasaan turun-temurun yang kerap dilakukan oleh keluarga kaum suku Tidung. Seiring dengan perkembangan zaman, kini sudah terlupakan oleh generasinya. Pekerjaan mengimak pohon sagu rumbia atau dalam bahasa Tidung, upun rumbio, masih bisa kita jumpai di kampung-kampung yang dihuni oleh warga Tidung. Untuk pekerjaan mengimak, biasanya dilakukan oleh beberapa keluarga secara bergotong royong atau terguyun dalam bahasa Tidung. Selain alat imak yang berbentuk cangkul kecil dari bahan kayu pohon nibung, juga ada alat kampak untuk menebang pohon rumbia yang diperkirakan memiliki sagu yang cukup banyak. Selain pohon ditebang lalu dibelah menjadi dua bagian, selanjutnya para mengimak mulai mencangkul isi sagu dan dikumpulkan lalu diambil pati sagunya atau dalam istilah bahasa Tidung dipagau. Sedangkan pagau biasanya dibuat dengan alat atau bahan tradisional berupa anyaman bambu dan beralaskan kain. Kemudian alat dibentuk menyerupai bak kecil untuk menampung sagu yang dipagau tersebut. Hasil sagu yang diimak oleh para pengimak terus menerus dipagau dengan cara diinjak-injak agar sagu terpisah dari serabutnya. Selanjutnya, basung yang berisi sagu rumbia dibagi secara merata kepada seluruh keluarga yang ikut serta.

0: Lihatin deh itu.
1: Apa sih? Itu orang itu.
0: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya,

serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan, kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah.

0: Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi.
1: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 5:31 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita memasuki segmen Mutiara Pagi. Mutiara Pagi kali ini mengangkat topik kemerdekaan adalah nikmat, syukuri dan jaga, yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Anam Azhari, Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan. Ustadz, langsung saja.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ta'dhiman lisani. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam adda'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabih amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kewajiban kita, bisa melanjutkan amal soleh kita, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada panutan kita, Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan manusia utama yang menjadi wasilah bagi kita untuk bisa mengerti, memahami dan mengamalkan syariat Islam. Dan kepada seluruh para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih dan kami doakan jazakumullahu khairah. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat kemerdekaan yang Allah limpahkan kepada negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka wajib hukumnya kita bersyukur, dan wajib hukumnya untuk kita jaga nikmat itu, apapun bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwa kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan apapun itu Allah yang memberi. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Segala sesuatu, kenikmatan apapun itu yang ada pada kalian, fa minallah, semua adalah dari Allah. Termasuk senangnya kita hidup di negara yang sudah merdeka, tidak dijajah lagi, sehingga dengan adanya kemerdekaan itu kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Kita bisa beribadah dengan tenang. Kita beribadah tidak dengan rasa takut, tidak dengan rasa khawatir. Coba seandainya negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini belum merdeka, masih dalam keadaan dijajah oleh bangsa lain, masih dalam keadaan peperangan, kita bisa bayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang saat ini, misalnya contoh di Timur Tengah, yang ketika mereka beribadah tiba-tiba dapat serangan, tidak ada ketenangan di dalam melaksanakan ibadah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan petunjuk kepada kita bahwa nikmat aman, nikmat tenang di dalam kita melaksanakan ibadah itu adalah nikmat utama selain sehat. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa yang ketika bangun pagi dia dalam keadaan aman dalam keluarganya, aman dalam lingkungannya, keadaannya aman, tidak ada khauf, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa cemas, tidak ada ketakutan, aminan fi sirbihi, dalam keadaan aman di keluarganya, di lingkungannya, keadaannya. Kemudian wasihatan fi jasadi, sehat juga badannya, aman kemudian sehat. Wa indahu kutu yaumihi, dan ia punya makanan pokok yang bisa dinikmati pada hari itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan nikmat dunia itu sudah Allah sempurnakan untuk dia. Aman, sehat, punya makanan, itu sudah nikmat yang sempurna yang ada pada diri kita. Masya Allah. Nah, nikmat aman inilah yang didapatkan, yang saat ini kita rasakan dari kemerdekaan itu. Kita bandingkan ketika ada misalnya saudara-saudara kita di negara Timur Tengah sana yang belum merdeka, masih ada peperangan, masih ada penjajahan dari bangsa lain. Tidak bisa kita ibadah dengan baik, tidak bisa kita ibadah dengan tenang. Pasti ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa khawatir. Maka kemerdekaan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan wajib hukumnya kita jaga. Wajib hukumnya kita syukuri. Terlepas dari mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan di dalam pemerintahan kita, di dalam pimpinan kita, masih banyak mungkin pemimpin-pemimpin kita yang tidak amanah, masih banyak mungkin pemimpin-pemimpin kita yang dalam kebijakannya hanya orientasinya kepada keuntungan pribadi, yang orientasinya hanya untuk kelompoknya, golongannya, yang orientasinya itu adalah hanya untuk meraih keuntungan secara pribadi. Begitu juga aparat penegak hukum kita, mungkin masih banyak para oknum-oknum aparat penegak hukum kita yang dalam menegakkan hukumnya tidak adil, yang di dalam menegakkan hukumnya masih menerima riswah, menerima rasuah, menerima suap, sehingga hukum bisa dipermainkan. Mungkin masih banyak pejabat-pejabat kita, pegawai-pegawai kita, aparat penegak hukum kita yang menerima riswah, yang menerima gratifikasi, yang melakukan korupsi. Terlepas dari itu semuanya yang ada di negara kita, mungkin kita tidak merasakan kesejahteraan. Terlepas dari itu semuanya, tetap kita harus bersyukur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitu kemerdekaan. Sehingga secara pribadi kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik, ibadah kita bisa sempurna, kita bisa bekerja, kita bisa mencari maisah dengan baik tanpa rasa khauf, tanpa rasa takut, rasa khawatir yang berlebihan. Itu nikmat dari Allah. Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi memberikan petunjuk kepada kita? Faka'anna mahizat lahud dunya. Nikmat dunia itu seakan-akan sudah ia kuasai, Allah sempurnakan untuk dia. Ketika aminan fi sirbihi, dalam keadaan aman. Wasihatan fi jasadi, sehat badannya. Wa indahu kutu yaumi, ia punya makanan yang bisa dinikmati pada hari itu. Sempurna apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka sekali lagi bahwa kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dan harus kita jaga. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan-ungkapan nasihat-nasihat dari para ulama memberikan petunjuk kepada kita, hubbul watan minal iman. Cintanya kita terhadap tanah air itu adalah minal iman, bagian dari iman. Cintanya kita terhadap bangsa dan negara kita ini itu adalah bagian dari iman. Karena keimanan itu banyak cabangnya, nah termasuk kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah bagian dari iman. Terlepas dari banyaknya kekurangan-kekurangan yang ada pada negara kita, tetapi kemerdekaan adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Ingat bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa apapun itu termasuk kemerdekaan harus disyukuri. Karena ketika nikmat kemerdekaan ini kita syukuri, maka Allah akan terus menambah dan menetapkan nikmat itu pada kita. Karena bisa saja nikmat itu akan dirubah oleh Allah, diganti dengan musibah. Bagaimana Allah berfirman dalam surat yang sering kita dengarkan, surat Ibrahim ayat 7. Allah berfirman, la in syakartum, niscaya jika kalian bersyukur, la azidannakum, niscaya sungguh aku akan menambah pada kalian. Bersyukur maka akan ditambah nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan kemerdekaan negara kita Kesatuan Republik Indonesia, maka nikmat itu ditambah terus oleh Allah. Kesejahteraan, kebahagiaan, kemakmuran. Apalagi ditambahnya bertakwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tingkatkan, karena nikmat merdeka itu kita bisa semakin bertakwa kepada Allah. Kita bisa semakin baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat aman merdeka itu. Maka Allah bilang, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard. Allah sampai bilang begitu dalam surat Al-A'raf ayat 96 itu. Walau anna ahlal qura, dan seandainya saja penduduk suatu wilayah, suatu desa, suatu negara, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat termasuk nikmat merdeka. Dengan keadaan merdeka diberikan nikmat merdeka bisa aman sehingga makin meningkat keimanannya, ketakwaannya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Mensyukuri nikmat dengan semakin meningkatkan iman dan ketakwaan kita, maka Allah bilang, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, kami akan bukakan untuk mereka. La fatahna, niscaya akan aku bukakan alaihim untuk mereka, barakati minas sama, keberkahan-keberkahan dari langit, wal ardi, dan bumi. Sejahtera negara kita. Kenapa? Karena la in syakartum la azidannakum, kita syukuri nikmat merdeka, nikmat aman itu, cara mensyukurinya termasuk adalah meningkatkan iman kita, ketakwaan kita, ibadah kita, kita tingkatkan. Allah bilang la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard, akan kami bukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi, makmur negara kita. Kita kenikmatan itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin makmur, makin sejahtera, banyak kebaikan-kebaikan lain yang Allah berikan karena kita syukuri nikmat merdeka yang sudah Allah berikan kepada kita. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, dan niscaya sungguh jika kalian itu kufur terhadap nikmatku Allah. Allah bilang apa? Inna azabi lasyadid. Ingatlah bahwa sesungguhnya siksaku itu Allah sangat pedih. Ingat bahwa siksaku Allah sangat pedih. Sebaliknya ketika kita tidak bersyukur, tidak mensyukuri nikmat Allah, nikmat merdeka, kita anggap hal yang biasa. Kita tidak bersyukur, kita tidak jaga nikmat itu, maka Allah akan hilangkan nikmat. Allah akan rubah nikmat itu dengan musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Alhamdu ala nikmati amanun li zawaliha. Alhamdu ala nikmati, memuji, bersyukur terhadap nikmat. Amanun, menjadikan aman. Li zawaliha, dari berpindahnya nikmat, dari berubahnya nikmat, dari hilangnya nikmat. Amanun li zawaliha. Coba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita demikian. Bersyukur terhadap nikmat, amanun li zawaliha, akan mengamankan nikmat itu dari berpindah, akan mengamankan nikmat itu dari berubah atau hilang. Aman nikmat itu pada diri kita karena apa? Bersyukur. Nah, ketika Allah berfirman wala in kafartum inna azabi lasyadid, jika kalian kufur, tidak mensyukuri terhadap nikmat Allah, maka inna azabi, ingat sesungguhnya siksaku Allah lasyadid, sangat pedih, sangat berat. Nah, itu merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak bisa menjaga, mensyukuri nikmat merdeka yang sudah Allah berikan kepada kita. Bisa jadi kemerdekaan itu hilang. Nah, kalau sudah kemerdekaan itu hilang, maka tidak ada lagi rasa aman. Kita ibadah dipenuhi dengan rasa khawatir, sehingga apa, ibadah kita juga tidak sempurna. Nah, maka para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa mencari maisah dengan tenang. Dan intinya adalah kita bisa beribadah tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa takut. Maka tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kemerdekaan yang sudah Allah limpahkan kepada kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tambah kecintaan kita kepada negara kita. Semakin cinta dengan negara kita. Dan ketika kita mensyukuri nikmat kemerdekaan itu, maka manfaatkan ketenangan, kemerdekaan yang sudah Allah berikan kepada kita untuk mempersungguh kita dalam melaksanakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, beramal yang baik, min dzakarin, dari laki-laki, au unsa, ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, maka falanuhyanahu hayatan thayyibah, aku akan berikan ia kehidupan yang baik. Itu karena apa? Kita bersyukur kepada Allah, meningkatkan iman kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan sempurna, maka falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kita kehidupan yang baik. Nah, termasuk para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga kemerdekaan ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga persatuan, jangan sampai kita dipecah belah. Ya, karena bersatu itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah memerintahkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agamanya Allah dengan cara berjamaah, bersatu. Wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Itu sebagai bentuk kita, bentuk syukur kita, bentuk penjagaan kita terhadap nikmat Allah yang namanya kemerdekaan. Wajib untuk kita syukuri dan wajib untuk kita jaga. Jangan sampai kita mau dipecah belah, jangan sampai kita bermusuhan. Perbedaan apapun itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang kepada kita, berpesan kepada kita, wa kunu ibadallahi ihwanan, jadilah hamba-hambanya Allah yang bersaudara. Perbedaan dalam agama, perbedaan dalam suku, dalam ras, perbedaan apapun itu, jangan sampai kita terpecah belah. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah hamba-hambanya Allah yang bersaudara, bersatu, tidak terpecah belah, menjaga negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk kita syukuri dan wajib kita jaga. Jazakumullah khairan, semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Insyaallah demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah memberikan berkah untuk kita, memberikan hikmah kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apabila ada kesalahan, ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, pagi ini sudah memberikan pencerahan bahwa kemerdekaan itu wajib dijaga dan disyukuri. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tepat pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Nunukan pagi.
4: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Nunukan Pagi. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia, Nunukan. Dan update terus informasi Anda di Radio Republik Indonesia Nunukan dipancarluaskan melalui 3 gelombang di FM 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya, di FM 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik dan sekitarnya, dan FM 92,7 MHz untuk wilayah Krayan dan sekitarnya. Dan untuk masyarakat Indonesia yang berada di Tawau, Sabah, Sampurna, Sarawak, Malaysia sana, yang pagi ini setia mendengarkan Radar Republik Indonesia, Nunukan, selamat pagi semuanya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nundukan menyampaikan Warta Berita.
1: Karena mereka ini bukan hanya sebagai pengibar bendera, tetapi mereka ini sebagai duta Pancasila. Jadi ilmu seperti wawasan kebangsaan itu mereka bisa sampaikan, bisa terapkan ke sekolah, ke teman-temannya.
2: Ketika kita mengambil BBM di APMS, kalau tidak menunjukkan rekomendasi, maka tidak akan dilayani. Makanya itu harus wajib, dan rekomendasi itu berlaku.
3: Sari berita, pemerintah Kabupaten Nunukan berpesan agar anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka untuk tetap menjaga nilai-nilai persatuan dan nasionalisme. Nelayan tangkap dan pembudidaya rumput laut di Nunukan wajib mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Perikanan untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Bersama saya, Rusdi Mursalim, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Warta Nunukan pagi ini kita awali, usai sukses melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Nunukan berpesan agar anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka untuk tetap menjaga nilai-nilai persatuan dan nasionalisme. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
4: Usai sukses melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera dalam peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Nunukan berpesan agar anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka untuk tetap menjaga nilai persatuan dan nasionalisme. Pembinaan wawasan kebangsaan yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Kepala Bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Nunukan, Emiliana Natakoten mengatakan, anggota Paskibraka tidak hanya dibekali kemampuan untuk menjalankan tugas dalam upacara. Selama proses pembinaan, mereka juga mendapatkan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan. Ia berharap pemahaman nilai-nilai kebangsaan yang telah diperoleh selama pembinaan tidak berhenti setelah tugas Paskibraka selesai. Para anggota juga diharapkan dapat menerapkan dan menyebarkan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan masing-masing.
1: Apa yang telah mereka dapat di selama pelatihan, karena terus terang memang jauh-jauh perbedaan, ada beberapa anak itu jauh perbedaan pada saat mereka masuk dengan sifat, tingkah laku, sudah mereka terdidik. Jadi kami harapkan apa yang mereka terima di selama pelatihan itu mereka dapat terapkan di kehidupan mereka sehari-hari, baik dalam kehidupan mereka pribadi, di sekolah maupun di sekitar lingkungan. Karena mereka ini bukan hanya sebagai pengibar bendera, tetapi mereka ini sebagai duta Pancasila. Jadi ilmu seperti wawasan kebangsaan itu mereka bisa sampaikan, bisa terapkan ke sekolah, ke teman-temannya.
4: Emiliana juga mengapresiasi seluruh anggota Paskibraka yang telah menjalankan tugas dengan baik. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses latihan, kerja keras anggota, serta dukungan pelatih dan pendamping selama masa pembinaan.
1: Ya tentunya pemerintah daerah sangat bangga ya, karena pelaksanaan kemarin baik parade maupun obade itu berjalan dengan lancar. Jadi saya sudah bilang ke anak-anak, bukan superman, bukan superwoman ya, tapi kami ini super team dari anak-anaknya, dari pelatihnya, dari pendamping maupun kami sebagai panitia seperti itu.
4: Ia menambahkan, berakhirnya tugas dalam peringatan HUT ke-81 RI bukan berarti peran anggota Paskibraka telah berakhir. Mereka masih dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan pengibaran bendera lainnya sebelum memasuki masa purna Paskibraka pada tahun berikutnya. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Sementara itu pendengar, di balik kesempurnaan prosesi pengibaran bendera merah putih oleh Paskibraka pagi dan sore di halaman kantor Bupati Nunukan, terdapat perjuangan luar biasa dari dua sosok pembawa baki, Ivana Beatri Evelyn dan Putri Felicia Neti. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
5: Di balik kesempurnaan prosesi pengibaran Sang Saka Merah Putih pagi dan sore di halaman kantor Bupati Nunukan, terdapat perjuangan luar biasa dari dua sosok pembawa baki, Ivana Beatrice Evelyn dan Putri Felicia Neti. Ivana Beatrice Evelyn, siswa kelas 11 SMA N1 Nunukan, didaulat menjadi pembawa baki pada upacara pengibaran bendera di pagi hari. Ia mengaku sempat merasa gugup sebelum tampil.
6: Ada gemeter dikit, tapi saya dikuatkan oleh pelatih saya, bahwa pelatih saya bilang, anggap saja ini latihan, cuman bedanya ditonton orang. Jadi saya hanya ingat itu, puji Tuhan, saat mengibarkan bendera saya lumayan tidak gemeter. Sesuai ekspektasi.
5: Apa yang paling berkesan?
6: Kesan-kesannya yaitu dari pelatih juga, kemudian saat kami latihan di kantor bupati juga banyak sekali, suka dukanya juga ya. Banyak.
5: Dukanya apa tuh?
6: Dukanya sempat sakit juga.
5: Drop
6: ya, kecapean.
5: Sebelumnya meski sempat mengalami kelelahan hingga jatuh drop selama masa pelatihan, ilmu PBB dan kedisiplinan yang diberikan pelatih menjadi pelajaran berharga yang akan terus ia ingat. Senada dengan Ivana, Putri Felicia Neti, siswa kelas 11 SMA N1 Krayan yang bertugas sebagai pembawa baki penurunan bendera pada sore hari, menyimpan cerita perjuangan yang tidak kalah inspiratif. Demi menjadi bagian dari paskibraka, ia harus rela meninggalkan keluarga dan sekolah selama 2 minggu.
7: Banyak hal yang harus ditinggalkan dari keluarga, sekolah, pelajaran, pokoknya di sini kita selalu di tempat sepanjang hari ya Pak. Awalnya dari saya datang ke sini, saya takut gak bisa menjadi apa yang saya banyak orang harapkan, tapi semenjak saya dilatih di sini, pada akhirnya saya bisa dipercayakan menjadi pembawa baki Aubada.
5: Bagi Putri, momen tersebut memberinya kesempatan untuk memperluas pertemanan lintas kecamatan, yang bisa berkenalan dengan teman-temannya dari Sebatik dan Nunukan, berbagi cerita, budaya, dan pengalaman. Kisah Ivana dan Putri menjadi cermin dedikasi generasi muda perbatasan dalam menjaga marwah bangsa. Keberhasilan mereka bukan sekedar soal mengibarkan bendera, melainkan tentang ketangguhan mental dan rasa nasionalisme yang mendalam di usia remaja. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Sementara itu pendengar, semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian gelar Gerakan Pangan Murah di Nunukan. Delita melaporkan selengkapnya.
8: Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Nunukan, Wiwin Indrawati, mengatakan pihaknya kembali melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM dalam rangka peringati HUT RI ke-81 tahun dengan membawa 5 item komoditi atau 5 pangan seperti beras, SPHP, minyak goreng, minyak kita, telur ayam, gula, dan tepung. Jumlah keseluruhan sebanyak 4,5 ton.
9: Setiap dinas pertanian mengadakan GPM itu selalu dikerumunin oleh masyarakat. Jadi artinya memang kita ditunggu oleh masyarakat. Hanya saja

0: Bulog itu adalah beras dari petani nunukan sendiri.
1: Persiapan dan juga gerakan pangan murah ini terselenggara nih.
0: Sekarang udah nggak ada kendala karena Bulog sudah bekerja sama dengan Dinas Pertanian, yaitu makanya mudah-mudahan di tahun ini juga Bulog sudah punya gudang sendiri supaya stok kita terjaga, Mbak, seperti itu.
2: Ia juga menjelaskan jika DKPP bermitra dengan Bulog dan pedagang di nunukan, sementara ketersediaan komoditi selalu ada. Terkecuali terjadi inflasi yang benar-benar tinggi, sehingga khawatir apabila melaksanakan GPM. Padahal di saat inflasi itulah GPM dibutuhkan oleh masyarakat. Dalita Riri melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
4: Kita beralih ke informasi lain. Nelayan tangkap dan pembudidaya rumput laut di Nunukan wajib mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Perikanan untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi bagi pelaku usaha perikanan di Nunukan agar bahan bakar yang diterima sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Rekomendasi BBM menjadi syarat Pertamina sekaligus untuk memastikan BBM bersubsidi diterima sesuai peruntukannya. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, Umboro Hadi Suseno menyebut, rekomendasi diberikan setelah pemohon memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya memiliki kapal, rekomendasi kelurahan, dan nomor induk berusaha atau NIB.
6: Nah, bahwa betul dia memang berusaha sebagai nelayan tangkap maupun nelayan budidaya, seperti itu, pembudidaya rumput laut. Seperti itu. Jadi tujuannya BBM ini memang untuk pengawasan lah ya, seperti itu.
5: Menurut Umboro, surat rekomendasi tersebut bersifat mutlak bagi nelayan maupun pembudidaya yang ingin mendapatkan BBM subsidi dalam jumlah banyak. Tanpa rekomendasi, Pertamina tidak akan memberikan BBM dalam jumlah sesuai kebutuhan operasional mereka. Jumlah BBM yang dapat diterima setiap nelayan juga tidak ditetapkan secara sama rata. Besarannya disesuaikan dengan kebutuhan termasuk jarak melaut dan perhitungannya telah ditentukan melalui sistem.
6: Ketika kita mengambil BBM di APMS, kalau tidak menunjukkan rekomendasi, maka tidak akan dilayani. Makanya itu harus wajib. Dan rekomendasi itu berlaku untuk 3 bulan. Setelah itu diperpanjang lagi.
5: Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Dinas Perikanan Nunukan telah menerbitkan 1.183 rekomendasi BBM. Jumlah terbanyak tercatat pada April sebanyak 299 rekomendasi, sedangkan paling sedikit pada Februari dengan total 59 rekomendasi. Salma Amin melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi lain. Pendengar, kendaraan berplat luar daerah masih banyak beroperasi di Nunukan dan berdampak terhadap penerimaan pajak daerah, penggunaan infrastruktur jalan, dan kuota bahan bakar minyak. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
7: Kendaraan luar Kalimantan Utara masih ditemukan beroperasi dan menggunakan fasilitas daerah di Kabupaten Nunukan. Pajak kendaraan tersebut dibayarkan di daerah asal meski infrastruktur digunakan di Nunukan. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPT Bapenda Kaltara Wilayah Nunukan Budiansah.
8: Memang di fakta di lapangan demikian, masih banyak plat-plat di luar dari Kalimantan Utara khususnya Nunukan. Dampak ke penerimaan pajak daerah itu besar, terutama pada penggunaan infrastruktur jalan. Artinya mereka plat-plat luar ini membayar di daerah asal namun menggunakan fasilitas di tempat kita.
7: Menurut Budiansah, kendaraan luar daerah juga berpengaruh terhadap ketersediaan bahan bakar minyak di APMS. Pertamina menentukan kuota BBM berdasarkan jumlah kendaraan yang terdaftar di wilayah Kalimantan Utara.
8: Terus juga terkait dengan kuota bahan bakar minyak yang ada di SPBU. Jadi di Pertamina itu melihat dari jumlah kendaraan yang terdaftar di Kaltara khususnya Nunukan.
7: Budiansa menyebut kondisi di lapangan berbeda dengan perhitungan kendaraan yang terdaftar di wilayah Kalimantan Utara. Kendaraan dari luar daerah masih menggunakan fasilitas APMS dan ikut mengantri mendapatkan BBM.
8: Namun fakta di lapangan bukan hanya plat Kaltara yang ikut mengantri, namun juga plat dari luar Kaltara, seperti itu.
7: Ferry Herdiansah melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nenukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pemerintah Kabupaten Nunukan berpesan agar anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka untuk tetap menjaga nilai-nilai persatuan dan nasionalisme. Nelayan tangkap dan pembudidaya rumput laut di Nunukan wajib mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Perikanan untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook Radio Republik Indonesia Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya, Rosdi Mursalim, mewakili tim redaksi bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan Warta Nonokan Pagi. Informasi yang terus kita gelorakan terkait kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Tentu kita tetap berdaulat yang bermuara pada kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nonokan. Dan kami sampaikan juga tepat pukul 7.30 nanti kita kembali akan mengupdate informasi cuaca yang langsung akan disampaikan dari petugas BMKG Nonokan. Dan pukul 6.35 nanti kita juga akan mendengarkan sebuah feature jejak cagar budaya yang ada di bumi Penikin di Debaya, seperti apa saja jejaknya nanti kita akan dengarkan. Baik pendengar, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Kilap Coro Colin Mary dengan judul Club Project, kemudian ada Layla Takkan Ada. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nonokan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Proklamasi.
2: Pendengar, ada satu hal menarik dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dokumen yang menjadi tonggak lahirnya sebuah negara tersebut ternyata hanya terdiri dari 45 kata loh.
1: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Tak ada kalimat panjang, tak ada pidato berlembar-lembar. Hanya 45 kata yang menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan siap menentukan nasibnya sendiri. Inilah bukti bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kata-kata yang panjang, tetapi dari keberanian untuk mengucapkannya dan tekad untuk memperjuangkannya.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
3: Tahukah Anda, meski tidak memenuhi kebutuhan masyarakat akan visual, namun radio tetap menjadi media yang tak lekang oleh zaman. Alat komunikasi ini menjadi salah satu media yang bisa dinikmati penuh sembari beraktivitas. Walaupun awalnya kemajuan teknologi membuat banyak orang pesimis, radio mampu bertahan hingga abad 21. Data berkata sebaliknya, radio masih eksis dan digemari masyarakat hingga saat ini. Data Nielsen Radio Audience Measurement Kuartal ketiga 2016 menunjukkan waktu mendengarkan radio per minggu bertumbuh dari tahun ke tahun, dan hasil pertemuan Nielsen juga menunjukkan hingga kuartal ketiga 2016 terlihat bahwa 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan milenial. Dan selama pandemi ini, pendengar radio konvensional justru meningkat tajam sebanyak 4 juta pendengar. Radio dapat memenuhi upaya edukasi bagi masyarakat melalui sajian konten dan mencerahkan. Apalagi sekarang, radio juga mulai melebur dengan streaming platform musik digital sehingga bisa menjangkau audiens lebih luas lagi. Wajar saja, karena radio bisa kita dengarkan dengan mudah di mana saja dan kapan saja.
4: Perbatasan. Tapi aku tidak pernah lupa hari Indonesia merdeka, hari bebasan bangsa Indonesia. Ya, hari di mana bendera merah putih berkibar di seluruh wilayah Indonesia. Dari waktu itu 17 Agustus 1945. Ya, ayo. Hormat bendera merah putih. Gerak!

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, belum disimpan penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan. Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
0: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano, itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu. Nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan karena ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs walaya di desa walaya kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs batu marit atau batu berukir berada di kampung Lungmidang di desa Pak Lupai kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
2: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindir Baya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan 7 tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya karena terbuat dari kayu dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal, baru dibersihkan.
2: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
3: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
1: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
1: Kurang lebihnya seperti itu.
2: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
1: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
2: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
3: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisnama Arif sama Harrison.
2: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
0: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, 1, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
2: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penakindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
1: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk jururawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs Walaya namanya, itu sudah ada jururawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untungkan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
2: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
1: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
2: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
0: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada. serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu, COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita kan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
2: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
3: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga sejarah-sejarah yang kita miliki itu bisa

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan berkaitan BMKG ungkap kekeringan meluas saat puncak kemarau tahun 2026. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Pendengar, fenomena El Nino meningkatkan ancaman kekeringan ekstrim secara meluas di beberapa wilayah di tanah air. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopahulewakan menguraikan bahwa wilayah Indonesia yang mengalami hari tanpa hujan berkepanjangan selama puncak kemarau. Untuk daerah yang berkategori sangat panjang antara 30 hingga 60 hari itu mayoritas ada di Nusa Tenggara. Nah, Arda Sena menekankan kondisi tersebut dipengaruhi oleh puncak kemarau serta fenomena El Nino yang menekankan peluang pembentukan hujan di daerah. Selain itu, menurut Arda Sena, berkembangnya fenomena IOD positif di Samudra India juga berkontribusi mengurangi curah hujan di Indonesia. Dan Arda Sena mengingatkan, kekeringan meteorologis telah berkembang menjadi kekeringan hidrologis, terutama wilayah selatan khatulistiwa yang mengalami defisit hujan. Kondisi ini memangkas pasokan uap air di udara, memicu kekeringan atmosfer berkepanjangan sehingga beberapa dasar yang mendatang. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat mitigasi melalui koordinasi bantuan air bersih, penghematan air, serta penyampaian informasi iklim. Saat ini menurutnya upaya bukan lagi mewaspadai, tetapi upaya untuk mitigasi dan survival di mana masyarakat bisa bertahan dan efisien. Arda Sena juga mengingatkan kekeringan meningkatkan risiko kebakaran lahan, sementara sektor pertanian perlu menyesuaikan pola tanam menghadapi kondisi kering. Dia mengatakan petani harus menyesuaikan pola tanamnya dengan tidak menanam sawah, tidak menanam padi, tapi menanam tanaman palawiga. Cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga hujan ringan. Demikian perakiran cuaca Indonesia selama pekan 14 hingga 20 Agustus 2026 berdasarkan catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Namun perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas lebat. Hal itu kemungkinan terjadi di Sumatera Barat dan Papua Pegunungan. Tak lupa waspada, angin kencang diperkirakan terjadi di Aceh, Sulawesi Utara, Gorontalo, daerah lain Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan. Hai pendengar, itu dia informasi terkait tentang BMKG ungkap kekeringan meluas saat puncak kemarau 2026. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Nenu akan kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Leto, Santaran Hati, kemudian Mawar Dicung, Lebih Dari Egoku. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer

0: event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Demikian laporan cuaca.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah, dan sesaat lagi kita akan mengupdate informasi cuaca langsung dari petugas BMKG. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radar Publik Indonesia Nunukan.
4: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di ujung telepon kita sudah terhubung dengan petugas BMKG Nunukan, ada Pak Rimanto di sana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Rimanto.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Rusdi.
5: Gimana kabar pagi ini Pak, sehat Pak?
6: Alhamdulillah sehat, kabar baik Bang Rusdi.
5: Baik, kalau begitu silakan update cuaca hari ini Pak Rimanto.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan dimanapun berada. Saya Rimanto akan memperbarui perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan kembali cerah berawan. Suhu udara kisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara kisar antara 65 hingga 98%. Angin dominan bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik. Secara umum pada pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan. Pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin dominan bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 7 hingga 18 knot. Kemudian tinggi gelombang secara umum diperkirakan dalam kategori rendah, yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian perkiraan yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk aktivitas hari ini dan sekian, terima kasih.
5: Baik, terima kasih Pak Rimanto. Selamat bertugas dan sukses selalu.
6: Amin, selamat bertugas, selamat pagi Bang Rusdi.
5: Baik, sama-sama. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi langsung dari petugas BMKG terkait tentang cuaca hari ini.
4: Demikian laporan cuaca.

Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nono, kan, karena sesaat lagi kita akan mendengarkan siaran tunda podcast kerjasama LPP RRI dengan LKBRN Antara, membahas tentang El Nino Godzilla. Mengapa dunia waspada?

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada. Dan kita tahu memang untuk kondisi cuaca hari ini, masyarakat dihimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, pastikan mengupdate terus informasi cuaca dari petugas BMKG Nunukan, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat diantisipasi sejak dini. Dan tentu dengan antisipasi sejak dini ini, hal-hal yang kapan saja bisa terjadi bisa berdampak baik ketika kita bisa menangani dengan baik atau diatasi dengan baik. Dan pendengar, saatnya kita dengarkan siaran tunda podcast kerjasama LPP RRI dengan LKBRN Antara, membahas tentang El Nino Godzilla, mengapa dunia waspada, dengan penyampaian langsung dari narasumber Kepala BMKG Profesor Insinyur Tengku Faisal Fatan PhD. Selamat mendengarkan.
2: Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
3: lebih intens ya,
2: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
4: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Sobat Antara, belakangan sadar gak sih kalau kita mendapat banyak kabar atau berita soal El Nino Godzilla? Wah, ini dari namanya aja sudah terkesan agak menyeramkan gitu ya. Nah, tapi daripada kita salah menduga, salah memaknai soal El Nino Godzilla ini, gimana kalau kita ngobrol langsung dalam podcast kali ini dengan ahlinya tentu saja, ada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Bapak Tengku Faisal Fatoni. Apa kabarnya, Pak Faisal?
5: Baik, Mbak Wanti.
3: Sehat ya, Pak ya?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Pasti kalau saya bisa tanya, ini di tengah kesibukan sehari-hari, di tengah kabar soal cuaca yang kadang tidak menentu, kemudian ada info soal El Nino Godzilla gitu ya, ini dikejar-kejar nggak Pak sama pertanyaan publik, sama pertanyaan wartawan soal hal ini?
5: Ya benar, sudah pasti ya.
3: Sudah pasti ya, jadi harus sering memberikan informasi yang tepat pastinya Pak ya.
5: Ya, tak kenal lelah memberikan diseminasi informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat.
3: Oke, dan tentunya saya terima kasih banyak sama Pak Faisal karena sudah berkenan ngobrol kita di podcast Antara untuk membedah lebih lanjut soal El Nino Godzilla dan isu-isu lainnya soal cuaca, iklim. Dan kalau kita bicara soal BMKG Pak, kita kan tahunya BMKG lembaga yang memang bahasannya gak jauh-jauh ya dari cuaca, perkiraan cuaca, kemudian fenomena iklim gitu ya, kemudian ada peringatan tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi infonya adalah BMKG ini skopnya ternyata luas ya Pak.
5: Betul.
3: Lebih dari itu ya.
5: Iya, lebih luas dari itu.
3: Boleh Pak dikasih tahu untuk Sobat Antara seperti apa sebetulnya yang dilakukan sama BMKG ini?
5: Ya, jadi peran BMKG sendiri sesungguhnya sangat luas ya, yaitu untuk mendukung pembangunan semua sektor di Indonesia. Mulai dari sektor pertanian, kemudian pariwisata, kemudian energi, infrastruktur, tentunya juga di bidang perhubungan seperti penerbangan, kemudian pelayaran dan juga transportasi darat.
3: Yeah.
5: Dan juga di bidang kesehatan. Jadi di banyak bidang kita terlibat.
3: Kesehatan sebenarnya juga seperti apa nih Pak? Mungkin kalau pertanian terkait nih ya dengan cuacanya, misalnya apakah kekeringan, apakah curah hujan bagus atau tidak gitu ya. Betul. Tapi kalau kesehatan gimana Pak?
5: Nah, jadi BMKG itu melakukan kajian bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, itu dengan data-data selama 30 tahun terakhir dan juga kondisi dari iklim, ya suhu, tekanan udara, kelembaban, arah angin dan sebagainya, di dikaitkan dengan data-data terkait penyakit gitu. Misalnya malaria, demam berdarah, muntaber. Nah, kita dapat memprediksi minggu depan kira-kira nih di DKI kecamatan mana atau kelurahan mana yang nantinya akan rawan terjadinya demam berdarah misalnya.
3: Okay.
5: Maka nanti fogging kita pusatkan di sana. Tidak hanya di DKI, juga ada di Yogyakarta, ada di Bali. Jadi bidang kesehatan juga kita banyak terlibat, karena tentunya penyakit-penyakit ya, inspeksi saluran pernapasan itu terkait dengan
3: Tapi
5: cuaca
3: jujur
5: juga.
3: Kalau yang ini yang terkait sama kesehatan, saya baru tahu nih dari penjelasan Pak Faisal gitu ya. Karena selama ini kan kita taunya yang terkait dengan cuaca, let's say tadi tentang pertanian, kemudian transportasi, darat, laut, udara begitu ya, yang sangat bergantung sama cuaca. Tapi ternyata kesehatan juga bisa terkait juga dengan hal itu ya Pak.
5: Betul.
3: Kalau masyarakat di Indonesia sejauh ini, kalau Pak Faisal melihatnya seperti apa sih, sudah melek gitu ya sama informasi yang diberikan sama BMKG ini?
5: Tentunya kalau kita berbicara kemampuan masyarakat untuk memahami informasi kan berbeda-beda. Tapi tidak henti-hentinya kami memiliki 191 UPT atau stasiun di seluruh Indonesia dengan 5.000 lebih pegawai itu terus masuk, kemudian mempelajari keunikan, mempelajari sosial budaya di daerah tertentu untuk menyampaikan informasi sebaik-baiknya. Kita juga melakukan sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim, dan sekolah lapang gempa dan tsunami yang sangat masif di seluruh Indonesia. Itulah kita menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat agar lebih paham.
3: Iya, jadi memang untuk praktiknya bisa lebih dipahami begitu ya Pak, sama masyarakat tadi. Nah, bicara soal informasi yang dikonsumsi sama masyarakat begitu ya, ini kan juga belakangan disebut kalau ini BMKG sudah menyebut ini sudah masuk musim kemarau nih, tapi kok hujannya masih turun gitu. Kadang ini yang menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan sama publik nih, termasuk saya sendiri gitu ya. Ini katanya udah musim kemarau. Di 1-2-3 hari kita merasakan, wah panas sekali kan Pak cuacanya. Tapi next day, loh kok hujan gitu ya. Sebetulnya apa sih yang bisa kita analisis dari fenomena ini? Ini satu anomalikah atau memang hal yang normal sebetulnya kayak gitu?
5: Ya, variasi harian dari cuaca itu sebenarnya hal yang normal. Ya, terutama itu terkait dengan gerakan semu matahari. Terutama misalnya di Pulau Jawa, matahari akan melintasi di bulan April, Mei, dan September, Oktober. Nah, ketika dia melintasi Pulau Jawa misalnya, itu radiasinya akan terjadi sehingga nantinya akan terjadi cuaca yang lebih panas. Tapi yang paling tinggi kondisi radiasinya adalah di bulan, terutama di September, Oktober, karena itu di akhir musim kemarau, awan juga lebih sedikit, sehingga kita langsung terkena cuaca panasnya. Ya. Nah, saat ini kita mengalami namanya periode peralihan atau pancaroba.
3: Oh iya, ya,
5: dari musim
3: sering banyak penyakit tuh
5: hujan,
3: ya Pak.
5: Ya, dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, ini tentunya juga akan membuat kita sering mengalami perubahan cuaca yang lebih sering secara harian. Gitu ya.
3: Okay. Tapi kalau juga bicara soal musim kemarau tadi, saya mau mengutip dulu data dari BMKG. Jadi per 31 Mei BMKG menyebut kalau ada sebanyak 28,6% wilayah di Indonesia yang sudah masuk ke musim kemarau. Sementara sisanya ada 55,2% ini masih mengalami musim hujan. Memang ada apa ya, semacam runtutannya begitu ya, wilayah mana yang sudah masuk musim kemarau duluan, wilayah mana yang masih musim hujan dan lain sebagainya, atau memang seperti itu Pak?
5: Benar sekali Mbak Wanti, jadi Indonesia itu memiliki, kita bagi dalam 699 zona musim. Jadi satu daerah itu berbeda dengan daerah lain.
3: Itu berdasarkan apa?
5: Berdasarkan banyak pertimbangan ya.
3: Okay.
5: Berdasarkan banyak pertimbangan geografisnya, kemudian posisinya apakah dekat dengan laut atau lebih di dataran tinggi dan sebagainya. Jadi dari 699 zona musim ini berdasarkan kesamaan pola hujan juga ini. Jadi kalau musim kemarau terjadi di Indonesia itu dimulai dari timur. Jadi dimulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, kemudian Jawa khususnya di pesisir, naik ke Sumatera bagian selatan, baru yang lainnya. Jadi memang proses masuknya musim kemarau di Indonesia itu bertahap.
3: Iya,
5: nah,
3: iya.
5: Jadi ada di bulan Mei, ada di bulan ada bulan April, Mei, Juni, dan seterusnya. Tapi puncak musim kemarau nanti hampir sebagian besar wilayah Indonesia adalah di Agustus.
3: Berbarengan di Agustus.
5: Ada yang Agustus, ada yang September juga. Okay. Jadi masih tergantung zona musim tadi. Hmm. Nah, biasanya kami merilis climate outlook ya, tentang bagaimana iklim satu tahun ke depan, atau merilis tentang kemarau dan sebagainya. Itu kita memberikan info yang sangat detail terkait dengan zona musim masing-masing wilayah.
3: Kemudian Pak, kalau kita masuk ke tadi bahasan utama kita soal El Nino Godzilla, boleh ya Pak ya?
5: Boleh.
3: Ini El Nino Godzilla katanya adalah istilah yang ternyata bukan istilah baru. Ini sudah sejak 2015 kalau saya cari tahu gitu ya, 2015 sama ilmuwan NASA istilah ini dimunculkan. Tapi ternyata ini bukan istilah resmi ya yang dipakai sama lembaga-lembaga baik di Indonesia maupun secara internasional gitu ya Pak ya?
5: Betul.
3: Betul seperti itu.
5: Jadi gini, saya ceritakan dulu nih karena kita kan harus paham dulu. Mm-mm. Apa itu musim kemarau, apa itu El Nino.
3: Oke. Okay.
5: Jadi musim kemarau, musim hujan itu adalah fenomena yang terpisah dari El Nino. Kalau karena kita mengalami ada monsun Asia yang mendatangkan lebih banyak hujan, ada monsun Australia yang lebih kering, kita mengenal dua musim nih di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Betul. Pada sebagian besar wilayah Indonesia. Tapi El Nino sendiri itu adalah semacam dinamika dari atmosfer laut yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga ke timur. Kalau suhu permukaan lautnya itu naik, ya itu kita sebut fenomenanya El Nino. Kalau dia turun, kita sebut fenomenanya La Nina. Kalau naik El Nino, ya, maka di Asia Tenggara, Australia, Oceania itu akan mengalami musim yang lebih sedikit hujannya, atau kita sebut musim kemarau, nanti hujannya lebih sedikit. Nah, tapi kalau La Nina sebaliknya. Nah, pada bulan Maret BMKG memberikan prediksi bahwa kita akan fenomena El Nino akan terjadi di tahun 2026 ya, kurang lebih akan terjadi di bulan Juni waktu itu kita sampaikan. Nah, lalu WMO, Pusat Meteorologi Dunia di bawah PBB, itu sudah merilis per 2 Juni bahwa El Nino akan terjadi. Nah, ini kita perlu lihat bahwa BMKG itu bersama dengan semua lembaga-lembaga resmi internasional bidang meteorologi klimatologi itu merilis prediksi terkait terjadinya El Nino. Nah, di dunia internasional dan juga layanan iklim global itu kita menyebut El Nino itu lemah, moderat, kuat hingga sangat kuat.
3: Ada kategori.
5: Ada kategorinya.
3: Secara resmi berarti.
5: Betul.
3: Ya.
5: Betul. Nah, lalu di tahun 2016 tadi disebut ya ada ilmuwan NASA yang memberi nama, oh yang kalau sangat kuat namanya Godzilla El Nino gitu ya. Tapi itu bukan istilah yang baku sebenarnya, bukan istilah yang digunakan oleh kantor-kantor layanan publik dunia. Kita menggunakan istilah yang mungkin karena dia supaya lebih mudah dipahami digunakan Godzilla, tapi kita tidak menggunakan itu. Standar internasionalnya itu dengan level tadi ya, kategori tadi. Nah, sekarang kita masuk di indeks ENSO-nya itu sudah plus 1. Artinya El Nino akan terjadi, tapi karakteristiknya moderat itu peluangnya adalah 96%, sedangkan kuat peluangnya adalah 60%. Tapi El Nino ini harus diketahui, dia tidak terjadi seberapa lama terjadinya gitu ya. Dia terjadinya periode El Nino itu adalah 9-12 bulan. Jadi nanti di bulan Mei tahun depan kurang lebih itu El Nino akan berhenti, akan tidak aktif lagi fenomenanya. Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
3: lebih intens ya,
5: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
3: Oke, boleh ditekankan dulu Pak, tadi kan disebut ada kategori-kategorinya. Kemudian yang prediksi bahwa El Nino ini El Nino Godzilla gitu ya, berarti masuk ke kategori?
5: Sangat kuat.
3: Sangat kuat tadi.
5: Untuk penguatan bahwa dia masuk sangat kuat. Tapi untuk tahun ini semua lembaga meteorologi dunia tidak ada yang memprediksi dia sampai sangat kuat. Ya, tapi dia masuk ke itu tadi peluangnya. Kalau moderat 96%, kalau kuat itu 60%. Tapi kalau tadi saya katakan musim kemarau lebih panjang dan hujannya
3: sedikit.
5: Lebih sedikit, mm-hmm. lebih rendah dari rata-rata 30 tahun terakhir.
3: Yeah.
5: Rata-ratanya loh ya. Karena bisa jadi di tahun 2015 lebih rendah lagi, bukan yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Karena sering nih salah kutip,
3: Mbak Wanti,
5: saya mengatakan dari rata-rata 30 tahun terakhir dikutip kemarau dengan El Nino tahun ini adalah yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Nah, bukan begitu. Tapi yang benar adalah memiliki periode yang lebih panjang dan kondisi yang lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir.
3: Oke, berarti kalau kemarau di tahun ini lebih panjang dan lebih kering, itu kan berarti ada satu intensitas yang harus diwaspadai juga.
5: Betul.
3: Nih Pak. Kemudian dampaknya mungkin ya kalau kita bicara soal untuk kehidupan masyarakat akan seperti apa sih, selain yang sudah kita mulai rasakan mungkin ya, lebih panas, matahari kok kayaknya ada double nih gitu ya, jadi kita menjadi terlalu kepanasan gitu, ketika berada di luar ruangan. Tapi sebetulnya dampak apa aja sih yang bisa dimunculkan sama fenomena alam ini?
5: Ya, ini yang paling penting ya, karena fenomena alam itu adalah sesuatu yang terjadi dan kita harus paham bagaimana memitigasi dan adaptasi dengan
3: itu.
5: Jadi kalau kita mengalami musim kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun ini, maka akan terjadi, yang kita harus waspadai adalah terjadinya krisis air. Ya, kemudian juga krisis air, baik itu air bersih maupun irigasi. Ya, kemudian juga krisis dengan kebakaran hutan dan lahan yang mungkin dapat terjadi. Munculnya penyakit-penyakit, karena kalau lebih kering itu wabah itu lebih seneng gitu ya, jadi akan lebih berpotensi terjadinya wabah penyakit. Kemudian juga akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita, karena kalau kondisinya panas mungkin produktivitas kita juga rendah, untuk pertanian juga tidak seproduktif ketika di musim yang lebih basah, sehingga itu mempengaruhi perekonomian juga secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan kami juga sering diundang oleh Bank Indonesia dan berbagai lembaga untuk membahas tentang inflasi. Bayangkan, BMKG juga ikut terlibat memikirkan tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana climate risk ini dapat menentukan investasi di masa yang akan datang.
3: Iya, artinya kalau mungkin kita balik lagi mengulang ke pembahasan kita di awal, memang terkait iklim dan cuaca ini berpengaruh besar dan skopnya sangat banyak begitu ya Pak, sangat-sangat luas untuk kehidupan kita sehari-hari, praktik di kehidupan sehari-hari kita banyak dampaknya gitu berarti ya Pak ya.
5: Betul, okay. Multisektor ya.
3: Multisektor. Betul. Tapi ketika kita bicara soal El Nino yang menyebabkan kemarau 2026 ini jadi lebih kering, jadi lebih panjang gitu, ada wilayah-wilayah tertentu nggak yang harus jadi perhatian khususnya sama stakeholders begitu ya? Mungkin pemerintah akan lebih ngasih prioritas ke wilayah tertentu, atau memang seluruh Indonesia harus waspada nih sama El Nino ini?
5: Nah, jadi masyarakat perlu tahu ini tentang informasi penting ini ya, bahwa El Nino itu mempengaruhi Indonesia itu khususnya di bawah garis khatulistiwa, yaitu bagian selatan Indonesia. Tapi beberapa daerah di utara juga terpengaruh, seperti Aceh bagian timur, kemudian Riau, Kepulauan Riau itu akan terpengaruh, kemudian Sumatera Selatan, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara, itu akan terpengaruh oleh El Nino ini.
3: Yang Aceh kenapa ikut terpengaruh juga Pak?
5: Ya itu tadi ada pengaruh kondisi geografis, ada pengaruh pola hujan dan sebagainya. Jadi ada beberapa tempat yang juga perlu informasi yang lebih detail. Tapi untuk Kalimantan sendiri bagian utara itu zona satu musim, tidak terpengaruh. Kemudian nanti di Papua bagian selatan juga akan terpengaruh. Jadi beberapa daerah kalau sederhananya itu adalah kira-kira di bawah garis khatulistiwa itu yang lebih terdampak dengan El Nino. Tapi perlu dicatat nih Mbak Wanti, kadang-kadang saya mengatakan El Nino itu periodenya 9 sampai 12 bulan. Lalu ada masyarakat yang menangkap, wah berarti kita kemarau-nya panjang sekali. Bukan begitu.
3: Enggak juga ya.
5: Kemarau nanti di bulan Oktober, November sudah mulai musim hujan, dan El Nino itu tidak memberi pengaruh signifikan lagi terhadap musim hujan di Indonesia.
3: Oke.
5: Tidak. Jadi
3: akan normal saja nih musim hujan.
5: Normal saja, musim hujan normal saja. Dan jangan disampaikan ini periode El Nino, makanya saya katakan El Nino itu hal yang berbeda dengan
3: hal yang terpisah tadi ya,
5: dengan musim hujan dan musim kemarau. Jadi bukan artinya kita kemarau sampai Mei tahun depan loh ya, karena El Nino-nya 9-12 bulan. Tapi El Nino ini akan mempengaruhi musim kemarau di Indonesia hingga Oktober kira-kira.
3: Oke. Kemudian untuk wilayah-wilayah tadi nih Pak, di bawah garis khatulistiwa kan. Betul. Secara khusus gitu ya, dengan beberapa daerah yang masuk secara khusus juga. Apa yang bisa dilakukan sebetulnya? Baik sama pemerintah, mungkin dari BMKG juga ya, selain mengabarkan, menginformasikan bahwa ini nih yang harus diwaspadai, tapi apa yang bisa kita mitigasi sebetulnya sebelum El Nino ini ngasih dampak pada kehidupan kita?
5: Ya, jadi ada beberapa aspek ya. Yang pertama, ketersediaan air. Tentunya kita harus dapat menggunakan air dengan cermat dan juga efisien. Kemudian kita tingkatkan tampungan-tampungan air di waduk, di bendungan. Kita punya 220 bendungan nih seluruh Indonesia. Jadi pada saat sekarang masih ada awan, kita bisa melakukan operasi modifikasi cuaca. Kita bisa menampung di waduk-waduk ya, di bendungan-bendungan, hingga nanti bisa dipakai untuk irigasi di musim kemarau. Kemudian juga kebakaran hutan dan lahan. Ada 6 provinsi yang selalu menjadi fokus, kebetulan dikoordinatori oleh Menko Polkam. Yaitu
3: aja,
5: Riau, Jambi, Sumatera Selatan. Lalu kalau di Kalimantan adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ini adalah daerah-daerah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kita memantau bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan bagaimana dengan fluktuasi dari penurunan muka air tanah di gambut. Kalau dia sudah turun signifikan, kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk menaikkan lagi airnya. Sehingga sekarang mulai tahun 2015 ada perubahan paradigma dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kalau dulu terbakar baru kita padamkan.
3: Betul.
5: Kalau sekarang sebelum terbakar kita prevent dulu, jangan sampai.
3: Oke, kita cegah terbakar dulu ya.
5: Betul.
3: Jangan sampai terjadi kebakaran lahan itu.
5: Ya.
3: Dan kalaupun terjadi, supaya nggak meluas mungkin gitu ya Pak ya?
5: Ya, tidak meluas, karena kalau kita melakukan waterbombing, pemadaman, itu kan biayanya besar dan sebenarnya volume airnya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita melakukan modifikasi cuaca, itu bisa berjuta-juta liter kubik air jatuh, terkontrol, dan dia akan menaikkan muka air gambut. Kalau dia jenuh dalam keadaan basah, tidak akan mudah terbakar. Sehingga kalau kita lihat sekarang, data-data informasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu jauh berkurang setelah diberlakukannya strategi baru dalam penanganan yang lebih ke preventif daripada
3: preventif tadi dengan modifikasi cuaca. Saya mau lebih lanjut ke modifikasi cuaca kalau gitu Pak, karena ini menarik ya, modifikasi cuaca atau bisa kita sebut secara awam hujan buatan.
5: Ya, gitu, semacam Pak, ya? Itu ya.
3: Ini teknisnya seperti apa sih sebetulnya?
5: Ya, jadi intinya ketika suatu daerah ya, satu daerah ini sudah mengalami sangat kering ya, sangat kering, atau waduk ya atau bendungan kering, itu kita dapat mengisi dengan melakukan modifikasi cuaca, menyebarkan NaCl atau garam, hingga nanti awan, butir-butir awan itu dapat bertumbukan dan kemudian terjadilah hujan. Tapi di sisi lain, misalnya di Jakarta kondisinya sudah rawan banjir nih ya, kemudian kita mencegah agar air tidak hujan tidak jatuh lagi di Jakarta, itu kita bisa menjatuhkan di tempat yang lain. Bisa di laut atau
3: hujannya
5: bisa
3: dikirim ya, keluar
5: daerah. Jadi waktu awannya
3: gitu
5: bergerak, kan kita melakukan pemodelan. Nanti kita bisa menjatuhkan hujan di daerah-daerah yang tidak membahayakan, di laut atau daerah yang tidak membahayakan.
3: Saya penasaran, ini sebetulnya modifikasi cuaca atau hujan buatan ini sebetulnya kalau di Indonesia sendiri sudah mulai dilakukan sejak kapan sih Pak? Apakah memang ini teknologi yang baru beberapa dekade terakhir kah, atau memang sudah lama dari dulu ya?
5: Sejarahnya sangat menarik sebenarnya. Jadi ketika presiden kedua kita Pak Harto waktu itu menganalisis kenapa di Thailand itu sangat maju bidang pertanian. Lalu diadakanlah kunjungan, kajian ke sana, ternyata sepanjang tahun mereka melakukan hujan buatan, kegiatan hujan buatan. Kemudian presiden kedua waktu itu menunjuk Menteri Negara Riset yaitu Profesor Sumitro Joyohadikusumo untuk menjadi pimpinan proyek hujan buatan di Indonesia.
3: Pilot projectnya berarti saat itu.
5: Tahun 77 itu, 77. 1977.
3: Okay.
5: Lalu Prof. Sumitro sebagai Menteri Negara Riset menunjuk Profesor B.J. Habibie sebagai ketua tim. SK-nya tersimpan rapi. Nah, di sanalah hujan buatan di Indonesia itu mulai berkembang. Tadinya ada di BPPT, kemudian di BRIN. Per tahun 2024 itu sekarang pindah ke BMKG tanggung jawabnya. Jadi kami bertanggung jawab untuk melakukan modifikasi cuaca di Indonesia dan terus berkembang dengan juga rencananya dengan koordinasi dengan Bappenas dan juga arahan direktif dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu kita juga akan membuat drone, squadron khusus untuk drone modifikasi cuaca.
3: Jadi secara teknologi memang dari tahun 77 tadi ketika kita bikin pilot project untuk modifikasi cuaca atau hujan buatan sampai ke di tahun 2026 ini ada perkembangan yang signifikan terkait teknologi yang dipakai, Pak?
5: Iya, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca itu meningkat secara eksponensial, bukan linear, eksponensial, sangat banyak, dan teknologinya pun terus berkembang. Sumber daya manusia kami juga terus diperkuat ke sana, kemudian juga melahirkan bahan semai yang juga sudah canggih, kerjasama BMKG dengan BRIN, kemudian kita mencoba untuk bisa melaksanakan dengan lebih luas lagi. Jadi kita menggunakan squadron drone dan BMKG dengan fungsinya sebagai regulator dan operator. Ini kemudian dapat mengarahkan bekerjasama dengan BNPB juga operator-operator swasta termasuk TNI AU untuk dapat melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Karena ini hati-hati, modifikasi cuaca itu harus ada regulatornya. Ya, jangan sampai kita mengeringkan suatu daerah tapi menghujankan daerah yang lain. Nah, jadi ini harus ada regulator di tingkat nasional, ada di BMKG. Bahkan Mbak Wanti, di gedung-gedung tinggi di Jakarta, BMKG bekerjasama dengan BPBD DKI menempatkan ground based generator.
3: Ya,
5: jadi
3: itu
5: setelah 2 minggu, 3 minggu tidak ada hujan di Jakarta, itu kan kualitas udaranya menurun.
3: Betul.
5: Nah, jadi kalau nanti ada awan, kita melepaskan uap air atau flare khusus, nanti akan terjadi hujan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas udara karena partikel-partikel yang tadi membahayakan itu bisa
3: meminimalkan polusi udara,
5: betul,
3: berarti
5: betul,
3: ya Pak.
5: Yeah.
3: Tapi kalau kita lihat lagi tadi ke sejarahnya adalah karena kan melihat di Thailand tadi disebut ada pertanian Thailand yang sepanjang tahun gitu ya masih oke saja. Dan kalau kita bicara di Indonesia, pertanian kan juga jadi salah satu aspek atau sektor yang juga penting buat kita. Apalagi kita punya sejumlah lumbung pangan, ada 6 titik kalau nggak salah lumbung pangan di seluruh Indonesia. Nah, itu nanti untuk kita memitigasi supaya tidak terkena dampak yang terlalu signifikan dari kemarau yang kering, kemarau yang panjang dan intens tadi seperti apa? Selain mungkin modifikasi cuaca, kemudian ada hal lain nggak sih Pak yang bisa dilakukan sebetulnya?
5: Ya, kita melakukan kajian ilmiah, ya. Melakukan kajian ilmiah, kemudian menyampaikan informasi-informasi penting kepada masyarakat, kepada kementerian lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PU, dan kementerian-kementerian lain, Kementerian Pertanian. Jadi kami mencoba agar terwujudnya pertanian cerdas iklim nih, cerdas iklim ya. Jadi kementerian-kementerian itu mendapatkan informasi data dari kita ya terkait dengan kapan kita akan memulai musim tanam. Jangan sampai ketika kita sudah menentukan menanam suatu varietas tanaman, ternyata ketika sedang butuh-butuhnya air, itu terjadi di puncak musim kemarau. Nah, ini akan menurunkan produktivitas. Sehingga kita menentukan kapan sebaiknya musim tanamnya, varietas apa yang lebih cocok. Jadi kita menggunakan salah satu instrumennya adalah melaksanakan sekolah lapang iklim, semacam trainer, training of trainers gitu ya, agar mereka dapat terus menjadi, bagi penyuluh pertanian itu banyak juga kita lakukan. Jadi di beberapa daerah memang pada saat terjadi musim kemarau seperti ini dapat melakukan normalisasi sungai, kemudian juga waduk-waduk yang sekiranya mengalami sedimentasi itu dapat segera dikeruk atau dibersihkan atau di flushing gitu. Bahkan tadi kami baru saja diundang oleh Mabes Angkatan Darat ya, itu ada karena tidak semua sawah di Indonesia itu dapat dialiri oleh irigasi. Sekitar kalau saya tidak salah di bawah 25% yang dialiri irigasi, selebihnya adalah tada hujan. Nah, di sana TNI AD mencoba untuk memasang intake di sungai-sungai, kemudian nanti mengalirkan ke daerah yang menjadi lumbung pangan di daerah tersebut. Ada juga menggunakan sumur bor. Nah, ini datanya dari BMKG. Kami akan mensupport datanya di mana tepat diterapkan, sungai apa yang kira-kira tidak akan kering di musim kemarau, itu BMKG mensupport informasi tersebut.
3: Oke, jadi ini adalah bentuk komunikasi yang mungkin bisa lebih praktikal, sederhana, bisa lebih dipahami masyarakat gitu ya. Karena nggak semua masyarakat bisa memahami dengan curah hujan yang akan terjadi sebanyak apa dan lain sebagainya, itu apa yang akan terjadi, apa yang akan berdampak begitu ya pada kehidupan masyarakat itu tadi. Ini saya apresiasi sih BMKG untuk menambahkan potensi dampak tadi ya Pak ya, terkait dengan perkiraan cuaca yang terjadi. Nah kemudian, apakah ini juga early warning system yang dipunya sama BMKG juga memanfaatkan? Kalau zaman sekarang kita kayaknya nggak lepas dari AI atau artificial intelligence gitu ya, untuk memudahkan sebetulnya kehidupan sehari-hari asal dijalankan sesuai dengan koridornya gitu Pak. BMKG menggunakan AI juga nggak?
5: Ini kalau ditanya apakah menggunakan, ya sangat-sangat menggunakan, karena di Indonesia HPC, High Performing Computer, kalau bahasa awamnya super komputer yang tercanggih itu ada di BMKG.
3: Okay.
5: Bahkan untuk kantor-kantor meteorologi dunia di Asia Tenggara itu BMKG memiliki super komputer yang paling bagus speknya. Karena kita membutuhkan pemodelan yang juga dengan senario, dibuat senario yang harus akurat dan cepat dalam prosesnya. Salah satu contoh juga penggunaan AI dengan untuk meng-counter hoax terkait dengan informasi cuaca dan iklim.
3: Itu banyak juga, ya Pak, ternyata hoax yang dimunculkan terkait ini.
5: Iya benar, makanya kami dari BMKG mengingatkan masyarakat, BMKG sangat terbuka untuk berinteraksi dengan siapapun. Ada 191 kantor BMKG seluruh Indonesia. Kami berharap agar masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan informasi-informasi di info BMKG, di kanal-kanal yang kita miliki, agar infonya bisa tepat dan akurat ya.
3: Oke. Pak Faisal terakhir, mungkin ada hal yang bisa disampaikan buat masyarakat, buat Sobat Antara terkait, ini kan tadi kita bicara panjang lebar ya mengenai cuaca, kemudian apa yang bisa dilakukan sama masyarakat, apa yang bisa dilakukan sama stakeholders dan pemerintah, kementerian, lembaga dan lain sebagainya. Mungkin ini buat masyarakat, apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi tadi musim kemarau yang dipengaruhi sama El Nino Godzilla ini, kalau secara istilah nggak resminya nih, seperti apa Pak?
5: Ya, kami menyarankan agar masyarakat tidak perlu panik, ya tetap tenang, kemudian manfaatkan info-info dari BMKG dengan cermat dan dengan cerdas, ya. Jangan termakan isu-isu hoax ya yang akan membuat kita khawatir, sedih, takut, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ketika ada fenomena seperti musim kemarau yang lebih panjang periodenya dengan kondisi yang lebih kering, itu masyarakat juga siap dengan antisipasi, siap dengan adaptasi dan mitigasinya seperti yang banyak dituangkan dalam konten-konten yang diberikan oleh BMKG. Seperti berhemat air, kemudian menjaga kesehatan, minum yang cukup sehari 2-3 liter atau 8 gelas, kemudian melihat informasi cuaca apabila akan beraktivitas di luar, itu dilihat apakah sinar radiasi mataharinya akan mempengaruhi kesehatan atau tidak, jangan sampai dehidrasi, menggunakan pelindung pada kulit, topi yang lebih lebar, dan lain sebagainya. Jadi juga mengenali tanda-tanda akan kemungkinan terjadi penyakit akibat cuaca panas gitu ya. Atau ketika kita panas sekali kok tidak berkeringat, kok mual-mual, pusing dan sebagainya, hati-hati dengan head stroke gitu ya. Jadi itu semua masyarakat perlu mempelajari agar dapat menerapkan informasi-informasi penting dari BMKG ini dalam kehidupannya sehari-hari.
3: Iya, saya setuju. Jadi intinya untuk masyarakat, karena fenomena alam ini nggak bisa kita hindari, yang penting adalah tiga tadi kalau saya mengutip Pak Faisal. Yang pertama adalah antisipasi, kemudian adaptasi, dan juga mitigasi.
5: Betul.
3: Gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Faisal ini untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita sudah bicara panjang lebar gitu ya soal cuaca, kemudian soal El Nino Godzilla juga, termasuk cara-cara untuk kita mitigasi dan antisipasi dampaknya yang bisa muncul di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kalau nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lain ya Pak ya.
5: Terima kasih Mbak Wanti. Jangan lupa sedia BMKG sebelum hujan.
3: Sedia BMKG sebelum hujan. Udah bukan payung lagi ya, bukan BMKG payung, sekarang. Yeah. Thank you Pak Faisal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Bapak Teku Faisal Fatani selaku Kepala BMKG. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Dan kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara selanjutnya bersama para ahli tentu saja. Sampai jumpa.
1: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral. Selamat mendengarkan.